104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Baik, untuk Anda Abang Danaka, hari ini edisi Selasa ya, 29 Juli 2026 ya Abang Danaka. Sidenggan Roha dari Ridwana Daula ya. Baik, berikutnya untuk Anda sebelum kita hadirkan informasi dalam sejarah ya hari ini. Ada satu mitos ya tentang pohon enau ya. Jadi menurut masyarakat Karo ya Abang Danaka, jika kita akan memanen air nira itu tidak sembarangan ya, harus ada nyanyian-nyanyian dulu gitu ya, terus juga mungkin bujukan-bujukan dulu, karena konon katanya pohon nira ini awalnya adalah seorang manusia gitu Abang Danaka ceritanya ya. Nah, seperti apa kita hadirkan, tapi sudah tidak bisa diputarkan dulu. Langsung loncat nih lagunya. Ya udahlah ya, yang pasti nanti kita hadirkan untuk Anda informasi dalam sejarah setelah yang berikut ini ya. Saya harapkan Anda tetap bersama kami, Perwat FM, Suara Budaya Nusantara.

Iya, lagu dari Joshua Oliver ya, Bang Dedaka Sinamot gitu ya, yang menceritakan tentang Sinamot ya, Abang Dedaka tahu nggak Sinamot? Jadi lebih kurang Sinamot ini adalah uang yang harus diserahkan begitu ya kepada wanita yang akan dinikahi ya, sesuai dengan pendidikan, latar belakang keluarga biasanya begitu ya, Bang Dedaka lebih kurang ya. Baik, kita hadirkan informasi berikutnya tentang hari ini dalam sejarah. Nah, jadi 28 Juli diperingati sebagai Hari Hepatitis Sedunia. Jadi peringatan ini tentunya untuk meningkatkan upaya nasional untuk upaya nasional dan internasional terhadap penyakit hepatitis, Abang Dedaka. Melalui laman resmi World Health Organization WHO dari PBB ya, Hari Hepatitis Sedunia ini ditetapkan berdasarkan hari ulang tahun ilmuwan pemenang Nobel Dr. Baruch. Dr. Baruch Samuel Bloomberg ya. Dan Bloomberg ini merupakan seorang ilmuwan yang menemukan virus hepatitis B dan mengembangkan tes diagnostis serta vaksin virus tersebut. Lantas apa sih penyakit hepatitis ini ya, Bang Dedaka? Jadi mengutip dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hepatitis ini merupakan penyakit yang menyerang organ hati. Nah, penyakit ini menyebabkan radang pada organ hati manusia yang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah terjadinya infeksi virus yang kian berkembang biak, begitu ya. Jadi untuk yang saat ini mungkin terbaring sakit ya, sedang menjalani pengobatan hepatitis ya. Nah, selamat sebagai pengingat ya kita bahwa kesehatan ini lebih penting ya. Terus juga lekas sembuh saja semuanya ya yang sedang sakit, syafakallah, syafakillah ya. Mudah-mudahan bisa teratasi. Baik, Abang Dedaka, nanti kita akan hadirkan kembali informasi tentang sejarah hari ini atau momen yang diperingati hari ini ya, Abang Dedaka, hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat disertai dengan lagu-lagu yang asik ya. Selamat mendengarkan Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

Sampurasun, Rampes. Ucapan salam khas masyarakat Sunda ini tidak hanya merupakan ucapan sapaan belaka, namun lebih dari itu merupakan proses ucapan yang mengajak pada diri sendiri dan juga orang lain yang disapa salam untuk bisa mengoreksi seluruh kesalahan yang dimiliki untuk kemudian memperjuangkan kebenaran yang akan diwujudkan. Sementara ucapan rampes yang diucapkan oleh orang yang disapa dengan sampurasun memiliki makna yang mengiyakan arti dari salam. Selain memiliki makna tersebut, sampurasun dan juga rampes memiliki makna membukakan pintu kebaikan, baik pintu secara fisik dan pintu hati. Budayakan salam tersebut dan jangan pernah sungkan menunjukkan jati diri.

lagu dari Asmi Z ya, featuring M PID, Bulet Abang Danaka. Jadi bulet itu bulat gitu ya, bulat tengkat untuk berpisah ya. Tapi saya belum bulat untuk berpisah dengan Anda ya. Untuk hari ini hingga pukul 10 baru ya. Baik Abang Danaka, kita hadirkan kembali informasi dalam sejarah. Kalau tadi ada hari hepatitis ya, sedunia. Nah, berikutnya adalah hari cat air sedunia. Jadi hari cat air sedunia ini merupakan suatu cara ya untuk mewarnai yang melibatkan proses melarutkan warna dalam air begitu ya Bang Danaka. Nah, dilansir dari National Today, seorang seniman dari Amerika Serikat, Charlie O'Seals, merupakan pencetus adanya World Watercolor Day atau Hari Cat Air Sedunia ya. Nah, founder dari Dude the Wash tersebut beranggapan bahwa dengan adanya hari peringatan tersebut dapat menambah seni melukis cat air lebih dikenal luas oleh masyarakat dunia. Ada berbagai cara untuk merayakan peringatan hari tersebut ya, diantaranya dengan berbelanja alat lengkap cat air, membuat karya seni rupa dari cat air, ataupun mengunjungi pameran lukisan cat air yang diadakan pada hari tersebut ya. Nah, barangkali Anda yang punya hobi menggambar ya, melukis begitu Abang Danaka, ini merupakan momen yang bisa Anda bagi ya mengenai hari cat air sedunia. Wah, keren ya. Berikutnya nanti ada hari konversi alam sedunia ya. Tapi seperti biasa kita hadirkan lagu-lagu yang asik khas dari Pro 4 ya, sambil sarapan pagi juga untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Iya, Anda masih mendengarkan lagu dari Karo ya, Bung Ancole ya Bang Raka. Yang saya tahu Bung Ancole ini bunganya indah gitu ya, warnanya putih ya. Masih bunga endemik mungkin ya di Karo sana ya. Dan kita lanjutkan kembali ya Bang Raka dengan hadirnya informasi dalam sejarah. Namun seperti tadi saya berjanji ya, tentang mitologi atau mitosnya pohon enau bagi masyarakat Karo Abang Nanaka. Jadi ceritanya ada seorang wanita yang rela menggantikan abangnya yang ternyata dihukum adat begitu Abang Nanaka karena hutang piutang ya. Wah ini pasti seru nih, tapi belum ada drama legendanya ya. Kemudian bisa kita hadirkan ya Bang Nanaka. Baik, untuk Anda tentang pohon enau ini dia informasinya kembali.

0: budaya, pasti kalian tahu bahwa pohon enau banyak gunanya. Ya, enau atau aren adalah palma yang terpenting setelah kelapa, karena merupakan tanaman serbaguna. Sehingga terciptalah sebuah legenda di Tanah Karo tentang asal mula pohon enau dengan judul Tareh Iluh Beru Sibou, yang mengisahkan rasa sayang seorang adik, yaitu Beru Sibou, terhadap abangnya Tareh Iluh yang dipasung penduduk karena tidak dapat membayar hutang akibat suka bermain judi. Sehingga dia rela bertaruh jiwa raganya dengan memanjat pohon yang tinggi dan bermohon kepada sang pencipta.
1: Ini aku, si Beru Sibou, bersedia melunasi semua hutang abangku. Aku merelakan air mataku. Aku merelakan tubuhku ini untuk dimanfaatkan penduduk yang memasung abangku. Akulah ganti untuk kebebasannya.
0: Permintaan Beru Sibou didengar. Tubuhnya menjelma menjadi pohon enau yang serbaguna. Sahabat budaya, terlepas dari kisah legenda, ternyata pohon enau memang multifungsi. Mulai dari air niranya yang bisa membuat gula aren dan cuka. Ijuknya pun bisa membuat sapu untuk membersihkan lantai. Dan buahnya bisa menjadi buah kolang-kaling yang disukai banyak orang. Sahabat budaya, apa yang dikatakan Bapak Arinal Hayat tentang pohon enau atau aren yang menjadi mata pencahariannya selama ini?
2: Pohon aren ini sebenarnya itu dianggap orang dulu itu tanaman hutan. Tapi sekarang ini pohon aren ini udah bisa mendukung ekonomi masyarakat. Jadi karena dari pohon aren ini bisa menghasilkan berbagai macam produk. Contoh seperti niranya, bisa diambil kolang-kalingnya, bisa diambil ijuknya untuk atap, sapu segala macam. Dari pelepahnya bisa untuk sapu lidi, dari batangnya bisa sagu.
0: Ternyata dari satu pohon enau atau aren itu menjadi banyak fungsi. Mulai dari pelepahnya, batangnya, buahnya, dan daunnya, serta niranya bisa menjadi suatu pekerjaan yang menghasilkan uang. Bahkan bukan hanya untuk menambah pendapatan saja bagi petani yang menanamnya. Pohon enau atau aren ini yang niranya diproduksi menjadi gula aren diolah lagi menjadi kue gula tuala, yaitu salah satu kue khasnya suku Karo.
3: Ciri khasnya itu, kalau gula tuala itu, kalau suku Karo bilang, itu makanan khas suku Karo lah. Biasanya itu ditemukan pas, kalau dulu, pesta perkawinan adat Karo. Itu harus ada gula tuala. Sekarang udah dibikin, dimodernisasikan. Maknanya itu, kalau dulu istilahnya gula tuala ini kan makanan yang manis-manis. Supaya dalam pernikahan itu, yang menikah itu kehidupannya manis terus. Kalau sekarang dia itu diambil gula merah, diambil kelapa, dipecah-pecah itu dibagikan. Kalau sekarang, itu juga gula sama kelapa kan, gula tuala. Kalau dibuat gula tuala nanti dibagikan, gak cukup banyak. Berarti banyak dananya, semua orang pingin.
0: Ternyata bukan hanya gula tuala saja yang terbuat dari nira. Cuka juga bisa dibuat dari nira setelah menjalani fermentasi dan disimpan. Tetapi berapa lama nira yang dipermentasikan itu bisa menjadi cuka?
2: 2 bulan sudah menjadi cuka. Cuman makin lama makin bagus cuka itu. Makin bisa kita simpan sampai 2 tahun, 3 tahun, dia makin kualitas cuka itu makin bagus. Kita simpan di tempat biasa saja, cuman dihindari dari debu, dari serangga-serangga gitu. Sebelum dia jadi cuka itu serangga suka karena aromanya sudah agak lain.
0: Sahabat budaya, ternyata pohon enau atau aren dapat dijadikan legenda yang kisahnya bisa menjadi pelajaran dan juga kulinernya menjadi adat budaya suku Karo yang dalam pernikahan adatnya pun menggunakan bahan dari pohon aren yang diproduksi menjadi kue gula tuala. Demikian sahabat budaya topik kita kali ini mengenai pohon enau atau aren yang multifungsi. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah dan berjumpa kembali di lain topik. Salam kami dari RRI Medan.

kami lanjutkan kembali ya Bang Danaka di pagi hari ini. Tadi lagu Kutang Barendo ya, lagu Minang ya. Mungkin dari judulnya agak sedikit nyeleneh gitu Bang Danaka ya. Tapi ternyata yang saya simak sedikit ya mengenai lagu ini, menceritakan kita punya budaya Indonesia lah. Jangan seperti budaya luar ya, ke pantai pakai Kutang Barendo saja gitu ya. Dan hal-hal negatif lainnya ya. Tapi kalau misalnya di kolam renang ya itu pun harusnya, kalau misalnya kita yang muslim atau siapapun ya, biasanya terpisah kok ya, kolam renang cewek cowok itu harus dipisah juga gitu ya. Baik Abang Danaka, informasi berikutnya tentang hari ini mengenai 28 Juli diperingati sebagai Hari Konversi Alam Sedunia ya. Nah, Hari Konversi Alam Sedunia berkaitan erat dengan International Union for Conservation of Nature yang didirikan pada tahun 1948 di Glen Swiss, yang merupakan serikat global mengenai status alam dan langkah yang diperlukan untuk melindunginya. Nah, adanya peringatan Hari Konversi Alam Sedunia tentunya bertujuan untuk menyelamatkan tumbuhan dan satwa yang terancam punah ya, sekaligus mengajak publik untuk menjadi untuk menjaga keutuhan komponen alam ya. Nah, jadi itulah ya Bang Danaka tentang hari ini dalam sejarah ya. Kalau tadi ada hari hepatitis sedunia, hari cat air sedunia, dan berikutnya terakhir hari konversi alam sedunia. Sambil menikmati lagu-lagu yang kita hadirkan untuk Anda yang sarapan pagi, silakan monggo ya. Kita tunggu kembali atensinya untuk Anda di Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar nanti setelah pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya saya Kiki bertugas ya di program 4 melalui frekuensi 88,4 MHz atau juga RRI Digital. Ada lagu dari Foman Zega, Nias Pulau Impian. Oh, tentang Nias ya. Selamat deh untuk Henry Setiawan atau Gilang Setiawan ya, yang mendapatkan penghargaan. Bentar ini rekan saya di program 1 ya, yang telah mendapatkan prestasi kemenangan di lomba penulisan Montreal, Kanada. Wah, keren ya. Dan hari ini sarapan pagi semua karyawan-karyawati langsung ya disupport bersama Gilang Setiawan atau Henry Setiawan ya. Halawa begitu Abang Danaka, orang Nias ya. Satu lagu deh untuk Abang Danaka dari Nias, Nias Pulau Impian dari Forman Ziga dan juga yang lainnya. Selamat mendengarkan kembali.

0: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: Kabar berita Pro 4. Tarian Terang Bulan. Tarian Terang Bulan adalah tarian tradisional khas suku Karo, Sumatera Utara, yang menggambarkan percintaan muda-mudi di bawah sinar bulan purnama. Sering disebut juga dengan tarian Tari Guru-Guru Aron, atau media pergaulan untuk mencari pasangan. Dengan gerakan lemah gemulai, dilengkapi dengan busana adat Karo, serta diiringi musik khas Karo, seperti gendang dan sarune, syarat makna tentang kehidupan dan pencarian jodoh. Tari Guru-Guru Aron ini memiliki makna tentang tema percintaan, pergaulan, dan pencarian jodoh di kalangan muda-mudi, melambangkan pertemuan dan rayuan. Memiliki gerakan yang lembut, lemah gemulai, mencerminkan proses pendekatan dan kasih sayang. Dalam tarian Guru-Guru Aron ini, melambangkan perjuangan maju, menghormati sang pencipta, proses hidup berliku, dan kesepakatan. Dilengkapi dengan busana menggunakan pakaian adat Karo yang sopan dan indah, yaitu mahaga, mejile, dan metunggung. Musik dari tari Guru-Guru Aron ini diiringi alat musik tradisional Karo yaitu gendang, indung sanak, penganak, dan sarune. Konteks dari tarian Guru-Guru Aron ini merupakan bagian dari aktivitas sosial dan adat suku Karo, sering dilakukan pada malam hari saat bulan purnama, menjadi media untuk memperkenalkan adat dan melestarikan seni tari di kalangan generasi muda. Jadi, secara singkatnya, tarian Terang Bulan adalah tari pergaulan Karo yang romantis, syarat makna dan budaya, serta menjadi simbol interaksi sosial muda-mudi Karo. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prambanan.

0: Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
1: Ya, untuk edisi Selasa 28 Juli 2026 kembali hadir untuk Anda Markobar ya. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Jadi di sini nanti kita akan berbagi opini untuk Anda Bang Dadaka di 0618463115, SMS atau WA di 0811614428 ya. Dan tema yang kita suguhkan yaitu tindakan main hakim sendiri dapat merugikan orang banyak. Benar enggak sih? Boleh untuk Anda yang ingin juga bergabung. Tunggu sebentar, saya juga akan memperkenalkan teman-teman saya yang ada di studio. Ada siapa aja yang di depan saya? Halo, selamat pagi.
2: Pagi Bang.
1: Pagi Bang Sariawan.
2: Pagi Bang.
1: Pagi Bang. Ada Julia ya.
2: Yes.
1: Oke, Julia gimana kabar, baik ya?
2: Iya.
1: Sehat ya?
2: Sehat.
1: Oke, baik. Di kesempatan hari ini nanti kita akan ngobrol tentang tindakan main hakim sendiri ya. Terus di sebelahnya ada Nazwa,
3: iya, betul,
1: Kirana. Benar enggak sih Nazwa Kirana?
3: Nazwa Kirana.
1: Nah, itu aja lengkap yang kan lebih ini. Kalau yang di perempat kan Nazwa Alia.
3: Mm-mm.
1: Nah, kamu Nazwa Kirana, gitu biar beda ya. Oke, nanti kita akan ngobrol juga tentang itu ya, tentang contoh-contohnya mungkin yang pernah terjadi di sekitaran lingkungan kita juga bisa. Yang sebelahnya Nazwa ada siapa?
4: Dinda Bang.
1: Dinda, oke. Dinda satu kelas ya dengan.
4: Satu kelas dengan Nazwa.
1: Nazwa ya, satu kelas. Emang kelas berapa?
4: Kelas 12, kelas 3.
1: Oh iya betul. Nanya lagi. Dari SMK 9 ya.
4: SMK 9.
1: Baik, Abang Nenaka, satu lagu kita hadirkan terlebih dahulu dari lagu Simalungun ya, Martangan Pudi. Nanti lepas itu nanti yang ingin bergabung boleh silakan. Tunggu dulu ya, kita sambil menikmati yang berikut ini.

0: Oke, kita ingin mengajak Anda, Bang Danka, untuk berinteraksi di pagi hari ini di Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar ya, mengenai beberapa waktu lalu tentang kasus-kasus yang terjadi, pengeroyokan, penghakiman massa, begitu Abang Danka, main hakim sendiri, begitu Abang Danka, terhadap kasus-kasus misalnya entah itu pencurian atau apapun itu. Nah, kita ingin berbagi opini untuk Anda ya di 0618463115. Kalau tadi ada teman-teman kita dari studio yang sudah saya perkenalkan, nah saya juga memberikan kesempatan untuk Anda di line telepon ya 0618463115. Halo, selamat pagi.
1: Jalan-jalan ke Babu Salam.
0: Terus?
1: Sehingga sebentar membeli satu goni cengkeh.
0: Terus?
1: Saya ucapkan salam kepada cowok yang makin tampan dan pawan.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Habib, masuk, Pak. Pintu teater 4-nya sudah dibuka ya.
1: Tapi tamu-tamunya ada banyak kali, nggak mungkin aku masuk juga, nggak mau nanti. Aku orangnya sudah bapak-bapak, maksudnya bukan sama anak.
0: Ya,
1: ada Dinda, ada Juli, ada Nazwa, ada Sihab, ya kan?
0: Iya, ini Nazwa Kirana, bukan Nazwa Alia.
1: Citra Kirana ya.
0: Oh, Citra Kirana, Ciki ya. Baik, Pak Habib, pagi hari ini kita lagi ngobrolin tentang
1: penghakiman sendiri.
0: Betul, main hakim sendiri ya, gitu.
1: Sendiri.
0: Pernah terjadi nggak sih di sekitaran rumah atau misalnya di lingkungan kita?
1: Pernah, kebetulan kemarin belum lama ini maling-maling kaleng masjid. Tabungan masjid.
0: Waduh, tabungan masjid ya.
1: Iya.
0: Oke, kotak amal.
1: Aku sebenarnya gak sehat ini, karena pun orang udah agak berumur kan, dipukul-pukuli kan. Tapi kan tidak, gak gitu orang gak jijera.
0: Langsung dipukuli ya?
1: Iya, memang gak banyak mukul itu. Itu lah, karena mungkin ada posisinya udah agak tua, mungkin mikir-mikir.
0: Iya.
1: Tapi kalau orang namanya kesal, tetap dipukul juga. Tapi aku gak sampai hati kan.
0: Iya, mungkin ya, kejadiannya ini tidak hanya sekali berulang gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, sering.
0: Jadi kadang masyarakat gemas gitu, gimana nih caranya supaya jera gitu. Nah, tapi tindakan yang bersifat misalnya entah itu pemukulan, itu juga tidak dibenarkan ya. Karena akan merusak organ tubuh misalnya,
1: iya,
0: atau sampai iya, dengan penghilangan nyawa.
1: Bisa jadi yang kemarin yang di Bali itu kan habis.
0: Pernah
1: yang dicurinya pun nggak seberapa, tapi yang
0: penganiayaan
1: yang berujung maut yang membahayakan.
0: Harusnya yang digebuk itu yang menyimpan hasil curiannya di rumah,
1: yang miliaran.
0: Iya itu.
1: yang ratusan. Boleh lah.
0: Kadang ironi ya hidup ini, kadang misalnya yang korupsi gitu ya kan, terus keluar ulang tahun ya, ulang tahun pernikahan misalnya.
1: Itu bolunya dikirim ke KLP yang harga mahal, harga mentereng.
0: Kita gimana ya, maksudnya ya bukan menyalahkan negaranya sih, negara itu sudah mempunyai aturan tertentu terhadap yang salah itu seperti apa. Tapi bagaimana tentang penerapannya, kadang-kadang itu tadi keadilan di masyarakat itu belum semuanya merata. Misal ada seorang nenek yang mencuri kayu, dijebloskan tuh sama si anaknya yang punya kebunnya itu, padahal kan itu anaknya sendiri. Cuman bisa tega-teganya.
1: Sandal jepit
0: menjebloskan orang tua gitu.
1: Itu lagi sandal jepit. Sandal itu bukan sandal baru.
0: Iya, gitu.
1: Ya, apapun kemalingan pula, apapun yang dimalingkan pasti ujung-ujungnya pengeroyokan.
0: Nah, kalau menurut pendapatnya Pak Habib nih, jika misalnya seseorang ketahuan mencuri, apa yang harus dilakukan?
1: Kalau udah tertangkap tangan tuh ya, kadang nanti kalau bisa ditolerir kita ngomong baik-baik aja lah.
0: Iya.
1: Jangan sampai buat sebelum orang lain tahu. Ayo kan, nah gitu, apa kita ngomong lain gitu ya. Terus kalau terakhir kali ini kalau begini ya, aku nggak yakin kalau selamat. Nah,
0: berarti ada prosesnya ya, misalnya kalau di tempat kerjaan kan ada SP1, SP2, SP3, barulah kalau misalnya memang tidak bisa lagi dinasehati, kita serahkan ke pihak kepolisian gitu ya.
1: Pokoknya SP-nya ada lebih dari 2 orang lah.
0: Jadi
1: yang banyak jamnya nanti, mungkin bahaya kan.
0: Iya.
1: Ajak kawan 1-2 orang, yuk kita bawa ke polisi dia.
0: Iya.
1: Itu kan saksinya.
0: Iya, karena hukum masyarakat ini memang lebih ngeri. Gitu ya. Sampai penghilangan nyawa gitu.
1: Setidaknya lumpuh atau apa, cacat lah gitu.
0: Bahaya. tapi juga pilih, ya. Iya, tapi juga tindakan yang apa namanya oknum ini kadang suka bikin orang itu gemas gitu ya, bikin orang itu sakit hati nih, saudaraku misalnya dicuri kambingnya gitu. Iya. Dicuri istrinya.
1: Janganlah. Jangan. Ya, maksudnya tidak jadi maksudnya.
0: Kau pencuri.
1: Iya. Enggak, bukan itu. Kau teman karibku lebih dari saudara.
0: Ya, tapi ada juga hal-hal seperti itu ya.
1: Iya, enggak bisa dipungkiri itu. Ada menurut enggak. Zaman sekarang ini kan zaman sekarang aneh sekarang.
0: Benar. Dan mungkin
1: kata siapa? Kata si Didiana. Yeah. Milikmu milikku.
0: Iya. Tapi kalau boleh bisa memberikan komentar, mungkin hukum di Indonesia ini harus terus ditegakkan, tidak hanya runcing ke bawah gitu. Tentu harus dari atasnya juga harus bisa mendapatkan perlakuan hukum yang setimpal ya.
1: Pokoknya jangan pilih-pilih. Mm-hmm. Yang namanya kasus apapun kriminal tetap diapai. Yeah. Tapi tergantung yang posisi yang mana yang apa, yang banyak, yang kurang, yang sedikit, jangan disamakan.
0: Kadang gini ya, saat pencuri, bukan berarti kita mendukung si pencurinya. Yang namanya pencurian itu pasti salah gitu. Dari apa namanya perlakuan lah ya. Misalnya yang mencuri ayam bisa sampai meninggal dunia.
1: Iya. Kan?
0: Tetapi mencuri uang negara masih melenggang pariwisata, jalan-jalan. Ini kemana?
1: Malah untuk bisa keluar angkasa. Keluar angkasa mungkin sampai orang sana.
0: Ya kalau saya harapkan sih ke akhirat sana.
1: Bisa langsung
0: dihukum secara adil-adilnya.
1: Udah digorgol pakai api neraka.
0: Ngeri kali ya. Udahlah ya, terima kasih nih Pak Habib ya di pagi hari ini ya.
1: Ya, mudah-mudahan tema-tema yang diberikan di perempat ini cukup luar biasa lah.
0: Baik, terima kasih Pak Habib.
1: Ya, tamu-tamunya, semangat terus kita tamunya ya.
0: Iya, siap. Ini tamu harian.
1: Iya, ini SMA ya.
0: Ada ya, SMA, gitu. Ada juga yang masih kuliah gitu.
1: Oh, campur ya.
0: Ada yang juga lansia, mau yang lansia?
1: Yang lansia aku teman biasa aja.
0: Teman biasa aja.
1: Sama dengan lansia kita gitu,
0: ya. Oh ya, sama.
1: Iya, maka jadi. Nah, yang penting umur boleh tua.
0: Benar.
1: Semangat tetap muda.
0: Semangat tetap harus ya, kuat.
1: Betul sekali.
0: Baik.
1: Oke, makasih ya.
0: Ya, sama-sama.

0: hakim sendiri di masyarakat?
1: Kalau dari aku bang, untuk main hakim sendiri itu sebenarnya agak apa ya, jelek banget ya sebenarnya. Karena alasan ketidakterimaan mereka terhadap si pelaku. Dan juga karena negara ini hukumnya kurang, gak transparan gitu kan. Jadi masyarakat mungkin mikirnya gini bang, daripada polis, daripada hukum gak bergerak, jadinya mereka aja
0: langsung gitu, mau eksekusi gitu ya.
1: Iya. Terkadang masyarakat ada yang berpikir kayak gitu bang.
0: Boleh diceritakan mengenai kasus yang ada di Bali itu seperti apa sih, menurut apa yang kamu serap gitu?
1: Oh, ini kasus yang di Bali bang. Kalau aku ada berita lain boleh?
0: Boleh, yang lainnya optional aja sih.
1: Selain yang di Bali, itu kan besoknya ada lagi bang berita yang tentang di Waduk Jatiluhur.
0: Oh iya, itu satpam.
1: Iya, okay. Yang satpam, dan itu pelakunya generasi muda malah kayak anak-anak muda zaman sekarang. Dan si satpamnya ini kan berniat untuk negur ya.
0: Awalnya buat, negur.
1: Iya, negur biar nggak coret-coret. Nah, terus habis itu ternyata mungkin karena si satpamnya ini sendiri ya bang. Jadi kan biasanya kan anak-anak laki-laki itu kan kayak anggar jago gitu ya. Nah, jadi kayak mereka ngeroyok si satpamnya ini. Dan kebetulan si satpamnya ini tuh katanya bawa borgol sih bang. Dia ada borgol. Nah, jadi pas udah ditemukan mayat si satpam ini di dalam waduk itu, di air itu, itu posisinya tangannya terborgol di belakang gitu loh bang.
0: Oh, oke.
1: Kan kejam ya sebenarnya, terlihat kejam kan.
0: Nah, sekarang ini orang-orang itu, kalau itu sebenarnya bukan main hakim sendiri, itu adalah bentuk perlawanan orang yang salah gitu, bener gak?
1: Tapi kan
0: yang membunuhnya
1: anak muda itu.
0: Yang kan awalnya kan istilahnya gini, yang salah siapa sebenarnya dari awal?
1: Anak mudanya.
0: Nah, berarti kan ini bukan main hakim sendiri sebenarnya, ini bentuk dari pembunuhan yang memang terjadi karena sesuatu hal, ada sebab, ada akibat kan gitu ya. Nah ini, kalau ini sebenarnya, kalau menurut saya, bukan main hakim sendiri ya, itu bentuk dari kejahatan juga yang memang awalnya si satpam ini kan baik untuk menegur, mungkin seperti itu. Tapi karena tidak terima, malah dibunuh.
1: Tapi kalau semisal dilihat dari berita yang beredar bang, ini kan anak mudanya itu ada 6 orang. Dan memang kayak sering ikut-ikutan kayak geng motor gitu loh, terus juga banyak lah kayak kegiatan-kegiatan mereka yang di luar nalar.
0: Iya benar ya. Jadi memang kejahatan bisa terjadi di mana saja ya, termasuk juga korban ini malah tidak bersalah atau memang memberikan edukasi, sebenarnya ini malah kena ininya ya, kena imbasnya gitu, kena dari imbasnya. Perbuatan mereka. Wah ya, ini ngeri sekali. Nah itu kalau misalnya untuk Najwa sendiri bagaimana nih menanggapi permasalahan tentang main hakim sendiri gitu ya untuk Najwa, silakan.
2: Yang pastinya main hakim sendiri tuh nggak boleh dicontoh ya bang, pasti. Terus kan yang dari kejadian Bali itu, kan besoknya tadi kejadian satpam itu kan. Besoknya lagi ada bang, tanggal 26 Juli. Itu awalnya ada anak-anak kayaknya geng motor gitu. Keretanya bising, knalpotnya. Jadi ditegur sama ada orang yang jualan, kan? Jadi ditegur orang itu nggak terima bang. Jadi dipukulin rame-rame sampai meninggal.
0: Waduh. Padahal kalau dari segi hukumnya, pada saat misalnya nih, kalau saya jadi hakim ya mungkin bakal melihat ini awalnya itu pasti yang membisingkan motornya ini yang bisa membuat orang terganggu.
2: Iya betul bang.
0: Permasalahannya kan seperti itu. Tapi karena orang tidak terima, malah jadi dibunuh.
2: Iya, sampai meninggal. Karena dikeroyok juga kan sama 7 orang kalau nggak salah.
0: Iya. Waduh, ngeri kali ya. Kalau Dinda gimana nih menanggapi permasalahan seperti ini? Baiknya gimana untuk masyarakat? Jangan sampai malah yang jadi korban malah yang bukan bersalah ya. Nah biasanya kalau main hakim sendiri kan orang yang bersalah. Nah, dihukum oleh masyarakat misal.

0: nya dikeroyok sampai meninggal misalnya, ada jamret di pasar gitu kan. Itu kan salah sebenarnya. Tapi ternyata di proses apa namanya di ini sama masyarakat langsung dieksekusi supaya jera malah meninggal sampai cacat misalnya gitu. Nah, menurut Dinda gimana nih Dinda?
1: Harusnya nih Bang mengamankan ya Bang, bukan menghakimi.
0: Oke. Okay.
1: Jadi hari itu pernah tuh Bang di lingkungan Dinda, Dinda tinggal.
0: Yeah.
1: Jadi dia yang dihakimi ini itu tuh udah kayak sering nyuri, sering narkoba gitu-gitu tuh Bang.
0: Oke.
1: Jadi ada satu kejadian yang benar-benar warga tuh udah muak lihat oknum ini. Jadi tuh dia ketahuan lah nyuri sepeda motor waktu orang lagi sholat zuhur. Jadi ketahuan, habis dibawa ke tengah lapangan terus dipukulin Bang sampai meninggal, terus dibakar Bang, akhirnya meninggal Bang.
0: Gitu. Itu memang apa namanya akibatnya sebenarnya tentu ngeri banget ya. Maksudnya memang salah ya kan, ada oknum-oknum yang memang salah ya kan, tapi tidak seharusnya juga harus dieksekusi oleh masyarakat langsung ya, karena harusnya ada hukum yang berhak. Bisa lebih lebih berhak lagi untuk bisa menghakimi ya, untuk bisa lebih memberikan ganjarannya gitu ya terhadap hukum tersebut. Oke, kita juga membuka line telepon untuk Anda ya di pagi hari ini 0618463115. Halo, selamat pagi Markobar.
2: Pagi, mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Oke, mari kita ngobrol dan berbagi kabar dengan Cynthia di Mabar.
2: Dapat ya.
0: Cynthia.
2: Ya.
0: Kamu pernah digebukin enggak?
2: Apa?
0: Kan ini judulnya main hakim sendiri.
2: Oh, ada sini dia. Maling apa kan? Maling gas apa kan? Tabung gas kan?
0: Oh, gas melon ya.
2: Oke. Tapi langsung dibawa ke kantor polisi, datang nggak sampai meninggal itu.
0: Di mana? Itu di mana?
2: Ini di rumah di daerah
0: Jerman. Oh, nggak digebukin dulu?
2: Digebuki, baru langsung dibawa ke kantor polisi gitu.
0: Iya, itu juga salah soalnya langsung digebukin dulu.
2: Iya.
0: Ya kadang masyarakat gini ya, ikut-ikutan gitu ya. Kalau misalnya ada kejadian, entah itu penjamretan, pencurian, ini langsung disiksa dulu, baru ke kepolisian.
2: Penjara gitu, polisi gitu.
0: Padahal menyakiti orang juga nantinya akan berimbas pada hukum yang harus dijalankan ya, dijalani
2: tahu,
0: gitu.
2: Tahu siapa yang bukul orang itu? Tahu.
0: Siapa?
2: Itu Pak Alisa sendiri bukul orang itu.
0: Oh.
2: Pak Alisa sendiri yang disiksa.
0: Pamannya.
2: Paman Cynthia dibukulin orang itu ya.
0: Gimana maksudnya?
2: Itu yang mana itu paman Cynthia pukul orang ini tanggal Cynthia.
0: Yang dipukuli atau yang memukul?
2: Yang dipukuli paman Cynthia, yang sendiri paman kandung dari Bapak Cynthia gitu.
0: Oh, subhanallah. Terus gimana keadaannya?
2: Soalnya dia apalah. Waktu lah minta tanggung jawab terus dibawa ke kantor polisi.
0: Nah, sebagai bagian dari masyarakat, ini pendapat Cynthia ya, dengan beragam kasus yang terjadi tentang pemukulan oleh masyarakat terhadap oknum-oknum yang bersalah. Ini baiknya gimana nih menurut bahasanya Cynthia?
2: Harusnya itu dia apalah di tidak lanjuti secara hukum atau formal itu. Hukum yang bertindak, jangan main hakim sendiri, tidak boleh.
0: Jangan main hakim sendiri ya.
2: Apalagi asalnya kena undang-undang yang mukul itu harusnya.
0: Ada undang-undang yang menjerat gitu ya?
2: Iya, jadi gak menakin sendiri gitu.
0: Oke deh Cynthia, mudah-mudahan di daerah Mabar aman-aman aja lah ya.
2: Ini kena aman, tapi mudah-mudahan aman lah ya.
0: Mabar termasuk juga padat ya?
2: Iya, pada perumahannya.
0: Iya, betul sekali. Mungkin permasalahannya juga bisa lebih kompleks lagi. Tapi juga kita harus sadar hukum bahwa penganiayaan seorang ya berlandasan atas dasar kesalahan gitu misalnya, ataupun sudah sudah muak. Ini tidak boleh tindakan-tindakan tersebut dipraktekkan ya.
2: Tapi akhirnya ini sudah berdamai lagi dengan mereka itu.
0: Oke deh, terima kasih ya untuk Cynthia. Terima kasih pagi hari ini ya sudah memberikan komentar di Markobar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih untuk Anda menenangkan di pagi hari ini, Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar ya. Kita rehat sejenak untuk Anda. Oh, sudah masuk kembali ya, udahlah ya, daripada nunggu-nunggu kasihan juga. Halo, selamat pagi Markobar.
2: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ririn di Galang ya?
2: Iya, belum pindah kok Mas, masih di Galang.
0: Iya, yang saya tahu Galang juga kanan kirinya padat merayap ya di sana ya.
2: Iya, waktu tidak pernah kemari.
0: Sudah dong, kan saya 3 tahun setengah di Pakam, pasti pernah ke sana juga.
2: Oh iya, itu tahun berapa Mas? Sekarang udah mungkin
0: 2013 waktu dulu.
2: Oh, Ririn masih kecil lah itu, masih SD kalau nggak salah.
0: Belum kenal saya ya?
2: Belum lah, baru ini kenal kan belum tahu.
0: Oke Rin, kita lagi ngobrolin tentang tindakan massa ya, dalam main hakim sendiri pada saat ada suatu kejadian misalnya yang merugikan pribadi tetapi berimbas pada penghilangan nyawa misalnya gitu. Nah di Galang sendiri pernah nggak kejadian suatu itu?
2: Nggak pernah sih Mas, cuma ya gitulah, habis dihajar orang itu ya babak belur juga sih. Tapi kan kita nggak tega juga sih Mas, memang dia jahat sih, tapi kalau Rin sih kalau lihat gitu asli Rin nggak tega ngelihatnya. Kan masih ada hukum, kadang-kadang kalau dibilang gitu kan warga bilang ah nggak ada itu hukum, pun nggak ada ininya juga kayak gitu kan. Udah orang dia salah ya udah, jadi apa namanya ya, orang itu jadi terus bertindak sendiri gitu loh Mas, karena kan kalau hukum ini lama gitu prosesnya. Jadi udah kadung gerem gitu kan Mas, ya udah.
0: Nah itu tadi kalau misalnya ada masyarakat yang lapor gitu ya kan, ini baiknya mungkin ya sebenarnya SOP untuk pelaporan itu sudah dilaksanakan oleh kepolisian ya, tapi ada kalanya permasalahan-permasalahan ini tidak segampang atau tidak semudah kita selesaikan, benar kan?
2: Ya, itu kan di prosesnya itu kan lama kan Mas, ya. Tapi ya tahu sendiri lah ya kan, rakyat ini kadang-kadang udah gerem gitu, nggak sabar gitu kan.
0: Udah gerem gitu
2: ya. Ya udah, ini sekarang ini di sini ini aneh pula, bukan begal misalnya kayak kereta atau apa gitu.
0: Iya, mencernya
2: ini
0: apa?
2: Ini yang lagi masih diincer kan. Maaf cakap, ya ini begal gua ada cewek. Misalnya kita naik sepeda motor gitu kan, terus wardah kita dipegangi gitu, terus
0: diremas. Ya
2: kan, iya gitu kan, kalau kita lagi santai naik sepeda motor tiba-tiba datang gitu kan kaget sih Mas.
0: Itu bentuk udah dari itu bentuk dari pelecehan ya.
2: Ya itu tadi, makanya kan inilah yang lagi diincar gitu kan, siapa sih pelakunya, soalnya udah banyak gitu kan. Dia naik sepeda motor kayak light gitu kan, kalau dari jauh dia balap gitu kan Mas. Terus kan ya kan namanya kita jalan kan, kita kan nggak duga-duga kalau dia itu jahat atau enggak gitu kan. Terus tiba-tiba nanti udah deket dia tarik kelas kan, suara sepeda motornya itu hilang gitu kan Mas. Terus ya udah disitulah kita kan lagi nyetir kan, kita nggak tahu mau kayak mana gitu kan. Tiba-tiba dia udah ngapain kita gitu, jadi ya udah jatuh. Di sini udah berapa orang ya, masih ada 5 orang yang kejadian. Jadi kami takut-takut lah mau keluar malam, jadi takut jadinya. Jam 8 malam kejadiannya itu
0: iya,
2: udah
0: dimanapun
2: berani
0: bisa.
2: Kan Mas.
0: Jadi banyak motif kejahatan ya kan, tapi tidak semestinya juga harus dihakimi ya. Tidak
2: ya,
0: seharusnya juga membuat penghilangan nyawa gitu.
2: Iya, karena kan gini juga loh Mas, kita sesama manusia memang sih kalau kita lihat tingkah lakunya kita sih gerem gitu kan. Jadi udah kita tunggu aja gitu hukumnya menentukan gitu, kita sabar gitu. Kadang kan diri kalau ngomong kayak gitu, iya karena kau gak kejadi samamu gitu, tapi kan kadang-kadang kita gak tega loh Mas.
0: Iya, maksudnya biarlah diserahkan kepada pihak polisi bagaimana tentang
2: terserah
0: prosesnya.
2: Iya, terserah dia mau kayak mana ya kan Mas, yang penting kita ya udah kita tunggu aja gitu.
0: Tapi,
2: kan.
0: Tapi mewakili masyarakat juga, mudah-mudahan secerca harapan ya untuk penerapan hukum di negara ini bisa lebih ditegakkan lagi gitu ya.
2: Iya.
0: Tidak
2: iya.
0: Hanya rakyat-rakyat kecil yang menjadi target operasi, ya kan?
2: Iya, betul itu.
0: Tapi yang intelektual kalau, juga harus dong. Begitu.
2: Iyalah, harus dong. Jangan yang sementang apa terus cepat bertindaknya.
0: Iya,
2: nanti
0: mencuri
2: kalau kayak,
0: misalnya.
2: Kayak rakyat, kayak mencuri gitu kan. Di sini tadinya tuh kayak tahu Mas, tong air yang gede itu Mas. Itu pun diangkat orang juga.
0: Wow, keren sekali.
2: Pokoknya di sini, aduh ampun. Nenek-nenek.
0: Sampai-sampai pagar besi pun diambil.
2: Iya, lihat di YouTube itu kan, masya Allah, di Medan di jalan mana itu bisanya kan, besi, pagar besi dicopot, diangkat. Ay ya Allah, gitu kan. Kalau itu masih mending sih Mas, ini orang jualan nenek-nenek, misalnya kualinya sama pancinya diangkat, mau jualan ditengok udah nggak ada kuali sama pancinya. Memang kasihan sih mas kayak gitu, gitu kan. Kadang-kadang dengerin gini, ya Allah ya Tuhan. Ya, kayaknya kayak Indonesia.
0: Pernah kejadian gini, ada anak-anak yang mencuri lah, tapi pas dieksekusi ternyata dia seperti itu untuk membeli obat karena ibunya sakit gitu, karena ibunya sakit.
2: Betul.
0: Saya merasa terenyuh ya. Bagaimana ya, tentang jadi gini, kesejahteraan sosial itu belum merata yang mengakibatkan orang itu berbuat berbuat salah gitu ya Bang Danaka.
2: Iya, itu karena dia keterpaksaan juga ya Kak Mat. Ada juga, yang lagi mama apa adiknya kelaparan gitu, terus dia bikin domaret kan juga gitu kan. Jadinya tadinya dengarnya gitu jadi sedih juga sih Rin lihat kayak gitu.
0: Kalau
2: ya
0: tindakan salahnya sih memang salah, tapi kalau tindakan dari karena
2: kekurangan
0: ya, ekonomi
2: kita kan gak tega juga gitu,
0: perut
2: kan,
0: perut kelaparan, karena kalau perut ini lapar pikiran kita tuh pasti tidak akan fokus
2: ya, jelek ya kan mas.
0: Iya betul sekali
2: ya, sama kayak Ririn kalau puasa aja dulu kan aduh lapar kayak mana ini gitu dulu.
0: Kamu pas puasa lapar
2: dulu pernah masih anak-anak loh mas, diajak teman Ririn lahirin kita beli getok, ya udah makan getok kami nyumput.
0: Oh gitu.
2: Itulah begitulah ya kan. Kalau maksudnya kalau pikirannya nyala lagi lapar, belum nggak ada kepikiran kayak mana-mana. Kalau sekarang nggak lama sudah dewasa kok. Dulunya masih anak-anak, jadi kita samakan juga seperti mereka, lihat adiknya nangis, bang lapar gitu kan, terus mencuri kan kita nggak tega juga sih.
0: Iya betul sekali.
2: Jadi kalau bisa buat semuanya yang lagi dengar, jangan kita main hakim sendiri, biarlah
0: biarlah hukum yang
2: biar hukum yang menentukan gitu kan,
0: hukum yang berkeadilan.
2: Iya. Tapi ya kalau bisa ya harus diproses dengan baik gitu, jangan sesuka-suka kita. Ririn terus terang aja sih mas, kalau misalnya dipukul di depan Ririn, aduh ampun lah mas, kayaknya Ririn gak tega gitu lah walaupun dia salah. Ririn pernah itu kan pas lagi main itu ke jalan sama Ririn itu di Medan kan, kan itu ada Sungai Deli itu kan mas, rupanya dia curi handphone. Karena di ada pasal lagi ada polisi, dia nggak tahu mau kayak mana, jadi dia yang dijebur di Sungai Deli itu mas. Jadi kan ya nekat juga lah orang jebur juga gitu kan mas. Dan gini, ya Allah ya Allah ya Allah gitu kan, terus dia masuk kayak ada kayak gua-gua gitu, terus disogok-sogok gitu, dicucu-cucu gitu, ya Allah kena lah itu kepalanya, kena karenanya ketangkap juga sih mas, nggak mau ngelihat, nggak tega gitu.
0: Oke, terima kasih Rin ya di pagi hari ini ya.
2: Iya, sama-sama buat Mas Diki, sehat terus ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Danaka, kita rehat sejenak dulu ya. Ada lagu dari Teh Ice Trisnawati, Reog Ponorogo. Dan lagunya dari Pak Pak ya, Terkuso-kuso untuk Anda. Selamat mendengarkan Propat FM, suara budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Cep, apalagi tebak-tebakannya, Cut.
2: Tahu aja. Nih ya, pedagang apa yang kurang kerjaan, ayo.
1: Gak tahu, Cut.
2: Ih, masa gak tahu? Tahu gak?
1: Gak tahu, apa, Cut?
2: Tukang nasi goreng. Kenapa coba?
1: Kenapa, Cut?
2: Nasi udah mateng masih aja digoreng.
0: Intermezzo.

0: Ya, 88,4 MHz Propat FM Suara Budaya Nusantara Bang Danaka ya. Di pagi hari ini mengetahkan tema Markobar ya, yaitu tindakan main hakim sendiri merugikan orang banyak ya. Selain merugikan diri sendiri juga orang banyak begitu Abang Danaka, karena pasti walaupun misalnya ya dinyatakan bersalah terus digeruduk masa ya, terus dieksekusi atau dihakimi masa, akhirnya sampai meninggal dunia. Dan yang ikut kena imbasnya keluarganya, orang-orang terdekat di hatinya, begitu ya, lingkungannya juga. Nah, ini seperti misalnya kejadian saya lihat dari Instagram ya. Seorang pria terduga maling motor berinisial S, 33 tahun tewas setelah dikeroyok massa di Desa Baho Makmur, Mahodopi, Morowali ya pada Sabtu malam, Abang dan Kak. Nah, peristiwa tersebut bermula dari pria tersebut yang kepergok hendak mencuri motor warga hingga memicu amarah massa di lokasi ya. Meski bersembunyi di dalam minimarket, nah korban diseret keluar oleh warga dan terus dihajar hingga mengalami luka berat. Nah, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia setelah dievakuasi oleh polisi ke RSUD Bungku. Nah, saat ini Polres Morowali sedang mengusut dua perkara sekaligus, yaitu kasus dugaan pencurian motor serta aksi main hakim sendiri oleh massa. Nah, pasti ini yang ikut memukul, yang turut serta dalam pemukulan ini juga kena, pastinya akan kena sanksi ya, yang diterapkan karena sudah menyebabkan meninggal dunia ya. Baik, yang ingin bergabung boleh silakan Abang Danaka, masih kita tunggu kembali atensi Anda ya di pagi hari ini mengenai main hakim sendiri merugikan banyak orang ya. No, kita periksa dulu sih ada pesan WhatsApp enggak ya?
1: Boleh ya.
0: WhatsApp ada enggak WhatsApp? Oke, okay. Sami-sami. Ini dari Ibu Arbiati ya, jawabannya sami-sami. Baiklah ya, kira-kira closing statement nih dari seorang Dinda ya mengenai beragam kejadian yang saat ini, apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika melihat tindakan negatif atau tindakan seseorang yang merugikan orang banyak, yang tentunya kita tidak boleh main hakim sendiri. Menurut kamu gimana nih?
2: Jadi kalau misalnya ngelihat ada hal negatif atau kejadian negatif di lingkungan kita tuh Bang, harus kita amanin dulu orang itu, terus kita bawa ke pihak yang
0: berwajib.
2: Betul. Harus menghakimi. Kayak gitu. Jadi kan kalau misalnya menghakimi gitu ngerugiin kita, terus ngerugiin dia juga kan Bang. Gitu. Jadi harus diamanin, terus dibawa ke pihak berwajib.
0: Iya, jangan sampai bukan hanya karena sih sebenarnya yang namanya tindakan negatif, apalagi sampai merugikan orang, itu tetap harus di proses ya, untuk hukum yang berlaku.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih ya untuk Dinda di pagi hari ini dan juga teman-temannya yang sudah tadi bergabung walaupun angkat tangan pada kamera. Yang pasti nanti jam 9 kita masih menghadirkan suasana Pro 4 dengan hadirnya Suara Budaya Nusantara Minang ya, apresiasi budaya Minang. Selamat mendengarkan kembali Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kok ngegaru sih?
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Kabar Berita Perempat. Abang Danaka, Sumatera Utara dikenal dengan banyak suku dan ragam budaya yang indah, diantaranya pada suku Pakpak. Suku Pakpak memiliki ragam tarian, diantaranya adalah tari Taktak Marmula Kopi. Tarian ini adalah tarian Pakpak yang menggambarkan aktivitas pertanian kopi, khususnya menanam dan mengelola kopi. Berikut ada beberapa hal penting mengenai tarian Marmula Kopi. Tarian ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat Pakpak, mulai dari menanam, memetik, hingga membawa hasil panen kopi. Gerakan tari Taktak Marmula Kopi menirukan aktivitas petani seperti menanam benih, memetik kopi, dan proses membawa hasil panen. Selain dari tari Taktak Marmula Kopi, terdapat pula tarian Taktak Manapu Kopi atau tari Muat Kopi yang berfokus pada kebahagiaan dan semangat gotong royong saat memanen kopi. Tarian ini merupakan bagian dari kekayaan budaya Pakpak di Sumatera Utara yang merefleksikan kedekatan masyarakat dengan alam. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Selamat pagi. Bakabah udah jauh ni. Kapado kasado pandanga kami, saatnya untuk menikmati lagu-lagu Minang dan ragam budaya di program Aspirasi Budaya Minang. Nan tayang satio hari Selasa dari pukul 9 sampai pukul 10. Hanya di 88,4 MHz Pro 4 RRI Medan. Suara Budaya Nusantara.

0: Matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ni lagi seru-serunya main game Udin ni.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin ni kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, informasi budaya kali ini untuk Anda, Bang Daraka, dari obrolan komunitas Sentara Minang ya. Masih seputar spot wisata keindahan dari Minang. Waduh, Masya Allah, bagus banget ya. Ini saya langsung dari rri.co.id Padang ya, Bang Daraka. Tentunya Sumatera Barat ya, memiliki tempat wisata yang memukau. Di antaranya adalah Alahan Panjang di Kabupaten Solok, yang hampir selalu masuk dalam daftar tujuan favorit wisatawan ya. Nah, kawasan yang berada di Kecamatan Lembah Gumanti ini dikenal memiliki udara yang sejuk dengan suhu berkisar antara 19 hingga 21 derajat Celcius, Bang Daraka. Berada di ketinggian sekitar 1400 hingga 1600 meter di atas permukaan laut. Alahan Panjang menawarkan panorama pegunungan, hamparan kebun teh, dan danau yang berpadu menjadi landscape yang menawan. Jadi tidak heran kawasan ini kerap dijuluki sebagai negeri dingin di atas salju. Negeri dingin tanpa salju ya. Bahkan Swiss Van Andalas karena keindahan alamnya yang menyerupai pedesaan di Eropa. Nah, daya tarik utama Alahan Panjang adalah keberadaan danau di atas dan danau di bawah yang dikenal sebagai danau kembar. Keunikan kedua danau ini terletak pada namanya, sebab danau di atas memang berada pada elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan danau di bawah ya. Di sekitar kawasan danau, pengunjung dapat menikmati suasana tenang, udara segar, hingga pemandangan kabut tipis yang kerap menyelimuti permukaan air pada pagi hari. Nah, panorama tersebut menjadikan Alahan Panjang sebagai lokasi favorit untuk berfoto, bersantai, maupun menikmati matahari terbit.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Ya, Kopia.
1: Awak kena tangan, Barda.
0: Kena tangan? Sia nang berani-berani menanganan warganen.
1: Laki wa, Barda.
0: Oh, laki kau. Apa masalahnya?
1: Panjang ceritanya, Barda.
0: Iya, bercerita lah.

0: masalah kalian sebenarnya kau ya? Iya petangani yo.
1: Maaf, iko masalah rumah tangga kami, bukan urusan PRT.
0: Mana urusan den? Salagi masalah KDRT, itu urusan RT. Kecuali KDRW. Itu baru urusan RW. Kini bawa masalah sebenarnya.
2: Hanya betul PRT. Adanya betul nih PRT. Sudah tuh den betuan, hanya masih betul yo.
0: Betul salah.
1: Oh, ndak bisa deh PRT. Masalahnya anu dan dianuannya. Laden tagah manuan. Nyo anuan jo. Tu anu jadinya PRT.
0: Anu nih salah.
2: PRT bahas mana kok?
0: Nyo betul mah. Kalau nan anu itu ndak bisa di betuan. Kalau di betuan nan anu itu, inyo anu. Ndak betul.
1: Jadi sih nan salah PRT. Anu atau betul?
0: Sama-sama salah. Nan bini jan melawan ke laki. Nan laki jan sekali-sekali balikin tangan ke bini. Baik itu pulau sebaliknya.
3: Ambo lah marasuan sakitnya. Di baik Bu RT.
0: Lah, mau pulang dulu ya. Padahal mana yang sepuluhnya, Bu. Boleh lewat kalian ya. Permisi, Bu. Assalamualaikum.
1: Pia, maafkan udah di Pia. Udah berjanji nak ambil itu lah.
2: Ya, Pia minta maaf lah ya udah. Pokoknya Pia nak anu-anu lah dong. Janji.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
5: Dunia buliah, akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
4: Artinya, dunia boleh, akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.

0: Masih di ragam komunitas budaya Minang kita hadirkan untuk Anda di pagi menjelang siang hari ini, Abang Danaka. Oke, saya tidak sendiri. Ada siapa nih? Uni ya. Uni Nazwa Kirana.
1: Betul sekali.
0: Kalau selamat pagi bahasa Minangnya apa?
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya, terus juga bisa menyapa sahabat-sahabat kita atau abang dan kakak kita, boleh, silakan.
1: Oke. Selamat pagi Uni Jo Uda. Hariko awak tibo di budayo Minang untuk membahas ragam budayo di Minang.
0: Oke, nah ini mengenai tentang Nazwa Kirana ya. Emang orang tua itu mama atau bapak yang Minang?
1: Mama asli sana.
0: Oh, Minangnya di daerah mana?
1: Bukit Tinggi.
0: Bukit Tinggi.
1: Deket Jam Gadang.
0: Jam Gadang.
1: Jadi kalau ke Jam Gadang tuh bisa jalan kaki.
0: Oke. Kamu pernah ke sana?
1: Pernah bang, hampir setiap tahun kan ke sana soalnya.
0: Oh, pulang kampung. Oke. Kamu berapa bersaudara?
1: Tiga bang.
0: Tiga bersaudara. Sekarang tinggal di mana?
1: Tinggal di Medan.
0: Maksudnya orang tua memang di Medan?
1: Orang tua memang di Medan.
0: Oke. Nah kalau di keluarga, di rumah itu memang memakai bahasa Minang atau cemana?
1: Kalau di keluarga mama.
0: Iya.
1: Atau kadang-kadang orang itu bahasa Minang gitu bang. Tapi kalau di keluarga ayah, orang itu lingkungan situ Jawa semua.
0: Oh, kalau ayah memang Jawa. Oke. Jadi kamu gimana waktu kecil?
1: Waktu kecil kadang bahasa Jawa, kadang bahasa Minang. Tapi kalau misalkan orang itu ngomong bahasa Minang gitu bang, ngerti gitu.
0: Iya.
1: Ngerti, tapi kok menyampaikannya tuh enggak,
0: ayah gitu.
1: Iya, enggak susah gitu.
0: Berarti pasif ya. Oke, kan kalau sebelum ke hal-hal yang unik di Bukit Tinggi gitu. Kira-kira apa sih yang menjadi kenangan ketika kamu pergi ke sana itu, apa yang diingat tentang Bukit Tinggi ini?
1: Di situ tempatnya adem karena kan dekat gunung-gunung gitu kan. Terus makanannya enak-enak.
0: Makanan ya.
1: Pasti bang enak-enak di situ. Habis itu kalau mau ke uniknya tuh bang, di situ masih ada kuda-kuda gitu.
0: Oh.
1: Jadi kami dulu waktu kecil-kecil gitu kan, jadi suka naik kuda gitu, situ keliling-keliling gitu.
0: Naik kudo ya?
1: Kudo.
0: Semua pakai O ya. Nah, kalau mama marah pernah nggak pakai bahasa Minangnya keluar?
1: Enggak, kebetulan bang.
0: Oh, enggak.
1: Kebetulan enggak ya.
0: Iya. Jadi campur jadinya, ada Minangnya, ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Jawanya gitu. Nah, pasti kan yang namanya kebudayaan itu banyak banget ragamnya, dari mulai pakaian, adat, terus juga rumah ya, apalagi tutur katanya.
1: Iya, betul.
0: Kira-kira tutur kata bahasa Minang itu apa sih yang bisa kita bagi untuk informasi kali ini?
1: Ini maksudnya gimana, bang?
0: Tentang pribahasa,
1: pribahasa
0: gitu.
1: Ada ya? Pribahasa nih yang mungkin populer ya bang.
0: Iya.
1: Di ma bumi dipijak, di sana langi dijungjung.
0: Oh, itu bahasa Minangnya
1: itu,
0: ya.
1: Itu selalu melekat sih bang menurut Nazwa.
0: Cuman coba kira-kira menurut kamu apa sih yang terbesit di pribahasa itu?
1: Kayak di mana kita tinggal itu kita harus menghormati, kayak menghargai orang-orang di sekitarnya gitu bang.
0: Iya.
1: Selalu.
0: Jadi di mana bumi dipijak? Di situ bumi di situ langit dijunjung. Oke. Nah itu apa namanya? Kamu sekarang kan kuliah di mana sih? Ya kuliah masih SMK. Di SMK 9 ya, masih di sini ya.
1: Iya.
0: Pernah ngerantau nggak sih?
1: Nggak pernah sih bang. Gak pernah ngerantau karena kan gak dikasih juga kan, niatnya mau kuliah di luar kan, gak dikasih juga sama orang tua.
0: Oh gitu. Jadi keluarga memang udah di Medan gitu.
1: Udah di Medan ya.
0: Ada persatuannya orang Medan gak sih?
1: Persatuan gimana?
0: Persatuan orang Minang di Medan gitu.
1: Kurang tahu bang.
0: Oh gitu, justru
1: kayaknya orang, mungkin ada lah.
0: Ada ya.
1: Tapi
0: arisan-arisan gitu ya.
1: Atau komunitasnya gitu mungkin.
0: Kalau mama biasa memakai bahasa Minangnya itu di mana?
1: Di kampung.
0: Di kampung
1: biasanya.
0: Okay. Kalau di kampung, Medan sendiri ada tetangga mungkin yang Minang?
1: Enggak ada orang Minang di daerah kami.
0: Daerah mana itu?
1: Kami di Perjuangan. Itu rata-rata Jawa bang.
0: Medan Perjuangan.
1: di jalan Setiabudi.
0: Oh,
1: Ring Road tau?
0: Ring Road tau.
1: Nah, deket situ.
0: Oh, di situ justru Jawa.
1: Jawa
0: ya?
1: Semua bang, rata-rata.
0: Mm-hmm. Tapi kalau misalnya ke rumah makan Minang, pakai bahasa Minang nggak?
1: Enggak, bunda enggak. Tapi kalau ke Minang pasti dia kalau beli sesuatu pasti pakai bahasa Minang.
0: Oh gitu, untuk gitu. Dapat harga yang lebih harga rendah yang, ya?
1: Iya. Oh, ini orang sini mungkin gitu. Sini. Tapi kalau bahasa, kalau di sana pakai bahasa Indonesia kan harganya ditinggiin ya.
0: Tapi nggak semua. Mungkin kelihatan, oh ini kaya nih.
1: Iya, betul-betul.
0: Atau orang asing. Tapi apa namanya, bisa ditawar-menawar sebenarnya di sana ya.
1: Iya, iya.
0: Oke. Baik Abang dan Eka, di obrolan budaya komunitas Minang hari ini ya, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan lagi lagu-lagu khas dari Minang ya. Selamat mendengarkan Permata FM, suara budaya Nusantara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: 88,4 Prompar FM, Suara Budaya, Nusantara.

0: Baik, kita balik lagi di pagi hari ini bersama Uda Kiki dan juga Uni Najwa Kirana ya.
1: Oke. Okay.
0: Baik. Nih, Najwa sedikit berbicara mengenai spot wisata yang ada di Bukit Tinggi ya.
1: Mm-mm.
0: Kira-kira kamu pernah kemana aja sih di sana gitu?
1: Ke sana pernah ke Jam Gadang itu pasti kan Bang, soalnya deket. Terus ke Gua Jepang.
0: Gua Jepang. Mm-hmm. Oke. Wah, ini sudah ada yang masuk juga. Kita sapa nih. Halo, selamat pagi.
2: Halo.
0: Iya, pagi.
2: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Dari Ternate.
0: Ternate. Oh, iya, dengan siapa?
2: Halo,
0: Dein. Siapa namanya?
2: Dein.
0: Oke. Dari dari Ternate sedang mendengarkan Radio Pro 4 Medan ya?
2: Ya.
0: Baik. Pernah ke Minang enggak, atau di sana di Ternate ada juga warung nasi Padang gitu?
2: Ya, ada banyak di sini.
0: Oh, ada banyak di situ ya? Ya. Iya. Nah, apa yang menarik perhatian siapa Dein ya dalam menikmati masakan Minang itu, apa yang khasnya?
2: Ikan.
0: Mm-mm.
2: Sayur.
0: Mm-mm. Ikan.
2: Ayam.
0: Mm-mm. Oh iya. Mm-mm. Menurut kamu masih cocok nggak di lidahnya orang Ternate sana?
2: Kurang cocok, mesti. Makanan dari Ternate baru cocok.
0: Makanan dari Ternate baru cocok. Tapi di sana ada juga yang suka makanan Minang ya?
2: Iya, banyak di sini.
0: Nah ini baru jelas nih. Tadi siapa dengan kakak siapa namanya?
2: Ini kakak Opal.
0: Kakak Opal, oh iya. Mau berkirim salam nih untuk pendengar kita Senusantara, boleh silakan Kak Opal.
2: Ini siapa?
0: Saya Kiki Koswara di sini, Kakak.
2: Oh, orang di sini juga.
0: Iya, toh. Mm-mm. Suka. Iya, sering mendengarkan program 4 ya?
2: Iya. Sering, kalau di sini sudah jam berapa?
0: Di sini baru jam hampir jam 10. Kalau Ternate Indonesia Timur kan?
2: Iya, jam 12.
0: Iya, dia udah jam 12 ya.
2: Ya.
0: Oke, terima kasih Kak Opal. Ya.
2: Makan siang enggak tolong?
0: Mm-mm, makan siangnya di rumah masing-masing aja ya.
2: Oh, okay.
0: Belum lah, di sini belum makan siang, Kakak.
2: Oh, di sini cuma makan siang.
0: Wah, seru sekali ini ada Kak Opal ya. Baiklah, sering-sering nanti untuk singgah ke Pro 4 ya.
2: Ya, boleh minta lagu?
0: Lagu apa itu, Kakak?
2: Oh, boleh minta lagu Gunawan?
0: Lagu apa?
2: Gunawan Marjan.
0: Gunawan?
2: Iya.
0: Gunawan Marjan. Judulnya apa?
2: Pikir-pikir tuh.
0: Pikir-pikir?
2: Iya.
0: Lagu dari Ternate?
2: Iya, benar.
0: Oh iya, nanti ya setelah jam 10 ya.
2: Oh, iya.
0: Oke, siap. Terima kasih ya.
2: Iya. Yang lagi kong.
0: Sama-sama. Terima kasih ya.
2: Iya.
0: Iya, selamat siang juga. Ada Kak Opal ya, seru sekali. Sebenarnya kita ingin banyak mengulas tentang Bukit Tinggi, mungkin di lain waktu juga ya.
1: Iya.
0: Yang pasti ini ada satu makanan khas dari sana, ada lompong sagu. Ini lagu yang kita hadirkan sekaligus juga menutup sajian acara di pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Eh Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

Just Music Rompat RRI Medan. Makna lagu Butet dari Sumatera Utara. Lagu ini diyakini pertama kali dinyanyikan oleh Boru Tobing dari Guana Gertimbul sebagai bentuk penguat hati di tengah situasi perang melawan penjajah Belanda. Dalam bahasa Batak, Butet adalah panggilan untuk bayi atau anak perempuan. Lagu ini bukan sekedar lagu sayang untuk anak perempuan, tetapi mengandung kisah perjuangan. Lagu ini mengisahkan tentang seorang ibu yang meninabobokan putrinya atau Butet sambil memberi pesan bahwa ayahnya sedang bergerilya di medan perang dan berharap ia tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Lagu ini mencerminkan karakter masyarakat Batak yang tangguh, sabar dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan.

88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan.
1: Dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu

88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Iya, Abang dan Kakak, salah satu bentuk kearifan lokal dalam budaya Jawa yang masih sering ditemukan adalah tradisi sinoman, ya. Tradisi ini sangat identik dengan proses hajatan seperti pernikahan, hitanan dan semacamnya. Sinoman ini merupakan sekelompok orang dalam masyarakat yang bekerja sukarela untuk membantu proses pelaksanaan hajat seseorang. Sinoman memiliki tugas untuk melayani para tamu atau lebih mudahnya seperti pramusaji, ya, seperti itu. Nah, tugas ini biasa disebut dengan laden. Mereka adalah orang-orang yang menghidangkan makanan dan minuman untuk tamu dalam suatu hajatan.

0: tanjak dan tengkuluk bukan hanya sekedar penutup kepala, namun pemaknaannya artinya mencirikan identitas kemelayuan dari seseorang, sehingga dalam membuatnya tidak sembarangan, meski dibuat sama-sama dari sehelai kain. Penggunaan tanjak dan tengkuluk harus terus dilestarikan, terutama bagi kalangan anak muda. Adalah Muammar Hamzah, seorang mahasiswa berprestasi yang turut melestarikan budaya Melayu bertengkuluk. Selain sebagai pengrajin, Hamzah juga masih aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ia juga memiliki segudang prestasi, diantaranya Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan 2022, juara 1 Lomba Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Sumatera Utara, dan juara 2 Kelompok Informasi Masyarakat Pertunjukan Rakyat Sumatera Utara. Adapun kecintaan dan motivasi Hamzah melestarikan tengkuluk, salah satunya adalah karena keprihatinannya terhadap keberadaan tengkuluk bagi anak muda.
1: Nah, prestasi yang saya dapatkan semenjak dari kelas 1 SMP, saya mengikuti sanggar seni dan saya sering mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi Sumatera Utara. Dan itu seni teater, festival seni teater. Dan pada tahun 2021, prestasi yang saya dapatkan ialah juara 1 Duta Pemuda Kabupaten Asahan. Lalu dilanjutkan dengan tahun 2022, saya mendapatkan juara Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan, Mbah. Kegiatan saya untuk saat ini, saya adalah seorang mahasiswa. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma dan saya semester 1. Saya memiliki mesin kecerdasan atau MK, itu Intuiting Introvert. Dan saya mengambil konsentrasi, yaitu manajemen pariwisata, karena saya menyukai pariwisata. Kalau jawaban simpelnya, ya biar keren aja. Tapi ada jawaban yang lebih dalam, yang lebih mendasar lagi, yaitu selain miris melihat anak muda sekarang yang menganggap fashion tradisional itu terkesan kuno. Jadi saya di sini memakai itu sehari-hari karena saya menyukai. Selain saya menyukai, saya juga mencintai. Dan ini harus dikembangkan lagi. Dan itu harus dari pemuda seperti kita ini.
0: Hamzah juga menyampaikan bagaimana ia awalnya tertarik pada tengkuluk.
1: Jadi awal mula saya menyukai tanjak atau tengkuluk itu pertama kali saya melihat bidan pengantin, Mbak. Jadi ketika itu apa yang dipakai pengantin itu keren sekali gitu. Saya pasti nanti bakal pakai itu, tapi belum sekarang. Saya masih harus belajar lagi, Mbak. Jadi saya nanya di mana sih belinya. Pertama saya mau beli. Dan kedua, saya pengen tahu bagaimana cara membuatnya. Lalu saya mencoba mendatangi salah satu brand yang ada di Kabupaten Asahan, yaitu brand tengkuluk dengan nama Alam Tengkuluk. Jadi saya mencoba belajar dengan seseorang namanya Abah Alam. Lebih akrab dia panggil Abah Alam.
0: Tengkuluk memiliki beragam jenis dan peruntukannya pun tidak sembarangan.
1: Nah, sejauh ini saya masih belajar dan saya sudah bisa membuat beberapa lipatan. Banyak sih, diantaranya ada tengkuluk dendam tak sudah, tengkuluk balung raja, ada tengkuluk mahkota alam, dan yang paling saya gemari itu ada satu lipatan yang dinamakan lipatan belah mumbang, Mbah. Jadi lipatan ini bentuknya seperti mumbang kelapa. Jadi kalau kita melihat ada kelapa yang gugur, apa mumbang
2: tumbuh tunas
1: yang gugur, nah dia berbentuk panjang dan segitiga, nah itu namanya belah mumbang.
2: Itu kamu bisa buat?
1: Itu saya bisa buat. Dan itu juga adalah tengkuluk yang dipakai raja di raja, Pak, saat memerintah Kesultanan Asahan.
0: Sementara itu, untuk proses pembuatan tengkuluk, menurut Hamzah, diperlukan waktu 1 jam untuk satu tengkuluk dengan bahan yang disarankan adalah kain songket. Bagaimana pembuatan tengkuluk? Muammar Hamzah menjelaskannya berikut ini.
1: Nah, untuk pembuatannya atau prosesnya kurang lebih 1 jaman lah ya, Bang. Dan ini dibuat dari kain, sebaiknya kain songket ya, kain songket tenun yang asli. Tetapi pasar meminta hal-hal yang lebih praktis gitu, yang harganya tak menguras kantong. Jadi bisa kita buat dari songket meteran, Bang. Jadi dengan cara membuatnya, pertama kita mengambil kain songket yang meteran atau tenun yang asli. Nah, lalu itu diukur. Sebenarnya untuk ukuran itu sesuai kepala pemakai, Bang. Lingkaran kepala pemakai. Jadi kita ukur pada yang biasanya di 83 cm itu persegi 4, lalu dilipat menjadi segitiga. Nah, selain kain songket, itu tadi juga disatukan dengan kain keras. Biasanya 1 meter harga kain keras itu cuma 15.000. Jadi itu sama ukurannya tadi sama kain songket. Nah, setelah segitiga itu disetrika, Bang. Sehingga dia rapi. Tapi kan udah keras, biasanya orang-orang kebanyakan memakai kawat. Tetapi saya rasa dengan memakai kain keras itu sudah cukup kuat, Mas. Jadi itu nanti pinggirannya dijahit. Segitiga itu pinggirannya dijahit. Nah, setelah itu baru kita pikirkan, kita mau melipat apa? Kita mau jenis apa gitu.
0: Adapun Hamzah membuat tengkuluk berdasarkan pesanan dari pelanggan, dan pelanggan tengkuluk Muammar Hamzah tidak hanya berasal dari Sumatera Utara saja, namun juga berasal dari luar provinsi Sumatera Utara seperti Kalimantan, Riau, dan Sumatera Barat.
1: Namun saya hanya membuat kepada pesanan khusus seperti bidan pengantin, ada atau acara-acara kasidah.
2: Ada lagi yang lain?
1: Dan saya juga seorang mahasiswa, saya lebih fokus kepada belajar dulu daripada berwirausaha. Tapi saya mencoba menggabungkan dua hal ini, meskipun cukup sulit, tapi berusaha saya nikmati, Pak. Alhamdulillah, pasar pesanan kita sudah sampai ke beberapa luar provinsi, baik Aceh, Riau, dan juga Sumbar. Kemarin juga ada yang mesen nih, Bah, dari Kalimantan.
0: Beruntungnya, Muammar Hamzah sebagai pengrajin tengkuluk mendapatkan dukungan dari pemerintah meskipun masih mengalami beberapa kendala dalam produksinya. Kita dengarkan kembali penuturan Muammar Hamzah.
1: Dalam kurun 2 bulan ini, kita juga bekerja sama dengan Dispora Kabupaten Asahan membuat pelatihan pembuatan tengkuluk, Bah. Alhamdulillah. Untuk kendala sibah sejauh ini ya masih manual lah, masih mengerjakan dalam konteks yang manual. Dalam itu karena kita kan pakai mesin manual, gak pakai mesin pabrik ya. Jadi dalam pembuatan satu itu atau pemesanan banyak, kita kewalahan. Jadi harus menambah jasa gitu untuk bekerja sama, dan kita harus melatih lagi, dan di situ kita juga membuat pelatihan lagi gitu lah. Saya berharap dan saya masih berpikir bagaimana caranya membuat dengan mesin dan praktis
2: supaya
1: untuk memenuhi pasar lokal, nasional, dan internasional tentunya, Bang.
0: Bagaimana harapan Muammar Hamzah terhadap pelestarian pemakaian tengkuluk saat ini, terutama bagi generasi muda saat

0: kita sama-sama bergerak kembali membudayakan pakaian tradisional, terutama tengkuluk, agar tengkuluk ini lebih dikenal masyarakat luas. Karena ini adalah khasanah budaya kita. Ini adalah budaya lokal. Kalau bukan kita yang memperkenalkannya kepada masyarakat luas, siapa lagi coba? Jadi sebelum kita menutup sesi kita hari ini, saya punya pantun nih, Pak. Jadi nggak puas gitu bicara budaya Melayu tapi nggak pakai pantun. Panja bukan sembarang panja, berdiri segak tak akan layu. Ini anak bukan sembarang anak, ini adalah anak Melayu. Ahoy Kota Medan.
1: Abang dan kakak, budaya dan tradisi Melayu saat ini harus terus dilestarikan dan diperkenalkan, terutama di kalangan anak muda. Hal ini agar khasanah budaya dan tradisi Melayu tidak hilang ditelan zaman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: na jolo di sadahuta na longon di mandeling godang mian masaranak boru na mabalu rabdo daganak na namarbuar si sampuraga anak macara bulung haholongan niya maina tumbuk may anak sakibung namarbuar si sampuraga bia caritona di kasiton hita caritoon betak mambain pengajaran tu daganak ta di sadahati hamak kuling masi sampuraga tuinang na laus ke tu pangarat toan.
1: Ma, oh ma, kita nak kais menyukut tuduk potang. Pangmuan hendak membuat soban, mendingan mau ma aku tandang, ngarat tutuh tanah leban. Olo ma, ma, olo ma.
2: Oh ma, anakku sang puraga, anakku amak siluan tunas. Horo batu-batu si ubeh ku amang, ulak tinggal kena amang naso sang napas. Muda laka amang sinan jojang ni, tunah dao maso mertujuan, isiru amak partonaatku. Tulia doa mang nang kanjalahan.
1: Udahlah kepian cobot, tibu doa umulak. Hati-hati kupi marungut-ngut, buat terumak nama lungun marsak.
2: Angkodongi damak keputusan. Lak kami narabi tarambatan. Kupa buat doa mang doa aku. Horas mamang marhatok pisang.

0: Estonia lang na jolo na marguar si Zamburaga. Sa dahalak na durako mo tinamalumarina. Disirambas sa bagir na jolo tempat kejadian na. At tong betang marguna tulaganak ta. Marerap tapang idoon tu pamarenta. Ang surapo nang dibangon betak marguna siya no tupulinyari.
1: ...97,5% air di bumi adalah air asin dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut yang merupakan air yang dapat dipakai manusia hanya 0,003% saja karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di glaser dan es utuh. Masih berpikir air bisa dipakai seenaknya? Coba pikir lagi deh. Sekarang cuma 68,8% masyarakat yang punya akses ke air bersih yang aman. Sisanya air didapat dari air sungai dan air tanah. Masalahnya, 68% sungai kita sudah tercemar berat. Air tanah juga nggak semua aman dipakai karena sudah tercemar bakteri E. coli dan lain-lain. Yuk, hemat air!

Masih dari kawasan Gatot Subroto nomor 214 Medan, Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara. Nah, abang dan kakak, kenapa sih selalu ada tumpeng di setiap acara syukuran? Kalau misalnya di Kota Medan atau di mana aja ya di seluruh Indonesia, kalau ada syukuran pasti ada tumpeng. Nah, kita coba cari sejarahnya nih ya. Menilik dari sejarahnya, sajian tumpeng dibuat untuk memuliakan gunung sebagai tempat bersemayam para nenek moyang. Filosofi ini juga berkaitan erat dengan kondisi geografis Indonesia yang dipenuhi jajaran gunung berapi. Dan tradisi ini dulu ya sering dilakukan oleh umat Hindu di Nusantara. Seiring dengan masuknya ajaran Islam ke Indonesia, tradisi tumpeng pun tetap dilakukan, namun falsafahnya disesuaikan dengan ajaran Islam. Itu dia. Jadi tumpeng ini hidangan wajib pada acara tradisi ya, dan biasanya ya diisi dengan beragam lauk pauk dengan nasi kuning sebagai ciri khasnya. Terus juga kerap dilakukan ataupun digunakan dalam upacara baik yang sifatnya kesedihan ataupun gembira. Dan juga abang dan kakak ya, tumpeng ini jadi bagian penting dalam perayaan kenduri masyarakat Jawa sebagai wujud rasa syukur dan juga terima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Terus juga simbol untuk menjalani kehidupan di jalan Tuhan dengan semangat, yakin, fokus, tidak mudah putus asa juga. Ada simbol harapan agar tingkat kehidupan manusia semakin tinggi atau sejahtera. Dan bentuknya yang kerucut itu diartikan sebagai harapan agar hidup selalu sejahtera. Sementara penyajian nasi tumpeng beserta lauk pelengkapnya juga memiliki filosofi loh ya, dan makna tertentu. Biasanya lauk pauk yang mengiring gunungan nasi tumpeng jumlahnya ada 7. Angka 7 dalam bahasa Jawa disebut dengan pitu, maksudnya adalah pitulungan atau pertolongan. Itu dia. Banyak sih sebenarnya ragam tumpeng pada setiap perayaan ini ya. Ada tumpeng robyong, ini biasanya disajikan pada upacara siraman dalam pernikahan adat Jawa. Kemudian ada tumpeng 7 bulan ya, digunakan pada syukuran kehamilan 7 bulan. Ini terbuat dari nasi putih yang disajikan di atas tampa. Ada tumpeng pungkur pada saat kematian seorang wanita atau pria yang masih lajang, dibuat dari nasi putih yang disajikan dengan lauk pauk sayuran, dan tumpeng ini kemudian dipotong vertikal dan diletakkan saling membelakangi. Ada tumpeng putih juga. Warna putih pada nasi putih menggambarkan kesucian dalam adat Jawa dan digunakan untuk acara sakral. Ada tumpeng nasi kuning, ya, ini menggambarkan kekayaan dan moral yang luhur dan digunakan untuk syukuran acara-acara gembira seperti kelahiran, pernikahan, tunangan, dan sebagainya. Dan ada tumpeng nasi uduk. Ini disebut juga tumpeng tasyakuran, ya, digunakan untuk peringatan maulid Nabi. Ya, itu dia bang dan kakak, ya. Kenapa selalu ada tumpeng di setiap acara syukuran? Sejarahnya kita udah tahu, dan yang pastinya kita harus tahu dan harus lebih banyak tahu lagi tentang ragam kebudayaan, tradisi, kuliner, dan segala macamnya yang ada di Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Masih dari kawasan Gatot Subroto nomor 214 Medan. Nah, di Pro4 FM Ragam Budaya Nusantara, Abang dan Kakak masih terus kami hadirkan informasi tentang bagaimana kita harus mengenal ragam tradisi dan budaya Indonesia. Ya, seperti kita ketahui juga, Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia tentunya memiliki kebudayaan dan tradisi yang erat dengan lautan, ya. Sebagai bangsa bahari, aktivitas dan perekonomian Indonesia sejak dulu sudah sangat bergantung dengan kekayaan lautnya. Sehingga leluhur bangsa Indonesia percaya bahwa laut merupakan sumber kehidupan, terus juga pertumbuhan dan kesejahteraan, serta menjadi tanggung jawab dan dilindungi bersama. Oleh karenanya, masyarakat Indonesia, terutama masyarakat pesisir, membuat suatu kepercayaan dan tradisi untuk menghormati dan mengelola sumber daya lautan secara berkelanjutan. Salah satunya nih, Abang dan Kakak, adalah tradisi Sasinggama yang dilakukan masyarakat pesisir perairan Kaimana yang terletak di Papua Barat. Yuk kita mengenali tradisi Sasinggama, tradisi menjaga laut suku Koiwai Papua. Tradisi ini merupakan sistem yang digunakan oleh masyarakat suku Koiwai untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam dan melindunginya dari eksploitasi secara berlebihan. Tradisi tersebut khususnya di Pulau Siawatan dilakukan dengan pembukaan kembali wilayah laut atau sasi yang sebelumnya dijaga untuk tidak dilakukan penangkapan ikan, sehingga ekosistem yang berada pada wilayah sasi ini benar-benar dapat mengalami regenerasi, ya. Pembukaan diawali dengan prosesi pencabutan sasi gama oleh pemilik sasi dengan mencabut janur kelapa yang sudah terpasang selama hampir 4 tahun di lokasi tersebut. Terus nih, janur kelapa yang sudah dicabut kemudian dicelupkan ke dalam laut sebanyak 3 kali dan dilakukan sebagai tanda bahwa masyarakat sekitar secara resmi dapat segera memanfaatkan kekayaan laut yang berada di wilayah sasi. Dan biasanya nih, prosesi pelaksanaan pembukaan sasi ini dilakukan dalam waktu sepekan atau lebih, ya. Dan tradisi tersebut telah menjadi warisan budaya turun-temurun dari suku Koiwai dan khususnya di masyarakat pesisir perairan Kaimana. Tradisi tersebut dilaksanakan dengan berfokus pada pemanfaatan biota laut seperti lola, teripang, siput batu laga, dan yang menjadi komoditi utama masyarakat Pulau Siawatan. Selain dilakukan oleh masyarakat Pulau Siawatan, tradisi Sasinggama ini juga dilakukan oleh masyarakat suku Koiwai di Pulau Namatota, Pulau Adijaya, dan Pulau Kambala atau Pulau Besar. Sebenarnya apa sih makna dan filosofi dari tradisi Sasinggama? Yuk, mau tahu? Kita cari tahu lagi, ya. Dan yang pastinya, Abang dan Kakak, segala tradisi yang terjadi, yang dilakukan di masyarakat Indonesia itu pasti punya makna dan filosofi, ya. Termasuk tradisi Sasinggama ini, ya. Tradisi Sasinggama ini merupakan suatu bentuk tradisi masyarakat pesisir untuk menjaga keberlangsungan sumber daya alam lautnya. Konservasi secara tradisional yang telah dipertahankan turun-menurun oleh masyarakat suku Koiwai Papua Barat ini menjadi suatu bukti penghormatan dan bentuk upaya perlindungan masyarakat pesisir sejak dahulu kepada alam. Dan selain itu, tradisi Sasinggama ini juga turut membantu upaya pemerintah daerah untuk menjaga kawasan konservasi perairan Kaimana yang menjadi rumah dari 937 spesies ikan, terus juga ada 492 jenis karang di sana yang hidup di bawah laut Kaimana. Itu dia, ya. Yuk kita jaga lingkungan dengan turut melestarikan tradisi-tradisi yang turun-temurun dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55-80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Tahukah sahabat budaya bahwa Istana Maimun adalah istana yang paling indah di Indonesia? Istana yang kini menjadi tujuan wisata bukan karena usianya yang sudah tua, tetapi desain interiornya yang unik dan menarik dengan memadukan unsur-unsur warisan kebudayaan Melayu bergaya Islam, Spanyol, India, dan Italia. Menjadikan Istana Peninggalan Sultan Delhi ini salah satu ikon kota Medan. Warna kuning yang mendominasi istana ini melambangkan warna Melayu sekaligus melambangkan Kerajaan Delhi di Sumatera Utara. Istana Maimun yang megah dibangun pada masa Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alamsyah, keturunan Raja ke-9 Kesultanan Delhi, dan diresmikan 18 Mei 1881. Istana Maimun, warisan budaya bangsa Indonesia.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya.

0: Raya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id.
2: Masih dari kawasan Gatot Subroto nomor 214 Medan. Nah, di Pro 4 FM Ragam Budaya Nusantara, Abang dan Kakak masih terus kami hadirkan informasi tentang bagaimana kita harus mengenal ragam tradisi dan budaya Indonesia. Ya, seperti kita ketahui juga, Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia tentunya memiliki kebudayaan dan tradisi yang erat dengan lautan, ya. Sebagai bangsa bahari, aktivitas dan perekonomian Indonesia sejak dulu sudah sangat bergantung dengan kekayaan lautnya. Sehingga leluhur bangsa Indonesia percaya bahwa laut merupakan sumber kehidupan, terus juga pertumbuhan dan kesejahteraan, serta menjadi tanggung jawab dan dilindungi bersama. Oleh karenanya, masyarakat Indonesia, terutama masyarakat pesisir, membuat suatu kepercayaan dan tradisi untuk menghormati dan mengelola sumber daya lautan secara berkelanjutan. Salah satunya nih, Abang dan Kakak, adalah tradisi Sasinggama yang dilakukan masyarakat pesisir perairan Kaimana yang terletak di Papua Barat. Yuk kita mengenali tradisi Sasinggama, tradisi menjaga laut suku Koiwai Papua. Tradisi ini merupakan sistem yang digunakan oleh masyarakat suku Koiwai untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam dan melindunginya dari eksploitasi secara berlebihan. Tradisi tersebut khususnya di Pulau Siawatan dilakukan dengan pembukaan kembali wilayah laut atau sasi yang sebelumnya dijaga untuk tidak dilakukan penangkapan ikan, sehingga ekosistem yang berada pada wilayah sasi ini benar-benar dapat mengalami regenerasi, ya. Pembukaan diawali dengan prosesi pencabutan sasi gama oleh pemilik sasi dengan mencabut janur kelapa yang sudah terpasang selama hampir 4 tahun di lokasi tersebut. Terus nih, janur kelapa yang sudah dicabut kemudian dicelupkan ke dalam laut sebanyak 3 kali dan dilakukan sebagai tanda bahwa masyarakat sekitar secara resmi dapat segera memanfaatkan kekayaan laut yang berada di wilayah sasi. Dan biasanya nih, prosesi pelaksanaan pembukaan sasi ini dilakukan dalam waktu sepekan atau lebih, ya. Dan tradisi tersebut telah menjadi warisan budaya turun-temurun dari suku Koiwai dan khususnya di masyarakat pesisir perairan Kaimana. Tradisi tersebut dilaksanakan dengan berfokus pada pemanfaatan biota laut seperti lola, teripang, siput batulaga, dan yang menjadi komoditi utama masyarakat Pulau Siawatan. Selain dilakukan oleh masyarakat Pulau Siawatan, tradisi Sasinggama ini juga dilakukan oleh masyarakat suku Koiwai di Pulau Namatota, Pulau Adijaya, dan Pulau Kambala atau Pulau Besar. Sebenarnya apa sih makna dan filosofi dari tradisi Sasinggama? Yuk, mau tahu? Kita cari tahu lagi, ya. Dan yang pastinya, Abang dan Kakak, segala tradisi yang terjadi, yang dilakukan di masyarakat Indonesia itu pasti punya makna dan filosofi, ya.
3: Abang Kakak, kami informasikan pukul 12.35 telah memasuki waktu sholat zuhur. Untuk Abang Kakak yang melaksanakan ibadah sholat zuhur, kami dari studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, saatnya kita dengarkan kajian Islami Mutiara Sore edisi hari Selasa 28 Juli 2026 bersama Ustadz Hussein Ali dengan tema Al-Hikam Kajian Kitab Kuning. Kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI, abang, kakak, sahabat budaya yang berbahagia. Mutiara Sore, kajian kita yaitu berjudul

0: Rasul mengangkat masalah di dalam kitab Al-Hikam. Al-Hikam itu jamak daripada Al-Hikmatu. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala katakan, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu hikmah, maka orang itu adalah yang sangat beruntung sekali di dunia dan di akhirat. Pada pasal pertama, Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan, min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanir raja' inda wujudiz zalal. Di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amalnya adalah kurangnya rasa harapnya kepada rahmat Allah ketika dia di dalam keadaan zalal, yaitu di sisi alam yang fana. Pendengar RRI Pro 4 Medan, abang kakak sahabat budaya yang berbahagia, di sana dijelaskan tentang amal. Jadi bersandar kepada amal. Di dalam Islam, amal itu adalah berbuat, bekerja. Itu dijelaskan juga di dalam ayat yang lain, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya Muhammad, sampaikanlah kepada umatmu, kata Allah, beramallah, maka Allah Ta'ala akan tunjukkan amal itu. Dan juga Rasulullah dan juga orang-orang yang beriman. Maka amal itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak dalam Al-Quran Allah Ta'ala perintahkan tentang kita beramal. Sebagaimana dalam ayat yang lain, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Beri kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, kita disuruh untuk melakukan amal ibadah. Tapi ketika kita beramal, ada merasakan di dalam hati kita bahwa amal itu adalah hasil peroleh kerja kerasku. Sehingga merasakan bahwa tidak ada di sana campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amal itu dihitung termasuk orang yang melakukan amal ibadah bukan karena Allah. Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Bahwa di sana Allah Ta'ala menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan juga malaikat dan orang-orang yang beriman. Pendengar RRI, abang kakak sahabat budaya yang berbahagia, amal itu terbagi kepada 4. Ada amal syariat, ada amal tarekat, ada amal hakikat, ada amal ma'rifat. Amal syariat itu seperti kita umpamakan orang mau mencari buah kelapa. Maka kulit luarnya itu itulah dia amal syariat. Kemudian amal tarekat itulah kulit tengahnya, yaitu batok kelapa. Amal hakikat itulah kelapanya. Amal ma'rifat itulah rasa kelapa tersebut. Jadi kalau kita beramal hanya amal syariat saja seperti sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, tidak kita iringi dengan amal tarekat, amal hakikat dan juga amal ma'rifat, maka yang kita dapatkan adalah hanya kulit saja, tidak mendapatkan nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubahnya kita mau, tujuan kita adalah untuk mendapatkan dari buah kelapa, tapi hanya kita mendapatkan kulitnya saja. Maka dibutuhkanlah untuk amal tarekat. Amal tarekat itu mana? Itulah dia iman. Untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dibutuhkan iman. Kemudian menunjuk kepada amal hakikat. Itulah dia tujuan kita. Hakikat berasal dari kalimat haqqa, yahiqqu haqqan, hakikatan. Artinya yang sebenar-benarnya. Bahwa tidak ada yang sebenar-benarnya yang ada di dunia ini kecuali hanya yang ada itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dalam kalimat la ilaha illallah. La maujuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang wujud di dunia ini kecuali hakikatnya adalah Allah. Karena pada hakikatnya semua yang ada di alam semesta ini akan binasa. Sebagaimana dalam surat Ar-Rahman dijelaskan wa yabqa bahwa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Allah Subhanahu wa taala zat yang kekal dan abadi. Pendengar RRI, abang kakak sahabat budaya. Jadi hamal hakikat itu harus kita mempelajarinya dan mengamalkannya. Barulah kita dapat merasakan. Itulah yang keempat, amal makrifat, mengenal. Ada pepatah orang dulu mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak mau bertemu. Tak mau bertemu maka tidak ada rindu. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala kurang rasa kita untuk mau bertemu kepada Allah, apalagi rindu. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita disibukkan oleh kegiatan dunia yang mengakibatkan pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangat minim. Itulah yang mengakibatkan kita kurang kenalnya kepada Allah dalam gerakan kita, ibadah kita, dalam sholat kita, dan dalam keadaan hal apapun. Sebagian para ulama menjelaskan bahwa contoh tadi seperti seseorang mau mencari mutiara. Mencari mutiara itu biasanya di lautan. Maka untuk menuju kepada samudra lautan tersebut dibutuhkan alat transportasi, yaitu perahu atau sampan. Perahu itu, itulah dia namanya syariat. Kemudian perahu itu akan berjalan di lautan, itulah namanya tarekat. Kemudian setelah dia menuju kepada tempat mutiara tersebut, itulah namanya hakikat. Kemudian setelah dia mendapatkan dan menemukan mutiara tersebut, kalau dia tidak ambil, maka dia tidak akan mendapatkan dan merasakannya. Itulah dia makrifat. Pendengar RRI, abang kakak sahabat budaya yang berbahagia, mungkin barangkali sampai sini dulu. Insya Allah lain kali di dalam pertemuan kita Mutiara Suri bersama saya, Al-Ustadz Haji Husain Ali LC, kita bertemu kembali di lain waktu. Subhanakallah bihamdika, astaghfirka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

makna lagu Butet dari Sumatera Utara. Lagu ini diyakini pertama kali dinyanyikan oleh Boru Tobing dari Guanager Timbul sebagai bentuk penguat hati di tengah situasi perang melawan penjajah Belanda. Dalam bahasa Batak, Butet adalah panggilan untuk bayi atau anak perempuan. Lagu ini bukan sekedar lagu sayang untuk anak perempuan, tetapi mengandung kisah juangan. Lagu ini mengisahkan tentang seorang ibu yang meninabobokan putrinya atau Butet sambil memberi pesan bahwa ayahnya sedang bergerilya di medan perang dan berharap ia tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Lagu ini mencerminkan karakter masyarakat Batak yang tangguh, sabar, dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan.

0: 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar berita perempat pukul 18 waktu Indonesia Barat.

KK, Kementerian Koordinasi Bidang Pangan menyiapkan 10 langkah utama untuk mempercepat swasembada kedelai dari penyediaan lahan dan benih unggul hingga kepastian pasar serta perlindungan produksi domestik dari tekanan kedelai impor. Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Bidang Pangan Widyastuti mengatakan peningkatan produksi kedelai memerlukan penguatan dari sisi hulu hingga hilir agar kebutuhan bahan baku industri pangan semakin banyak dipenuhi dari dalam negeri.

Kebudayaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Pro

Abang dan Kakak, saatnya Anda mendengarkan Motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religisore Islami, Pro 4 FM, RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

حسنة إسلامي. سجرح سجدح. Sajadah, alat sholat yang umum digunakan umat muslim, bermula dari khumrah, tikar anyaman daun kurma yang digunakan Nabi Muhammad SAW untuk menjaga kesucian sujud. Istilah sajadah berasal dari bahasa Arab yang merujuk pada tempat sujud. Produksi masif berkembang pada masa kekhalifahan Abbasiyah dan Utsmaniyah sering menggunakan motif mihrab atau pintu surga. Sejarah dari masa ke masa berevolusi. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi menggunakan khumrah atau tikar kecil dari daun palem agar terhindar dari debu atau kotoran. Namun penggunaan alas tidak wajib. Pada masa pertengahan, sajadah mulai digunakan luas di Mesir dan Timur Tengah, bahkan menjadi simbol status sosial dan hadiah diplomatik. Pada perkembangan desainnya, awalnya sajadah bermotif pintu besar atau pintu menuju surga atau ceruk mihrab. Kemudian berkembang menjadi berbagai ornamen seperti Ka'bah, Masjidil Haram, atau motif geometris. Namun sajadah kini diproduksi dengan berbagai bahan seperti tenun tradisional di Indonesia hingga permadani mewah di Turki yang disesuaikan dengan seni dan budaya setempat. Sajadah berfungsi utama sebagai alas bersih, namun juga memiliki nilai estetika dan sering menjadi buah tangan atau warisan keluarga. Kini sajadah telah berkembang dari sekedar alat fungsi kebersihan menjadi perpaduan nilai spiritual, sejarah, dan seni budaya umat Islam.

حسنة إسلامي. Awal mula beduk digunakan sebagai penanda waktu azan di Indonesia. Berakar dari akulturasi budaya, diperkenalkan oleh Laksamana Cheng Ho dari Tiongkok dan dioptimalkan oleh Wali Songo pada abad ke-15 hingga ke-16 sebagai strategi dakwah. Beduk difungsikan untuk memanggil umat Islam beribadah sebelum azan dikumandangkan, terutama karena masjid dulu belum memiliki menara. Pengaruh Laksamana Cheng Ho saat singgah di Nusantara pada tahun 1405 hingga 1433, Cheng Ho membawa tradisi beduk dari Tiongkok yang awalnya digunakan di Kuil Buddha, lalu memperkenalkannya di Semarang sebagai media komunikasi. Strategi dakwah Wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga, mengadopsi beduk dan menempatkannya di masjid-masjid sebagai pengingat waktu sholat untuk menarik perhatian masyarakat Jawa sekaligus mempercepat penerimaan Islam. Adapun sejarah penggunaan beduk dari waktu ke waktu, fungsi awal dari beduk sebelum abad ke-20, beduk menjadi alat komunikasi utama karena suaranya yang nyaring untuk mengumpulkan warga, menggantikan fungsi kentongan dan menandai waktu sholat serta berbuka puasa. Sementara itu, penggunaan beduk di masjid sempat diperdebatkan. Namun pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-11 di Banjarmasin tahun 1936, penggunaan beduk dikukuhkan sebagai bagian dari syiar Islam di Nusantara. Seiring waktu, beduk kini juga identik dengan perayaan seperti takbiran dan penanda waktu berbuka puasa di bulan Ramadan.

88,4 MHz. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Barus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni yang Hilang, karya Duroddin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus, terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam tua di kota Barus, salah satunya

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu nggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah. "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
0: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
2: "88,4 Prompar FM, Suara Budaya, Nusantara."

Abang Kakak menjelang pukul 18.43 menit waktu Indonesia Barat ya. Sesaat lagi saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah salat.

tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, satu jam terakhir kebersamaan kita ya. Kita masuki segmen Ragam Irama Nusantara Budaya Simalungun yang hadir setiap hari Selasa malam pukul 19 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nanti saya akan putarkan lagu-lagu dari Simalungun dan juga membagikan informasi-informasi dari budaya Simalungun. Jadi pastikan Abang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Tuan Bosar Ompu Pulau Batu Sinambela, lahir tahun 1848 di tepian Danau Toba Bakara, saat ini Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Sebagaimana leluhurnya, gelar raja dan kepemimpinan selalu diturunkan secara turun-temurun. Ketika Pak Tuan Bosar Ompu Pulau Batu Sinambela masih muda, berusia 22 tahun, beliau dinobatkan menjadi Raja Sisingamangaraja 12, persisnya tahun 1871. Namun ajal menjemput sang raja Sisingamangaraja wafat 17 Juni 1907. Saat penjajah Belanda menemukan keberadaan sang raja dan langsung melakukan serangan secara membabi buta dengan mempergunakan senjata api. Dalam peristiwa itu, salah seorang putri raja, yakni Putri Lopian beserta dua orang putranya, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, gugur bersama. Ketika Raja Sisingamangaraja melihat putrinya Lopian Nauli terkena peluru dan bersimbah darah, beliau menangis dan hatinya sangat pilu. Beliau tahu bahwa beliau berpantang darah. Tetapi cinta dan kasih sayangnya kepada putrinya membuat beliau mengabaikan itu semua. Beliau tahu apa yang akan terjadi apabila beliau melanggar pantangan tersebut. Pada saat itulah, tentara Belanda melepaskan tembakan tepat mengenai Raja Sisingamangaraja 12 yang terkena darah putrinya. Dan peluru pun menembus tubuhnya. Beliau mengembuskan nafasnya yang terakhir. Semuanya karena cinta. Cinta terhadap tanah airnya, cinta terhadap putrinya Lopian Nauli, cinta terhadap rakyatnya, dan cinta terhadap keluarganya. Membuat beliau mengorbankan dirinya, mengabaikan hidupnya, dan kemudian gugur sebagai pahlawan bangsa.

Oke. Sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih buat tentunya acara spesial malam hari ulang tahun ke-181 Simalungun. Terima kasih buat pemerintah Kabupaten Simalungun, Bapak Bupati Simalungun, Dr. J.R. Saragi, saya tiba-tiba tadi harus berangkat juga dipanggil Bapak Presiden kita katanya. Tapi terima kasih sekali lagi buat acara ini yang diberikan luar biasa buat masyarakat raya. Semoga masyarakat raya semakin luar biasa maju, ya. Hai. Udah cukup. Saya mau berterima kasih sekali lagi buat judi kawalik yang ada di seluruh Indonesia, yang ada di Bengkulu juga datang. Terima kasih. Sebentar lagi nanti saya juga dipercayakan menyanyi bersama Ricky Martin untuk tim song World Cup 2014 di Brazil. Terima kasih sekali lagi buat semua supportnya sekali lagi, ya. Sekarang saya mau bernyanyi dulu ini karena kebetulan istri saya sedang hamil, ya. Jadi saya mau bernyanyi juga, saya mau panggil namanya malam hari ini sebuah lagu yang berjudul Duma buat kita semua.

Dice. Terima kasih sekali lagi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada satu jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

Abang Kakak, budaya Simalungun adalah identitas asli suku Simalungun di Sumatera Utara yang mencakup filosofi hidup Habonaron Dobona, ya, sistem kekerabatan Tolu Sahundulan serta kain tradisionalnya bernama Hiyou. Jadi yang disebut Habonaron Dobona ini arti dasarnya adalah kebenaran adalah hal yang utama dan asal dari segala sesuatu. Kalau Tolu Sahundulan adalah tiga unsur kekerabatan adat yang terdiri dari sanina atau saudara-saudara, boru pihak penerima wanita, dan tondong atau pihak pemberi wanita. Partuturon ya. Nah, ini adalah aturan sapaan kekeluargaan untuk menentukan posisi dan hubungan antar individu. Nah, tadi kan Sarli juga ada bilang ya, Hiyou ya, ini adalah kain tenun ikat tradisional Simalungun yang berbeda dari ulos Batak Toba, sering dipakai sebagai selendang atau pakaian adat. Ada juga yang namanya gotong ya, Abang Kakak. Ini adalah penutup kepala tradisional yang dikenakan oleh kaum pria. Kalau bulang itu adalah penutup kepala atau hiasan kepala yang dipakai oleh kaum wanitanya. Untuk kesenian dan tradisi ada yang namanya doding urdo. Ini adalah tradisi lisan berupa nyanyian pengantar tidur khas Simalungun yang penuh kasih sayang dari orang tua kepada anak. Nah, Abang Kakak, untuk belajar bisa ke Pusat Pelestarian Benda Bersejarah dan Arsitektur Rumah Adat yang berlokasi di Pematang Siantar. Ada namanya Museum Simalungun. Nah, kalau ingin mendalami lebih lanjut ya Abang Kakak, itu nanti bakal Sherly hadirkan informasi lainnya. Jadi pastikan tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Bencana alam. Tolong, tolong, gempa.
1: Mas, mas, kamu kenapa? Bangun, mas. Mas, bangun, bangun.
0: Kenapa? Aku mimpi, dek. Sedang terjadi bencana alam.
2: BNPB mencatat ada sebanyak 3.503 bencana
3: mengakibatkan banjir merendam permukiman warga. Salah satunya di Komplek Perumnas Antang Blok 8, Kecamatan Manggala.
0: Dek, lihat nih, akhir-akhir ini banyak berita tentang bencana alam. Apa yang harus kita persiapkan ya?
1: Oh iya mas, tenang aja. Kemarin kan aku udah ikut sosialisasi tentang bagaimana cara persiapan untuk menghadapi bencana alam. Nah, jadi yang harus kita siapin di awal itu tas siaga bencananya. Tas siaga bencana itu tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Isinya itu surat-surat penting kayak surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akta kelahiran, dan lain-lain. Kemudian makanan, air minum yang setidaknya cukup untuk kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Kemudian kotak P3K berisi obat-obatan, power bank, perlengkapan mandi, uang tunai secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter.
0: Wah, pinter istri aku. Makin sayang deh.
4: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, Pelestari Budaya Bangsa.

Pukul 19.56 menit waktu Indonesia Barat, Abang Kakak, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak." Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

0: Kau sudah melanggar pesanku. Gara-gara kau, kesaktianku hilang. Aku akan pergi dari sini.
1: Kak, jangan kak, jangan tinggalkan kami.
0: Tidak ada gunanya kita tinggal bersama.
2: Sungai Mahakam merupakan sungai terbesar di Kalimantan Timur. Sungai yang mencapai 920 km dan lebar 300 hingga 500 meter ini memiliki banyak anak sungai. Menurut cerita, sebagian anak sungai Mahakam terbentuk akibat sebuah peristiwa yang pernah terjadi di daerah tersebut. Seperti apa peristiwa yang terjadi? Ikuti selengkapnya bersama kami dalam drama legenda persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan.

Dahulu di sekitar Sungai Mahakam, terdapat pondok besar yang dihuni 3 bersaudara. Saudara tertua, seorang gadis bernama Siluk. Saudara kedua bernama Ayus. Dan yang ketiga bernama Ongo. Mereka memiliki kebiasaan dan keahlian yang berbeda-beda, kecuali si bungsu yang masih kecil. Siluk punya kebiasaan melakukan bebelian atau ritual adat dan berdewa atau memuja dewa. Hampir setiap hari, Siluk bersemedi sampai lupa makan dan minum. Sementara itu, Ayus adalah seorang yang ceroboh dan suka mencampuri urusan orang lain. Ayus memiliki badan yang besar dan kuat. Pohon besar dapat dengan mudah dicabutnya. Langkah kakinya juga sangat panjang, sehingga ia dapat berlari secepat angin. Sedangkan si bungsu tidak punya keahlian.

0: Suatu malam, Ayus dan Ongo tidak dapat tidur karena atap pondok mereka bocor akibat hujan deras. Pagi harinya, Ayus dan Ongo pergi ke hutan mencari daun serdang untuk menggantikan atap pondok mereka yang bocor.
1: Kasih Luk, aku dan Ongo mau ke hutan mencari daun serdang. Nanti kakak yang masak ya setelah bebelian.
0: Mendengar suara adiknya, si Luk pun terkejut dan tersadar dari semedinya. Ia merasa amat kecewa karena semedinya belum selesai tapi sudah dibangunkan oleh Ayus.
2: Baiklah, nanti aku yang masak. Tapi jangan sekali-kali kalian buka tutup periuk ya. Cukup tambahkan kayu bakar saja.
1: Baik, Kak.

0: Menjelang siang, Ayus dan Ongo kembali dari hutan. Mereka kelelahan dan lapar. Ayus langsung masuk ke dapur dan melihat periuk nasi masih terjerang di atas tungku.
1: Kenapa panci masih di atas tungku? Jangan-jangan nasinya belum matang.

0: Ayus penasaran, ingin mengetahui isi panci itu. Maka Ayus pun membuka penutup panci. Ayus sangat terkejut karena panci tersebut hanya berisikan beberapa lembar daun padi dan sebagian lainnya berupa nasi. Takut ketahuan oleh kakaknya, Ayus menutup kembali panci itu. Siluk baru selesai bebelian, kemudian menuju ke dapur untuk memastikan nasinya sudah matang atau belum. Namun saat membuka penutup panci, ternyata masih ada beberapa lembar daun padi yang tersisa.
1: Ih, kenapa masih ada daun padi yang tersisa? Ini pasti perbuatan Ayus. Dia sudah melanggar pesanku.
0: Siluk sangat marah karena perbuatan adiknya kesaktiannya hilang.

0: Ayus?
1: Iya, kenapa kak?
0: Kau sudah melanggar pesanku.
1: Hah? Pesan apa kak?
0: Aku sudah pesan, jangan sekali-kali kau buka tutup panci itu.
1: Astaga, maafkan aku ya kak.
0: Gara-gara kau kesaktianku hilang. Aku akan pergi dari sini.
1: Kak, jangan kak, jangan tinggalkan kami.
0: Tidak ada gunanya kita tinggal bersama. Aku akan tinggal dekat pusat air. Di sana nanti aku bebas bebelian dan bedewa. Tidak ada yang mengganggu aku lagi. Kamu dengar itu?
2: Siluk segera mengemas pakaiannya. Siluk juga membawa ayam jantan sakti kesayangannya. Ia menyusuri sungai menuju hilir menggunakan rakit. Sebelum berangkat, ia berpesan kepada adik-adiknya.
0: Aku pergi sekarang. Jaga diri kalian baik-baik.
2: Ayus menyesal atas perbuatannya, sehingga kakaknya pergi meninggalkan mereka. Ketika Ayus melihat rakit Siluk melaju di atas aliran sungai yang deras, dengan cepat Ayus berlari hendak menghalangi kakaknya. Dengan kecepatan lari yang luar biasa, Ayus dapat mendahului kakaknya. Ayus kemudian mengambil batu-batu besar dan melemparkannya ke tengah sungai Mahakam, sehingga terbentuklah bendungan. Rakit Siluk pun mulai melambat. Ketika Siluk tiba dekat bendungan, ia memerintahkan ayam jantan saktinya berkokok.

0: ayam jantan itu pun berkokok. Suara kokok ayam sakti itu seketika menghancurkan bendungan yang dibuat Ayus. Siluk dengan Rakitna pun kembali melaju menuju ke hilir. Ayus tidak mau kalah. Ia berlari laju, mendahului kakaknya dan membuat bendungan lagi. Ketika ayam jantan kakaknya berkokok, bendungan itu kembali hancur berkeping-keping. Demikian hal tersebut terjadi berulang-ulang. Menurut cerita, bekas-bekas bendungan tersebut kini menjadi kaham atau jeram di hulu Sungai Mahakam. Rakit yang ditumpangi Siluk terus melaju hingga akhirnya tiba di muara Sungai Mahakam. Ayus tidak mampu lagi membuat bendungan karena tidak ada batu-batu besar di daerah tersebut. Akhirnya Ayus menambak kuala sungai dengan mengambil lumpurnya dan mencabut nipah-nipah yang tumbuh di pinggir sungai. Nipah-nipah itu kemudian ditanam dan membentuk tambak. Setelah itu Ayus menunggu Siluk melewati tempat itu. Dari kejauhan, tampaklah Rakit Siluk melaju ke hilir. Ketika rakit itu melewati hutan nipah buatan Ayus, berkokoklah ayam jantan Siluk. Tak ayal hutan nipah itu pun hancur, sehingga terbentuklah aliran-aliran sungai yang kini bernama Bayur, Kuala Berau, dan sejumlah delta di Kuala Mahakam. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Laut Lepas, Siluk berpesan kepada Ayus.
1: Ayus, tolong jangan lagi kau halang-halangi jalanku. Biarkan aku mendekatkan diri kepada Sang Hyang Dewata di pusat air. Aku akan bebelian dan berdewa untuk menenteramkan jiwa. Dari sana, aku akan menjaga kau dan Ongo.
0: Usai berpesan, Siluk dan rakitnya tiba-tiba menghilang. Ayus sangat terkejut menyaksikan peristiwa itu. Ia tidak bisa menahan kepergian kakaknya. Ia pun menyesal karena telah melanggar janjinya.

Podcast. Majua-jua. Jua-jua.

Arifat FM menghadirkan keindahan tempat wisata di Sumatera Utara.

beragam adat budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

0: Bojojua kita Krina. Dalam keberagaman adat dan budaya Sumatera Utara diantaranya adalah terdapat suku Karo yang mendiami wilayah Kabupaten Karo, Medan dan sekitarnya. Hari ini kita sedang berada di Sanggar Budaya Garista Medan. Tentunya dalam obrolan budaya program 4 RRI Medan dan RRI Net Medan, tonton apa yang Anda dengar. Saya Ki Koswara akan bersama-sama dengan narasumber kita berbagi cerita, berbagi suka dalam acara ini, tentunya dengan tema merawat tradisi suku Karo. Dan hadir di kesempatan hari ini narasumber yang akan berbincang mengenai bagaimana tentang eksistensi budaya Karo masa lalu, kini dan masa yang akan datang. Kita akan sapa dulu sebelumnya, yaitu Bang Fernando Barus, merupakan pengusaha dan pemilik Sanggar Budaya Garista. Kita sapa dulu. Majuah-juah kita Kerina, Bang.
1: Majuah-juah kita Kerina.
0: Beliau adalah pemilik Taman dan Galeri Garista Medan. Berikutnya, Maestro Seni Budaya Karo, yang luar biasa tadi kita dengarkan permainan alat musik kulcapi ya, Bang? Iya. Iya, yaitu Dr. Puluman P. Ginting, Sarjana Seni, Magister Seni. Beliau merupakan dosen FBS di Universitas Negeri Medan atau UNIMED dari tahun 2003 sampai dengan sekarang. Menjujuah kita Kerina, Bang.
1: Menjujuah kita Kerina. Selamat sore.
0: Selamat sore ya. Iya, dan berikutnya

0: ada rumah adat dan suasananya, dan ternyata takjubnya sekali, ternyata di Kota Medan ada, hadir di Sanggar Garista. Nah ini kita ingin juga berbagi bagaimana tentang upaya pelestarian adat dan budaya Karo walaupun di Kota Medan ya Bang. Nah sebelumnya saya ingin berbincang kepada Bang Fernando Barus ya di sore hari ini. Bang, ini sejak kapan nih Sanggar Seni Garista ini berdiri dan bagaimana tentang inspirasi nama Garista sendiri gitu Bang, boleh ceritakan sedikit?
1: Ya, terima kasih. Ini didirikan tahun 2018. 2018 sudah selesai, pada waktu itu sudah kita tempati. Pada waktu itu ini kita bawa dari satu desa yang namanya di Tanah Karo sana, Desa Pernantin. Jadi pada waktu itu kita lihat di sana, ini rumah sepertinya sudah tidak terawat. Jadi kita lihat juga di mana-mana, banyak di Tanah Karo yang sudah tidak terawat. Jadi kita berpikir pada waktu itu, lebih baik kita bawa ke Kota Medan untuk dirawat, sekalian diperkenalkan kepada orang-orang muda Karo gitu.
0: Iya, dan apa sih yang tertarik, apa yang menarik perhatian Bang Fernando sehingga adat budaya Karo ini juga tetap harus eksis gitu, walaupun di Kota Medan ya, yang mana tetap ini juga Kota Medan awal pembangunannya tokoh Karo ya. Dan ini bagaimana nih Bang, ketertarikan Abang untuk tetap melestarikan budaya melalui Sanggar Garista ini?
1: Oh iya, ini begini. Kalau di rumah budaya Karo ini dikatakan rumah Siwalujabu. Artinya dari keberadaan satu bangunan, di situ ada 8 keluarga. Kalau menurut pemikiran saya ini mestinya harus dilestarikan. Di situ berarti ada kebersamaan yang luar biasa. Kalau tidak luar biasa mungkin sulit satu bangunan dengan 8 kepala keluarga. Jadi kita tertarik untuk mengembangkan seperti itu. Setidaknya yang aku tahu, hal yang seperti ini bisa kita ceritakan kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita semua, bahwa Karo itu sebenarnya kebersamaannya luar biasa. Ini harus dijaga teruslah kebersamaan itu yang saya lihat.
0: Iya, dan akhirnya Sanggar Budaya Garista hadir di Kota Medan ya Bang.
1: Iya.
0: Dan juga yang fenomenal adalah rumah Siwalujabu yang besar, bisa kita lihat di belakang ya, luas dan begitu megah, ternyata bisa hadir di Kota Medan.
1: Iya.
0: Dan tentunya beragam kegiatan juga sudah mulai. Dari tahun berapa nih Garista mulai eksis untuk bisa memperkenalkan budaya Karo di Kota Medan nih Bang? Dan tentunya ada para praktisi kita,
1: ya.
0: Ada Bang Anton, ada Bang Pulumon. Ini bagaimana ceritanya nih sudah ternyata bisa bergabung bersama Garista ini Bang? Silakan.
1: 2019 kita mulai di sini berbuat kegiatan dari anak-anak, tapi pada waktu itu COVID ya, COVID akhirnya agak jarang. Setelah selesai COVID, kita di sini selalu bersama-sama rekan-rekan seperti abang kita Pulumun Ginting, abang kita Anton, kita di sini selalu berbincang bagaimana dan kemana tujuan kita ini. Artinya saya bilang sendiri, artinya kita sudah membuat ini menjadi satu wadah. Artinya marilah, seni Karo ini kan bukan hanya musik ya, bukan hanya tari, bukan hanya bernyanyi, banyak. Artinya kita kepingin di wadah Sanggar Budaya Garista ini kita bersama, kita berikan apa yang kita bisa. Itu rencana kita ke depan.
0: Iya, boleh diceritakan juga nih Bang Bang Anton dan juga Bang Pulumun ya, bagaimana ketertarikan abang-abang ini yang notabene di Kota Medan sudah terkenal sebagai maestro seni budaya Karo dan ternyata juga bergabung bersama Sanggar Garista, dan kegiatan apa yang dilaksanakan di sini? Boleh silakan Bang Anton.
2: Terima kasih.
0: Iya.
2: Ini seperti gayung bersambut sebenarnya.
0: Gayung bersambut.
2: Iya, dengan Pak Fernando.
0: Iya.
2: Tadinya kami pun tidak tahu ada di sini rumah adat sebesar ini. Betul. Saya secara pribadi. Tapi pernah dengar.
0: Iya.
2: Kan begitu.

0: Nah, akhirnya kita berjalan kemari. Bertemu. Satu visi, satu misi. Kemudian merasa bertanggung jawab. Iya, terhadap kebudayaan karo kita. Kata yang pertama itu tadi, bagaimana merawat, bagaimana memelihara, bagaimana mewariskan. Nah, ini kan sebagai tanggung jawab yang katakanlah sampai saat ini kita terus berpikir untuk mengembangkan dari segala aspek. Tadi sudah diberitahu,
1: ya,
0: tidak hanya tari, tidak hanya musik. Malah di Sanggar Budaya Garista ini selalu membicarakan masalah peradatan kebudayaannya.
1: Ya.
0: Jadi sangat berkembang. Masalah kuliner dibicarakan, masalah minyak karo dibicarakan.
1: Semua tentang khas karo.
0: Semua tentang khas karo.
1: Iya.
0: Nah, tapi kan ini pelan-pelan. Kita sudah mulai, action-nya kita mulai dari anak-anak dulu.
1: Iya, dari nol ya.
0: Minggu, dari nol. Jadi anak-anak di sini ada belajar setiap minggu. Mulai dari mereka tidak mengenal.
1: Iya.
0: Tidak mengenal ketang-ketang seperti ini, kulcapi seperti itu. Akhirnya mereka belajar, dan mereka sudah tampil di beberapa tempat.
1: Iya.
0: Jadi kita yakin dari situ, dari progres yang kita lihat itu, setiap minggu itu kita catat. Wah, ini luar biasa. Dan mereka senang. Karena modal yang pertama adalah kemauan mereka. Ternyata, kita yang salah rupanya kalau kita tidak betul-betul mengajari anak-anak. Padahal mereka juga mau. Nanti bisa kita saksikan bagaimana, artinya anak-anak bisa menampilkan itu, mereka dapat dan peroleh pelajarannya itu dari Sanggar Budaya Garista.
1: Iya, beralih ke Bang Tulomo nih.
0: Ya.
1: Di era digitalisasi ini, tadi kan Bang Anton bilang bahwa anak-anak ternyata masih tertarik untuk mempelajari alat musik, terutama untuk tradisi karo. Nah, ini tantangannya seperti apa nih Bang di awal untuk bisa menarik perhatian anak-anak yang masih sekolah begitu ya, untuk mempelajari semua yang ada di Sanggar Garista ini, Bang Tulomo.
2: Ya. Sebelum kita memulai kegiatan di sini dengan anak-anak, anak-anak kita ini sebenarnya anak bisa dikatakan remaja ini, belum belum disebut dewasa, karena anak-anak kita di sini dari kelas 2 SD hingga kelas 1 SMA barangkali, atau kelas 2 SMA. Dari situ belum. Itu kalau di gereja itu disebut mereka ini remaja.
0: KKR
2: ya. Itu dia ya. Sebelum ini sebenarnya kita sudah ada kegiatan bagaimana kemudian seni ini diperkenalkan sejak dini gitu. Kita tidak yakin bahwa kalau berbicara tentang seni, tentang budaya, ini agak sulit memang ketika ini memang diajarkan kepada orang dewasa, gitu. Nah, jadi prinsip kita sebenarnya kita mulai pengenalan identitas mereka itu sejak kecil. Itu nanti bisa kita lihat bahwa anak-anak kita yang masih kecil juga akan bisa memainkan ketang-ketang, dan juga mereka bisa memainkan kulcapi gitu. Bisa juga nanti kita lihat mereka mainkan secara ensemble gitu.
1: Iya, kalau tadi di awal Abang memainkan alat kulcapi ya, terus juga ketang-ketang, Bang Anton ya, ini kita semakin penasaran nih bagaimana tentang aksi dari anak-anak itu bermain alat musik. Ya baik, untuk Abang dan Kakak, sama-sama kita saksikan penampilan dari anak-anak Sanggar Garista. Namun boleh diceritakan dulu di awal nih Bang Anton, bagaimana apa saja yang akan dimainkan dan seterusnya.
0: Iya, jadi mereka akan memainkan beberapa alat musik ketang-ketang, terus bersamaan dengan nanti kulcapi. Jadi mulai dari lagu-lagu seperti yang tadi, lagu Simalungun Rakyat, ya, itu temponya lambat. Kemudian masuk kepada tempo yang sedang disebut odak-odak, kemudian patang-patang yang cepat.
1: Baiklah, kita saksikan tampilan dari anak-anak Sanggar Garista.
3: Hai, perkenalkan nama saya Cynthia Bella Septiani Brupurba. Saya kelas 11, sekolah saya di SMK Negeri 10 Medan. Kesan saya dalam latihan ketang-ketang ini seru, asik, banyak juga pengetahuan yang saya dapat, terutama dalam budaya karo, yang awalnya saya tidak begitu tahu akan alat musik ini, tidak begitu hobi dalam alat musik ini. Sekarang saya sudah lumayan agak suka. Saya udah hobi, saya sudah mau mendalami budaya Karo. Saya juga semakin cinta akan budaya Karo. Bujur.

0: penampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran siswa langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sahabat Budaya, Abang Daniel K, program 4 RRI Medan, tadi kita saksikan bagaimana tentang anak-anak Sanggar Garista yang berlatih begitu tekun ya, dalam memainkan alat musik khas dari Kabupaten Karo, yaitu keteng-keteng dan kulcapi. Ini menarik perhatian nih Bang Anton ya, di tengah era digitalisasi, tuh sampai belibet nih, saking apa namanya greget gitu, pengen eksistensi dari seni budaya Karo ini tetap ada di Kota Medan. Boleh diceritakan Bang sedikit mengenai tadi ritmenya dan seterusnya?
2: Iya, jadi di luar daripada musik yang kita ajarkan di sini, sebenarnya anak-anak ini kita juga edukasi.
1: Edukasi.
2: Itu artinya kita tanamkan soft skill mereka. Apa itu soft skill itu? Ini sebenarnya anak-anak ini memang orang Karo, tapi marganya berbeda-beda. Gurunya berbeda-beda. Dari keluarga yang berbeda-beda. Bukan satu ayah, satu ibu mereka. Pendidikannya, sekolahnya berbeda-beda. Kita ajari di sini bagaimana mereka menghargai perbedaan. Jadi tidak ada yang membuli satu dengan yang lain.
1: Jadi diberikan kepercayaan dirinya ya?
2: Diberikan.
1: Ya.
2: Nanti kita buat dia bermain musik secara berkelompok.
1: Iya. Dan untuk mensinkronkan antara dunia pendidikan yang kita tahu Abang Anton dan juga Bang Puluman juga sebagai praktisi dan dosen dari seni budaya ya.
2: Iya.
1: Ini bagaimana cara sinerginya antara teori di tempat kuliah misalnya untuk bisa sama juga di dari saya ini. Boleh silakan Bang Puluman juga bisa menanggapi.
3: Ya, tentu saja. Apa yang mungkin dilakukan teman-teman yang belajar sendiri ya, yang sering kita sebut sebagai otodidak, sedikit mungkin berbeda dengan metode apa yang kami lakukan di sini. Seperti yang sudah dibilang Bang Anton tadi bahwa kita tidak hanya sekedar mengajari mereka, tapi kita juga sebenarnya tanpa sadar anak-anak ini, kita ajari juga mereka supaya mereka bisa mengajar gitu loh. Ini sebenarnya yang kita selalu lakukan gitu. Nah, metode-metode yang sesederhana itu sering kita lakukan dari teknik yang disebut dengan onomatope ya. Onomatope itu peniruan bunyi gitu. Jadi bagaimana kemudian keteng-keteng ini kita lakukan pertama dengan cara memulutkan gitu. Jadi tidak langsung kita main ke sana, tapi bagaimana kemudian anak-anak ini pertama bisa menghafal dulu. Kalau misalnya ada ritmis yang tangan cek, pung, itulah yang kita pertama ajarkan sama anak-anak ini dengan metode kita tulis itu sebenarnya di sana terkait dengan tang itu berapa kali tang, berapa kali cek. Kita bukan belajar note di sini, tapi kita belajar simbol gitu loh. Simbol itulah kemudian sebenarnya kita lakukan kepada anak-anak ini. Kenapa kemudian mereka, ini kan bisa kita lihat sebenarnya ya, anak-anak ini hadir semua loh. Padahal ini bukan waktu kami latihan. Waktu latihan itu di hari Minggu sebenarnya Bang Ki. Ya. Tapi mereka antusiasnya hadir semua anak-anak. Nanti bisa lagi kita lihat satu persatu pun nanti bisa kita tanya ya.
1: Baik.
3: Kira seperti itu.
1: Dan Bang Anton Sitapu ini sebagai ketua Sanggar Garista. Nah ini bagaimana cara untuk mengajari ataupun menghadirkan pelatih kita? Apakah ada jadwalnya atau bareng-bareng langsung tiap hari Minggu nih Bang?
2: Iya, jadi
1: memang, bagaimana cara ya, juga untuk anak-anak ini bisa daftar juga?
2: Oke. Okay. Ini sebenarnya kita masih pilot project dengan anak-anak ini. Kita buat tempus tahun ini ya. Selain seperti yang tadi Ki, kalau tadi Bang Pulu ke teknis gitu ya. Saya masih lanjutkan bahwa mereka juga kita ajari disiplin waktu. Jadi kalau misalnya di sini latihan jam 4, mereka mesti datang jam 4 atau jam 3 misalnya kita bilang jam 3. Mereka masuk, mereka letakkan sendalnya. mereka pimpin di sini, kebetulan mereka ini semuanya dari GBKT, pimpin doa. Nah, kemudian ambil alat masing-masing, ya kan? Karena di sini kita sediakan juga peralatan, mereka susun dengan bagus, dengan rapi, baru kemudian kita berlatih. Nah, jadi di sini ada tanggung jawab. Disiplin waktu, tanggung jawab, saling menghargai. Nah, ini yang kita tanamkan setiap kali. Dan itu kita koreksi selalu. Nah, ini yang membuat sebenarnya kita nggak ragu bahwa dengan berdampingan dengan teknis dan metodologi, bagaimana mereka bisa menyerap budaya itu, kami pikir kita pasti tidak kecewa bagaimana hasilnya. Begitu dia.
1: Jadi boleh dibilang bahwa Sanggar Garista dari 2019 ini, anak-anak ini adalah embrionya kembali ya, untuk ya, bisa melestarikan budaya ya. Dan tentu tempat ini, ya kan, Sanggar Garista, ada pemiliknya. Ya. Yang saya baca, saya searching di internet bahwa Fernando Barus ini adalah seorang pengusaha. Ya. Ya. Terus juga pemilik beberapa properti usaha begitu. Ini bagaimana sih Bang bisa tertarik banget gitu? Apakah memang dari dulu, dari kecil sudah ditanamkan oleh orang tua bahwa kamu harus mencintai budaya kamu sendiri gitu? Walaupun di tempat pun di kota-kota lainnya gitu. Ini seperti apa nih Bang? Dan boleh diceritakan juga, apa saja sih yang ada di Sanggar Garista ini?
4: Kita kebetulan nih, kebetulan kita ya banyak panjang perjalanan ya. Kita kebetulan panjang perjalanan, kalau Indonesia mungkin ya sudah semua kita jalan ini. Kebetulan itu. Jadi begitu kita lihat itu, semua budaya-budaya di tempat-tempat lain itu, di suku-suku lain, sangatlah mereka rawat juga. Jadi kita bukan kita katakan kita tidak terawat, kita terawat. Tapi alangkah baiknya yang terawat ini dirawat lagi. Kan itu dia. Jadi kita berpikir bagaimana kalau kita buatkan satu wadah agar supaya besok teman-teman semua mau bersatu di sini untuk merawat yang sudah terawat. Jadi pelan-pelan kita buat Bang ya, kita buat. Di sini ada juga galeri, di dalam itu ada isinya itu barang-barang kuno, barang-barang lama karo. Dan ke depan sudah ada di rencana kita, kita mau buat di sini museum karo malahan. Museum karo ke depan ya. Dan kami sudah berbincang juga dengan Bang Anton, Bang Pulumun. Ke depan juga kami sudah siapkan itu untuk membuat di sini seperti pentas budaya. Bukan hanya untuk budaya karo nanti kali ini. Kita kolaborasi, kita bercampur dengan suku apapun bisa di sini berpentas. Kita sudah siapkan itu. Sebentar lagi, mudah-mudahan itu terjadi. Tempat ini jadi tempat yang meriah. Dan bersama-sama kita dengan budaya-budaya suku lain, kita bisa saling mengenal begitu.
1: Artinya tetap ada proyek ke depan ya untuk Sanggar Garista ini. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Sanggar Garista ya. Iya, dari 2011, malah saya tahunya 2024 ada rumah Siwalu Jabu di sini. Biasanya kan terdapat di Desa Lingga, lebih kurang begitu ya, ada di Karo. Jadi untuk warga Medan dan sekitarnya, gak usah jauh-jauh ya, kalau misalnya mau liburan. Ini juga terbuka untuk umum ya Bang?
4: Iya, terbuka untuk umum.
1: Boleh ceritakan selain Siwalu Jabu, terus juga ada, saya lihat tadi, waktu tadi lihat ada alat musik juga ya, ada gong, ya. Betul ya? Dan di sana, di depan sini ada apa aja, boleh diceritakan nih?
4: Oh, di depan sana kita buat juga itu lapangan badminton ya. Lapangan badminton, bagaimana juga kita ya harus sehat juga gitu. Yeah. Jadi di situ ada lapangan badminton. Kalau di sini sering yang datang itu mungkin orang pra-wedding ya.
1: Oh, pre-wedding.
4: Pra-wedding ya. Karo. Kalau yang paling selalu lagi dari kawan-kawan kita seniman, kalau mereka mau membuat rekaman ya, mereka sering di depan rumah ini.
1: Bisa dijadikan juga tempat syuting ya.
4: Tempat syuting.
1: Wah, keren. Luar biasa ya, Sanggar Garista. Aduh. Nah, kita balik lagi ke maestro sineman kita hari ini. Bang Pulumun ya. Bang Pulumun, ini dari 2019 ya. Iya, 2019 ya. Dan tentunya murid silih berganti atau anak-anak yang sekolah di sini atau belajar di sini justru apa bukan bentar ya
2: berlatih.
1: Ya, berlatih dari 2019. Apakah mereka tetap eksis di sini atau justru mereka juga bisa menerapkan di luar nih, Bang Pulumun, silakan.
3: Itu mungkin teknis ya. Mungkin Bang Anton paling paham untuk menjelaskan yang itu.
1: Boleh Bang Anton bisa menjelaskan.
3: Ya. Ya. Saya kira seperti itu.
2: Ya. Jadi sebenarnya ini kita menjadi mediasi ya sebenarnya ya. Buat anak-anak. Jadi siapa saja pun boleh berlatih di sini.
3: Boleh berlatih.
2: Boleh berlatih.
3: Tidak hanya dari suku Karo.
2: Tidak hanya. Nah, kalau kayak gitu nanti kita mempersempit diri kita sebenarnya. Kita harus buka. Justru orang di luar suku Karo juga harus tahu.
3: Ya.
2: Karo itu seperti apa. Supaya dengan demikian kita ini bisa saling menghargai. Karena apa? Kita sampai masuk ke dalam. Kan begitu.
3: Iya.
2: Saya lihat pengalaman saya ini. Ki. Saya belajar gamelan Jawa 4 tahun. Gitu. Oh begini orang Jawa itu. Lewat musik. Saya belajar musik Batak Toba. Saya paham main gondang. Saya orang Karo. Wah luar biasa. Saya belajar tari Melayu. Waduh luar biasa. Dari situ. Kita bisa saling menghargai lewat budaya. Itu yang kita tanamkan mau dengan anak-anak ini.
3: Nah, sedikit berbagi pengalaman Bang bersama Bang Anton ya. Dari perjalanan Sanggar Garista ini berdiri, pernah nggak ada tampilan di luar, terus juga ada kolaborasi gitu dengan etnis lain gitu?
2: Iya. Beruntungnya kita ketika ini proses berjalan, maka ada juga teman-teman bilang, ayo tampil. Jadi anak-anak ini pernah nampil itu di acara Sumpah Pemuda.
3: Iya, Sumpah Pemuda. Iya,
2: dulu ya. Yang di gedungnya SATB, Yo Sudarso itu. Jadi bergabung dengan etnis-etnis yang lain. Termasuk etnis Cina juga ada di situ, India, segala macam. Anak-anak punya pengalaman. Nah, itu dia kan. Anak-anak punya pengalaman. Terus kemudian, kemarin juga kita bawa anak-anak ke Kemenjahe. Ada acara UM. Itu sifatnya sebenarnya internasional. Jadi orang asing juga melihat anak-anak. Wah, luar biasa. Iya. Ini menggembirakan. Jadi anak-anak melihat, wah apa yang dia lakukan itu, orang mulai hargai, orang hargai, bukan mulai hargai. Ya. Jadi dari situ dia merasa bahwa, oh ini luar biasa ya budayaku. Itu yang kita mau. Jadi ini enggak kaleng-kaleng gitu maksudnya. Iya.
3: Ya. Enggak kaleng-kaleng.
2: Enggak kaleng-kaleng.
3: Baik Bang Pulu, di awal acara ini, Abang kan memainkan alat musik nih, Kulcapi namanya.
1: Ya, benar.
3: Bahkan ada yang memanggilnya salah, Kulcaci gitu ya kan? Ya,
1: bukan Kulcapi.
3: Tapi benar. Di daerah saya, daerah Sunda juga ada kecapi.
1: Ya.
3: Nah ini bagaimana tentang karakter alat ini dan filosofinya barangkali bisa diceritakan nih Bang?
1: Ya, banyak sebenarnya yang instrumen seperti sama ya. Artinya yang namanya Kulcapi, Kecapi, Hasapi itu semua diklasifikasikan kalau di musik itu kordofon ya. Kordo itu adalah senar gitu. Jadi ketika suara itu dihasilkan senar, maka dia disebut kordofon. Mungkin nanti keteng-keteng bisa diceritakan Bang Anton ya. Tapi di Sanggar Garista ya, kita coba dulu belajar itu mulai dari keteng-keteng gitu. Jadi kita langsung berikan sesuatu kepada anak-anak. Mana sih sebenarnya musik ini duluan? Ritmis kah? Atau melodi gitu. Kita sudah jelaskan itu dari awal. Bahwa ritmis itulah yang kita anggap sebagai cikal bakal dari musik. Bukan langsung melodi gitu. Oleh sebab itu, di Sanggar Garista itu kita mulai dari ritmis. Karena basic dari musik itu sebenarnya adalah ritmis gitu. Itu yang kita lihat. Nah, setelah beberapa bulan kita belajar ketang-ketang, nanti ketang-ketang Bang Anton bisa menjelaskan itu bagaimana terkait dengan organologi dan teknik permainan seperti apa metode yang kita gunakan juga. Sekarang anak-anak ini kita sudah bagi nih. Jadi ada anak-anak kita di sini sekitar 27 atau 28 ya Bang ya?
2: Ya. 20 ya.
1: Ya, sekitar 27-28 orang ini ya. Jadi kita bagi sekarang ini. Ada kalau enggak salah 16 orang dari 28 itu sekarang itu memilih Kulcapi. Gitu. Setelah kita belajar keteng-keteng sebelumnya gitu. Semua ini yang anak-anak kita yang hadir di sini diawali belajar keteng-keteng. Jadi mereka semua rata-rata udah bisa main keteng-keteng.
3: Artinya berproses ya Bang ya?
1: Artinya kita berproses. Setelah mereka paham sedikit tentang ritmis itu, maka kita masuk ke instrumen melodi. Melodi inilah ini yang Kulcapi. Bahkan Kulcapi ini juga kalau misalnya saya yakin juga anak-anak ketika mereka kalau masih ingat, kita ceritakan juga ini secara nilai gitu. Kenapa kemudian Kulcapi ini senarnya dua? Kenapa kemudian Kulcapi ini juga bentuknya seperti sampan? Itu kita ceritakan sama anak-anak.
3: Pulcapi ini memiliki senar dua, bahkan fretnya ini pun, ini udah modifikasi ini sebenarnya. Fret ini pun sebenarnya kalau dihitung, kalau pulcapi lama itu, fretnya juga cuma lima gitu. Nah, lima ini bilang-bilang itu kalau kami sebut ya, kalau lima ya. Lima itu sangat berarti bagi kami. Karena kami hanya memiliki, karo ini rupanya hanya memiliki lima marga gitu. Lima marga sebagai induk gitu ya. Nah, jadi meskipun misalnya setiap marga itu memiliki sub, tapi bisa terwakili. Ini hanya sesederhana saja. Ini kita utarakan sama anak-anak. Bahkan kulcapi ini tidak lebih rendah daripada gitar gitu loh. Kulcapi ini justru lebih hebat. Gitar itu gak bisa dimainkan rengget misalnya ya. Kalau karakteristik sebenarnya, baik itu nyanyian, baik itu kulcapi, baik itu sarune, baik itu balobat, baik itu surdam yang ini ya. Semua ini karakteristiknya kalau di karo itu ada yang namanya rengget gitu ya. Rengget itulah yang kemudian jadi kekuatan pada masyarakat karo. Saya bisa kasih contoh ini terkait dengan rengget.
2: Iya, Bang Fernando berbisik mainkan katanya
3: ya, mau,
2: gitu.
3: Mau, ya.
2: Mau dong.
3: Saya coba dulu ya. Saya coba
2: dulu. Tangan dulu dong buat Bang Fulumon ya. Memainkan alat kulcapi khas karo. Ini dua senar ya, Bang?
3: Dua senar.
2: Oke.

0: Baik, tepuk tangan kembali dong ya buat Bang Pulu.
1: Ini sebenarnya
0: ya.
1: Bang Kiki, ini bukan melodi nih gitu loh. Tapi ini sebenarnya ucapan gitu loh. Ini sebenarnya doa gitu. Jadi orang Karo itu memang dari dulu enggak terlalu banyak cakap, tapi mereka bisa menuangkan isi pikirannya itu justru melalui melodi yang disebut rengget. De de de de de ye ideng. Jadi kalau misalnya dibahasakan majuah jua apa nande kami karina si magi-magi, kira-kira seperti itu. Wah. Ada pesan itu di rengget itu gitu loh.
0: Ada pesan tersendiri iya. Ya. Untuk lebih meriah lagi nih Bang.
1: Ya.
0: Kalau Abang tadi memainkan alat musik ucapi,
1: ya.
0: Hanya satu orang ya.
1: Betul, ya.
0: Kita mengajak Abang dan Kakak pendengar kita juga untuk melihat dan menyaksikan dan mendengar
1: ya.
0: Penampilan dari anak-anak Sanggar Garista. Berikut ini.
1: Ya.
2: Perkenalkan, nama saya Brema Ari Gapras Bayang. Nama sekolah saya SD Damar, Medan 06 8008. Kesan saya untuk keteng-keteng dan teman-teman sangat enak, dan keteng-keteng sangat seru dimainkan. Musik tradisi, yes.

0: Metro.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kalau tadi kita menikmati tampilan dari anak-anak Sanggar Garista dengan kul sapinya ya, dan terdengar juga ada ritmis ketukan namanya keteng-keteng, betul ya Bang Anton ya?
2: Iya, keteng-keteng.
1: Boleh diceritakan nih alat musik keteng-keteng itu seperti apa
2: sih
1: dan bagaimana fungsinya?
2: Baik, jadi yang pertama dulu, kita cerita dari bahan dulu. Keteng-keteng ini bahannya dari bambu, ya. Tapi ukuran bambu ini agak sedikit lebih besar. Kalau di Karo ini bambunya dari disebut buluh belin. Buluh itu bambu, belin itu besar. Jadi kalau kita lihat diameternya aja udah sampai lebih dari 10 cm diameter. Kan begitu. Jadi dia punya dua buku. Ya kan, dua ruas ini. Tutup. Supaya di dalam ini ada kotak resonator. Kotak resonator itu ada lubang di sini. Ya, ada lubang. Kemudian sembilunya dicungkil ini. Diregangkan untuk apa? Untuk mendapatkan senar. Jadi dia, tadi Pulu cerita soal organologi klasifikasi. Pulu tadi kalau kulcapi itu kordofon, ini juga kordofon tapi disebut lebih spesifik idiokordo. Apa itu idiokordo? Bahwa talinya terbuat dari badannya itu sendiri. Nah ini disebut idiokordo menurut Kursak and Horobostal. Ya. Nah, uniknya, keteng-keteng ini mewakili tiga instrumen sekaligus. Dia didisekat ini, ya Kia, sehingga menghasilkan bunyi yang berbeda. Saya pukul dulu ini. Coba, jadi teman-teman ya. Boleh di zoom di sini. Iya, boleh di zoom. Tadi ini lubang. Ya. Senar yang di sebelah dekat dengan saya ini, yang agak lebih sempit ini wilayahnya, ini berfungsi sebagai gendang. Ya kan? Ya. Gendang, tang, cek, tih, ya, tang, cek, ya, tih di sini. Yang sebelahnya, di senar yang sama, tapi dengan suara yang berbeda, ini berfungsi sebagai penganak. Penganak. Seperti apa penganak sesungguhnya? Ini dia. Pukul dulu, loh. Itu dia, sebagai penganak. Ya. Sedangkan dua senar di depannya, ada juga yang satu, ada dua jenis ini keteng-keteng. Ada yang sebiji dia tapi pakai lidah dia ya, lidah. Tapi yang ini kebetulan kita ambil yang dua senar. Kalau ini dipukul, suaranya lebih gede. Iya kan? Ini meniru suara gong. Gong itu besar, kira-kira diameternya 1 meter lebih itu. Karo, pakai pencon ya di tengah itu. Seperti gong Jawa. Nah, ketiga alat ini yang mewakili yang disebut dengan keteng-keteng. Ini pembawa ritme, ya kan? Jadi tempo konstan dan tempo variabel itu bisa dimainkan dari sini. Jadi ensemble, kulcapi tadi yang dimainkan Bang Pulu itu sebagai pembawa melodi, sedangkan keteng-keteng pembawa ritme yang konstan maupun yang variatif dia sifatnya. Ini kira-kira Ki. Boleh saya mainkan sebentar, ya?

0: Tepuk tangan dong. Wah, meriah sekali. Baik, masih bisa dijelaskan kembali nih. Tadi kalau ketang-ketang, ini apa?
1: Iya, ini masih sejalan ini sebenarnya.
0: Sejalan.
1: Ini juga salah satu instrumen musik yang ada di Karo.
0: Iya.
1: Kalau ini tadi dimainkan sebenarnya dengan ensemble, tapi kalau ini dimainkan bisa sendiri,
0: sendiri.
1: Secara solis, namanya surdam.
0: Surdam.
1: Surdam ini juga terbuat dari bambu.
0: Fungsinya nah, sama seperti seruling atau bagaimana?
1: Iya, kira-kira ini dia pembawa melodi. Lubangnya ada 2, 4, 5, 6. Tetapi sebenarnya dia ini, nada-nadanya ini pentatonis.
0: Pentatonis?
1: Iya, bukan
0: lima
1: diatonis,
0: nada.
1: 5 nada yang diulang. Jadi modus lah dia ini ya. Modusnya pentatonis. Ini side blow flute. Artinya side blow flute itu dimainkan dari sisi samping. Karena bedanya dengan suling ini, dia tidak punya sekat ini. Kalau suling itu, bunyi itu dihasilkan gesekan dari udara yang masuk itu bergesek dengan satu bidang yang ditutup. Ya. Kalau ini dia tidak, ini bolong ini Ki. Ya sehingga penyebarannya di Indonesia malah di dunia ini banyak ini. Tapi bermacam-macam ragam namanya dengan lubang yang berbeda-beda dengan fungsi yang berbeda-beda. Kalau di Minang disebut saluang, Toba disebut sordam, Karo disebut surdam. Saya akan mainkan.
0: Boleh,
1: ya, ya. Ini aerofon, ya.
0: Ya, Bang Anton ini multi talenta ya. Boleh silakan dicoba nih, Bang.

0: Aduh, jadi rindu kampung halaman nih, Bang. Aduh, tepuk tangan kembali deh ya buat apresiasi kepada Bang Anton. Namun waktu kita juga terbatas ya.
1: Ya,
0: kita kembali lagi ke owner kita.
1: Oke.
0: Yang dari tadi tenang-tenang aja gitu.
1: Ya.
0: Bang Fernando. Bang Fer, selain tadi kan sudah ada di belakang rumah Jabu, Sibolu Jabu yang terbuka juga untuk umum ya. Terus juga penggarapan sanggar budaya Garista ini dengan alat-alat musik tradisional Karo. Nah, ini kira-kira kedepannya apa aja, apa lagi yang akan dikerjakan nih Bang untuk indah kembali bagaimana sanah budaya Karo di Sumatera Utara ini Bang melalui sanggar budaya Garista.
2: Ya, terima kasih Bang. Artinya pertama kita berterima kasih dulu, masih banyak saudara-saudara kita contoh seperti Bang Anton, Bang Pulumun yang kira-kira beliau-beliau ini yang mewakili Karo dulu dalam akademisi ya. Dalam akademisi, Bang Pulu mungkin sudah budak doktor. Kita memang bisa menyediakan tempat, tapi tanpa beliau-beliau, kita juga mungkin tidak bisa apa-apa juga. Di sini juga kita banyak dibantu dengan kawan-kawan kita yang dibilang mengerti budaya atau disebut pakar budaya. Mereka juga dengan senang hati membantu kita di sini untuk mengembangkan. Karena cita-cita kita ke depan, di sini nantinya akan berkumpul dan tempat belajar orang yang mau tahu tentang budaya. Baik itu dalam kebudayaannya, baik itu dalam musiknya, baik itu dalam seni ukir nanti. Semua seni yang ada kita satu wadahkan di sini. Itulah cita-cita kita ke depan. Makanya ditambahin nanti dengan kita buatkan pentas seni. Setiap apa yang sudah diajarkan di sini dipentaskan. Itu harapan kita ke depan. Jadi itu untuk khusus untuk suku Karo. Tapi nanti pentas seni ini akan kita undang juga dari suku-suku tetangga kita. Itu yang kita harapkan ke depan yang terjadi. Berkolaborasi kita. Demikian, Bang.
0: Baik, terima kasih di kesempatan hari ini. Kebersamaan kita untuk obrolan budaya program MAPAT kita cukupkan dulu. Dan yang pasti, mudah-mudahan tetap lestari untuk Sanggar Budaya Garista. Beri tepuk tangan kembali yang meriah untuk Sanggar Budaya Garista. Akhirnya, jikalah Tuhan ke Kuala Bumi, singgahlah dulu ke Tanjung Sari. Akhir kalam, saya harus undur pamit, dan tentunya sampai jumpa kembali di program 4 RRI Medan selanjutnya.

0: 94,4 dari Medan, suara budaya Nusantara. Abang dan kakak, assalamualaikum. Malam hari ini kembali Najwa hadir menemani ya abang kakak santai malam. Bisa apa malam perempat? Udah lama sekali rasanya enggak berbincang-bincang ya dengan abang kakak semuanya. Oke, ini sudah ada pelaman pertama. Abang kakak, kita coba angkat dulu nih ya. Halo, siapa malam perempat?
1: Halo, selamat malam perempat.
0: Iya, selamat malam Mbak Cantik Manis.
1: Pinter.
0: Gimana kabarnya?
1: Baik-baik, disayang cantik manis gitu loh.
0: Iya, Mbak Cantik Manis gitu loh. Mbak Cantik Manis mau lagu apa?
1: Lagu Batak.
0: Lagu Batak, judulnya?
1: Judulnya apa ya? Aduh, dari ini aja lah. Coba lihat dulu dari apa ya, trio Marsada Band.
0: Trio, bentar ya. Trio.
1: Marsada Band.
0: Trio Marsada. Sebentar, Marsada. Ini adanya dari Trio Maduma.
1: Apa?
0: Trio Maduma, Trio Mamora. Kalau ya, Maduma ini ada apa nih? Taranggo Uap, Tabesian Maduma, Sapata Ini, terus ada Sajabu, Rap Marluga, ada Reni. Terus
1: ini apalah? Ini apa tadi itu? Sapata.
0: Bentar. Oh iya, boleh. Salam-salamnya, Mbak.
1: Salam-salamnya. Ini Shirley apa
0: Najwa? Najwa.
1: Oh, Najwa ya. Udah pinter ya Najwa. Buat Najwa dulu lah ya. Salam sehat, salam sayang ya dari Mbak Cantik Manis
0: ya,
1: gitu loh.
0: Amin.
1: Tapi jangan lupa Cantik Manis harus ada gitu loh.
0: Ada gitu loh ya.
1: Iya, biar lengkap. Soalnya Cantik Manis enggak lengkap kalau ada Cantik Manis gitu loh, di skip.
0: Oh gitu, oke.
1: Ada buatnya Pak Abdullah dengan Ibu, semoga sehat ya Pak. Ada juga Pak Daniel Tanjung juga, apa kabar Bapak? Ada Anto Sentis, ada Arman Asibuan, ada Jack ya Jack. Ini baru pertama ya Najwa?
0: Apanya?
1: Cantik Manis, naiknya?
0: Enggak dong.
1: Udah berapa?
0: Adunanya juga enggak ingat, tapi ini enggak yang Oh, orang pertama iya.
1: Oh iya.
0: Kirain naik ke Najwa, naik sama Najwa.
1: Enggak, maksudnya iya ya. Ada Jack Tarijan ya. Ada orang ganteng lah, Is Rijal. Apa kabar Yus? Ada juga Pak Ngah ya. Ada juga Pak Ngah ya, ada Opa Rasa, ada Bang Wira, apa di kabar, ada Pak Jiman. Pak Jiman baru pulang katanya, udah jalan-jalan. Terus ada juga Mas Pairun. Apa kabar Mas Pairun? Ada juga Bang Al. Ah udah, ini laki-lakinya biar ingat soalnya. Terus buatnya wanitanya lah ya, ada Mama Ejra, ada juga Wafita Mora, ada juga Farida Sembada, ada juga Buda Dona Cinta, ada juga Eva Pancur Batu. Buatnya Miss apa, Putri Madu apa kabar, Putri Naik. Terus buatnya Ina di apa, Pantai Labu ya. Najwa.
0: Iya.
1: Najwa suaranya cas gitu loh. Iya, cetar membahana gitu. Terus buatnya semua aja lah ini, sering-sering nyamperin Cantik Manis, inilah balasannya dari Cantik Manis. Kalau Cantik Manis nggak pernah lupa. Saya nggak bilang ini nggak pernah mau gitu. Ini memang udah di luar pikiran saya gitu. Yeah. Ya mudah-mudahan sih semua yang saya samperin semakin dekat, yang belum kenal salam kenal ya. Buatnya Najwa, buat Sinta, Bu Sinta lah ya. Yeah. Bu Sinta di apa di Johor kalau lagi dengar, ada Mas Bogel juga, ada Pak Nga, Mama Rizky ya. Mama Rizky, buat semua ya.
0: Yeah.
1: Najwa,
0: okay.
1: Diputerin lagunya.
0: Yeah.
1: Buat Najwa saya selalu. Amin. Semoga dapat jodoh yang sakinah mawaddah warahmah lah ya.
0: Amin.
1: Kan. Dadah, bye bye.
0: It's the best. Okay. Ada Mbak Cantik Manis tadi ya Bang Kakak. Nah untuk Abang Kakak yang masih mau gabung di Sapa Malam Perempat kali ini ya, karena nanti Najwa akan menemani Sapa Malam sampai pukul 23.40 menit waktu Indonesia Barat. Halo Sapa Malam Perempat.
2: Malam Najwa, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cynthia.
2: Mana aja gak masuk.
0: Iya, biasalah.
2: Yang mencari soalnya.
0: Oh gitu, balik kampung.
2: Iya, oleh-oleh apa?
0: Ada. Apa ya, baju kotor ada tuh.
2: Walah, baju kotor kan ini oleh-oleh kan itu.
0: Cynthia gimana, sehat?
2: Sehat, baik juga kawan Azwa.
0: Sehat, Alhamdulillah. Mau lagu apa, Cynthia?
2: Dari Pica-Pica.
0: Pica-Pica, Indonesia Timur ya?
2: Iya.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya Cynthia.
2: Tadi buat Om Sumila ya, buatnya. Buatnya apa? Buatnya Om Santi tadi, buatnya Rasya, buatnya Pak Nga, buat Pak Arman Sibuan. Buat Rimadu, Om Delege, Usilati.
0: Iya.
2: Era Pelumpang, Eta Ligan, buatnya. Semua-semua aja lah ya.
0: Oke, semua-semuanya.
2: Buatnya Nazwa, selamat juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia di Mabari. Sudah ada penelpon lagi ya. Kita coba angkat dulu nih. Halo, Sapa Malam Perempat.
3: Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Ada siapa di mana nih?
3: Ada Bang Wira Ganteng di Langkat.
0: Ada Bang Wira. Sehat Bang Wira malam hari ini?
3: Alhamdulillah sehat. Sehat. Najwa sehat kan?
0: Sehat dong.
3: Iya, udah pulang kampung Ci.
0: Iya, balik nah. Lagi ke setelan awal ya kan?
3: Gak ngajak-ngajak.
0: Janganlah.
3: Kenapa?
0: Gak boleh.
3: Boleh lah.
0: Sendiri aja.
3: Oh, bahaya loh kalau sendiri.
0: Iya, gak apa-apa, udah besar.
3: Itu nanti digarong nih.
0: Aman, rame-rame.
3: Kalau saya selalu lah ya kan.
0: Iya, Bang Wira mau lagu apa malam hari ini?
3: Mau coba denger lagu versi dari Tapsel.
0: Tapsel yang nyanyi?
3: Ini Maya KDI.
0: Maya?
3: Iya. Maya. Ada apa aja?
0: Maya. Maya KDI ini ada Bue-Bue, Bunga Namalang, Haholongan, Naipa 2, Torang Nibulan, terus ada Ulang Bain Mayam-Mayam, sama yang terakhir Ulang B Sosali ini.
3: Yang Torang Nibulan.
0: Yang mana?
3: Yang Torang Nibulan itu.
0: Torang Nibulan, oke boleh. Salam-salamnya Bang Wira.
3: Oke, salamnya tadi ada Candy Manis gitu loh.
0: Mm-hmm.
3: Ada juga udah istri jalan pertama ya.
0: Mm-hmm.
3: Ada Mas Adi Genjer, Panga, Pak Abdula, Pak Jenar Tanjung.
0: Iya.
3: Ada juga Umi Sumi, Mas Bambang gitu loh. Ada juga Pak Jiman, ada Bang Arman Asibuan, ada Kak Ira Tarigan, ada Bunda Eva juga, ada Mas Paris Bogel, ada juga Rani di Peringan ya.
0: Mm-hmm.
3: Ada siapa lagi?
0: Semua-mua lah ya.
3: Semua-semua. Oh, Bang Jack.
0: Bang Jack.
3: Masih play apa enggak nih Bang Jack? Udah naik Bang Jack?
0: Belum.
3: Buat semua-semua ya, lagi monitor perempat ya kan?
0: Iya.
3: Ah, di situ hujan aja?
0: Di sini enggak sih.
3: Enggak ya?
0: Aman.
3: Oke lah. Untuk Najwa, duduk cantik gitu ya.
0: Iya.
3: Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Wira tadi. Jadi ini sudah ada telepon lagi, kita coba angkat nih. Halo, selamat malam perempat.
4: Selamat malam perempat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Nga.
4: Ini kenapa malamnya Siti?
0: Mendai.
4: Ya Allah, sehat-sehat lagi semuanya ya.
0: Amin.
4: Malam ini Pak Nga ada lagu Melayu. Judulnya Lama Tak Jumpa.
0: Lama Tak Jumpa. Lama Tak Jumpa dari Nur Ainun kah?
4: Oh, boleh.
0: Oke.
4: Salamnya untuk Wira tadi ya. Bergelangkat sehat-sehat sana. Cintia juga diri anak Pak Nga. Amel sehat-sehat kaya sayang. Ayah sih sehat. Cantik manis juga tadi. Bu Ratmi, Mbak Parida juga bisa berada sana. Sehat-sehat. Udah ya. Bang Rizal Buana, ada Mas Adi Genjer juga, Tuan Ina dipanggil Abu, suaminya Bang Irfan, Ririn juga sama Lumi, sehat-sehat, dan Pintini yang udah bobo, sama istirahat. Untuknya, siapa itu Bu? Wati Tamora ya, Mbak Putri Madu juga di Jerman sana, sehat-sehat. Untuknya Arman Asibuan, Bang Al juga, apa rasa. Pak Tanjung, sehat-sehat Pak Tanjung. Pak Bambang gitu loh, Margi Dunge, Tumi-Tumi di sana, Bunda Eva, Bunda Ginting, Pak Abdullah, Bu Nur Hayati juga. Selamat malam. Tuan Ira di perapat sana, anak-anak sehat semua. Tentunya Jack juga. Maaf Jack, sehat-sehat. Ayo, ada Fitri juga nih, di sebelah, sehat-sehat Fitri. Tentunya, kan lupa kan? Kalau ada lupa tak ingat. Mbak Rizky, sehat-sehat Mbak Rizky. Nenek juga Rizky, sehat-sehat semua situ. Sudah semua-semua lah dulu ya untuk Siti, sehat-sehat Rizky bagi selalu ya.
0: Amin.
4: Sudah sukses ke depan tetap lama Allah.
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nga tadi. Nah ini satu lagi ya Bang Kakak, sebelum nantinya Najwa puterin dulu lagu yang udah di request nih ya. Kita angkat nih. Halo, selamat malam perempat.
5: Selamat malam Najwa.
0: Selamat malam Pak Zainal nih.
5: Betul.
0: Gimana kabarnya Pak Zainal malam hari ini?
5: Mudah-mudahan sehat kita semua ya.
0: Amin. Iya, mau lagu apa nih?
5: Lagu Melayu dari Boy Sandi.
0: Boy Sandi.
5: Judulnya Tirai Bersulam Emas.
0: Tirai, sebentar ya Pak. Ya. Tirai. Ini adanya dari siapa nih? NN. Bukan dari Boy Sandi.
5: Oh, NN juga boleh lah.
0: Iya, boleh. Salam-salamnya, Pak.
5: Salamnya untuk cantik manis tadi loh. Bang Wira tadi, Bang Paris, Bang Jack, Mas Adi Genjer, Bang Arman Asibuan, Bang Al. Kemudian Pak Biman, Mas Anto Sentis, Bu Atita Mora, Mas Paijo yang barusan tadi, Bicu Rijal Pratama, Pak Abdullah yang mau dibuat Nur, Rijal Buana, kemudian Pak Farida Sembada, Ibu Nomi Cita, Putri Madu, Bunda Eva, Ira Tarijan, Umi Sumi, Mama Rizky, Bu Ragni, Pak Jumari, Pak Tusam, dan semua-muanya aja ya.
0: Iya, oke.
5: Okay. Kasih atas waktunya ya.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Abang Kakak Najwa puter dulu lagu-lagu yang udah di request sama fansnya Prompat ya. Pastikan Abang Kakak juga yang masih mau bergabung di Sapa Malam, karena nanti Najwa akan menemani sampai pukul 23.40 waktu Indonesia Barat, hanya di Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.
6: Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

104 FM, Suara Budaya Nusantara. Dari 88,4 FM, Propat RM dan Suara Budaya Nusantara masih bersama aja di Sapa Malam kali ini, apa kakak? Dan ini kita ke WhatsApp dulu ya, karena tadi kita udah angkat line telepon. Ini ada siapa nih? Sapa Malam, Assalamualaikum. Najwa Kaira Tarigan di Perapat mau request lagu Batak Tarpaima dari Osen Huta Soit ya. Iya benar. Oke, salam buat Bang Wira di Langkat, Cynthia, Pak Ijo di Percut, Bu Retni, Umi Sumi, Puan Ina, Ririn, Lumi, Mbak Eva Pancur Batu, Pak Zainal Tanjung, Pak Al, Pak Ngah, sehat sekeluarga. Najwa semoga sehat selalu, amin ya. Dan ini juga sudah ada masuk lagi nih WhatsApp dari siapa nih, bentar ya. Dari Bu Ratni nih. Selamat malam, selamat malam. Apa kabar Najwa, sehat kan? Sehat, alhamdulillah.

0: Bu Ratni request lagu Minang ada Yuang Paling Gam ya. Oke, boleh. Salam-salamnya untuk Pak Abdullah dan Bu Nur, Pak Zainal Tanjung, terus Mas Paijo, Mas Paris, Mas Jack, Mas Adi Genjer, Opa Rasya, udah Rizal Pratama, Pak Anto, Pak Andi, terus Mas Jack, Mas Adi Genjer, Opa Rasya, udah Yuse. Dua kode mana nih? Bapak Rizky, Bu Ira Tarigan, Bu Eva, Puan Ina, Bu Ati, Bu Putri Madu, Pak Rida Sembada, Koko Bowo, Mas Alumi Sumi, Cang Tini, terus ada Cynthia dan untuk semuanya lah ya. Untuk Nana Jo yang cantik dan manis, sehat selalu, lancar rezekinya dan cepat dapat jodoh yang setia dan soleh. Amin ya. Makasih Non, kata ya. Iya, makasih kembali Bu Rani. Oke, kita buka lagi layan teleponnya abang kakak ya yang mau request lagu nih. Dia dapat telepon nih. Halo, siapa malam perempat?
1: Halo, siapa malam perempat?
0: Iya, ada siapa di mana?
1: Assalamualaikum kakak.
0: Waalaikumsalam.
1: Kalau boleh tua, ini kan Najwa ya.
0: Kalau boleh tua ini siapa?
1: Bang Jek lah.
0: Bang Jek, gimana kabarnya?
1: Sehat selalu.
0: Amin. Mau lagu apa?
1: Lagu apa ya? Lagu Karo lah.
0: Siapa yang nyanyi dan apa judulnya?
1: Lagu Karo judulnya. Oh, yang nyanyi apa, Anita Boru Sembiring.
0: Anita Boru Sembiring.
1: Judulnya Sonia.
0: Ntar, Sonia?
1: Iya.
0: Sonia. Enggak, nama penyanyinya pun enggak ada nih ya.
1: Anita Boru
0: Sembiring. Bentar. Adanya ini Anita Sembiring ya, Sonia. Nggak ada, adanya dia layam-layam, terus ada apa nih, pria-pria tumere lah. Ini ya nih, apa nih ya, ada ular ajari aku dendam, terus ada apa lagi nih, ada jamu, terus ada pengadilan Athena. Itu dia yang dari Anita Sembiring.
1: Coba itu aja lah. Ula ajari aku dendam.
0: Mana deh tadi? Hilang dia. Tunggu ya. Ula ajari aku. Oke, boleh. Salam-salamnya Bang Jack.
1: Salam-salamnya buat Kak Nah. Ada Pak Ijo. Ada juga Lutanto Sintik. Ya, Opa Raca. Bang Genjer Adi. Abdullah. Ada juga buat Bu Ratni, Kak Farida Sembada,
0: yes.
1: Rizky, Pak Jenal Tanjung, ada juga buat Ririn, Mbak Epapan Curubatu, Bang Andi Satro, ada juga buat siapa lagi lah ya. Oh, ini buat Opung Jole. Dini Prijin, ada juga Cynthia Maharani. Pokoknya buat mahmuannya ya. Buat kakak Najwa, selamat tugas ya kakak.
0: Iya. Yeah.
1: Aku mau turun dulu.
0: Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Jack yang langsung berubah skin ya. Ini ada penelpon lagi kita angkat nih. Halo, siapa malam perempat?
2: Halo, siapa malam perempat?
0: Iya.
2: Pergi ke titipapan.
0: Cakep.
2: Ke titipapan beli buah semangka.
0: Cakep.
2: Assalamualaikum, duhai Puan Najwa nan cantik rupawan. Ketemu lagi dengan si Tok Ganteng udah Rizal Pratama.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarnya Najwa di malam ini?
0: Alhamdulillah, sehat, udah sehat.
2: Alhamdulillah juga dong, saya cocok ganteng ketemu dengan cewek cantik manis satu ini.
0: Lagu apa maunya diputerin?
2: Lagu Patwa Pujangganya di Jeremy.
0: Patwa Pujang, kok gak ada? Bentar. Ya, itu lagu Melayu ya?
2: Iya, betul.
0: Gak ada di Jeremix-nya, yang biasa dia.
2: Oh, gak ada, sama Bang Marlon ada kok semalam.
0: Iya, udah dihapus dia kayaknya.
2: Kok bisa beda dengan apa ya?
0: Karena Najwa maunya malam-malam tuh lagunya tenang-tenang.
2: Soalnya dia lagi semangat-semangat, dia bersesai makan, lagi apa gitu.
0: Udah yang semangat, yang lain mau tidur.
2: Alain mau bobok pasti jam berapa ini, belum jam apa lagi.
0: Gak tahu kita, rupanya kan lagi enak-enak mendengarkan lagu Perompet yang merdu-merdu, yang sendu-sendu, masuk DJ udah.
2: Ya udah, kalau gitu lagu Minang aja lah.
0: Lagu Minang jangan yang gak ada ya.
2: Gak ada ngapain dicariin.
0: Jangan yang gak ada. Lagu apa judulnya, coba kita cari dulu.
2: Apa sayang sayang apa namanya?
0: Sayang Bana.
2: Enggak, satu lagi.
0: Enggak ada. Sayang Jo Uda.
2: Sayang itu sama Uda?
0: Enggak.
2: Jadi kau ngomong enggak gitu tadi.
0: Coba lah kita dengar lagunya ya.
2: Ayo boleh.
0: Salam-salamnya.
2: Jadi betulnya itu kan.
0: Aduh,
2: pokoknya Najwa yang minta lagu itu. Kan bukan Uda kan. Apa tadi judul lagunya? Kenapa gak bisa disebutin lagunya?
0: Gak bisa, agak susah menyebutnya.
2: Kenapa agak susah gitu ya?
0: Iya, tepleset lidah Najwa.
2: Kalau gitu ganti aja lah ya.
0: Jangan lah.
2: Gak mau disebutkan judulnya gimana?
0: Udah terlist dia dari Fatwa Saputra. Apa judulnya kita dengarkan bersama nanti ya.
2: Iya.
0: Salamnya.
2: Salamnya tadi buat Pak Abdullah, Pak Jonathan Johong, Pak Rasa, Muhammad Rudi Amano Sibuan, Bang Wira Dilangkap, terus buat Bang Antoni Sentis, Koko Bowo, terus buat Mas Paigo, Bunda Nomi Kipas, Cynthia, Bu Ratmi, Bu Wati Ditamora, Bu Sana Ginting, Mbak Epa Pocok Batu, cantik manis gitu loh. Buat Putri Madu, Mama Rizki, buat Puan Ina, Umi Sumi, terus buat Rani di Peringgan, terus buat Ayang Farido, Ira Tarigan, Mama Hafiz, dan semua-semuanya. Buat Puan Najwa, selamat tugas. Tuan Kasman bersama Bu Sunarsi.
0: Cakep.
2: Malam ini lagi berbulan madu.
0: Cakep.
2: Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah ada yang bergabung lagi. Kita angkat dulu nih. Halo, siapa malam perempat?
3: Suara Budaya Nusantara.
0: Iya.
3: Nusantara.
0: Ada siapa di mana?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Najwa.
0: Waalaikumsalam.
3: Masa di Genjer, Najwa.
0: Oh, ada Masa di Genjer. Gimana kabarnya malam hari ini, Mas Adi?
3: Oh, Mas Adi selalu sehat walafiat dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Biarpun kantong, Mas Adi tetap enggak kurang.
0: Iya. Mau lagu apa?
3: Lagunya dari Padang ya. Godok Bertinta.
0: Oh, ini udah 3 berturut nih lagu Minang.
3: Oh, lagu Jawa aja kita ya.
0: Boleh.
3: Lagu Jawa ini aja. Sayang dari Pial Palen.
0: Sayang, boleh. Pial Palen ya. Oke, salam-salamnya.
3: Salamnya buat Pak Abdullah Bu Nur ya. Semoga sehat selalu. Tadi ada Jack Pak ya.
0: Iya.
3: Di balik Pak Jack. Ini juga anum Pak anum apa ini? Anum belajar. Anum belajar. Bukan Mbak Anum kan, Anum Prajar. udah itu buat Pak Jenal Tanjung, Mas Paijo, Bang Paris. Ada juga Mas Santo di Cintis. Ada juga, kalau nggak lali lupa nih Najwa. Udah itu buat ini Bu Ratmi. Udah itu adem sembada. Udah itu buat Sopo Mene ya. Udahlah buat semua-semua aja lah ya Najwa ya. Ini spesial lagunya untuk yang di Johor di Najwa ya. Bu Cinta di Johor sama Isan Tanjung. Buat Najwa sama Bu Tugas, semoga sehat selalu keluarga dan tidak ada kekurangan suatu apapun.
0: Iya.
3: Walau nuhun.
0: Oke. Monggo. Ah, masa di Genjer dibilangin tuh sama Bu Ratni jangan mental-mental. Oke, Bang Kakak aja puter dulu lagu requestan karena udah numpuk nih ya. Udah banyak. Nanti Najo buka lagi line teleponnya karena malam hari Najo menemani sampai malam sampai pukul 23.40 menit waktu Indonesia Barat hanya di Promata FM Suara Budaya Nusantara.
4: Rompat FM, Suara Budaya Nusantara.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: 88,4 FM, Rompat RR Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama lagi Pak Siamat Kakak, dan ini sudah ada penelpon lagi, kita angkat dulu nih. Halo, siapa malam perempat?
2: Malam perempat, Budaya Nusantara.
1: Iya, Assalamualaikum, ada siapa di mana?
2: Dengan Pak Andri Sakto Wijoyo Kusumo di Harjo, Pak Jiman loh.
1: Pak Jiman, sehat malam hari ini, Pak Jiman.
2: Sehat, Mbak Najwa yang imut-imut.
1: Iya, mau request lagu apa nih?
2: Lagunya dari apa aja lah lagunya?
1: Jawa, Batak.
2: Batak. Pariban dari Jakarta.
1: Pariban dari Jakarta boleh. Salam-salamnya. Iya.
2: Orang ganteng tadi nggak nyalamnya aku kan? Ini satu-satu dia. Iya kan, di jam pertama gak ada nyenggol aku tadi dia tuh. Lupa dia kerasa. Nah, buat di jam pertama lah yang gantengnya kan. Terus buat Pak Wira. Cantik manis udah naik Mbak Najwa?
1: Udah.
2: Cantik manis lho Bu Wati. Orang ganteng di jam pertama. Terus Bunda Epa ya, Pak Bambang, Mbak Umi Sumi, Susana Buru Ginting. Ini rekan saya Pak Ahmad Bagol ini lagi dengarin. Terus buat Putri Madu, Mama Rizky ya, Bu Rani, Pak Abdullah, Pak Jainal Tanjung ya, Mama Ejra, Koko Bowo. Terus orang ganteng ya, Mas Paijo ya. Pak Ngaya atau Mas Paris, Kentini. Bu Parida Sembada, Centia, terus buah Pak Latif, Mama, Papa Rasa ada ya? Papa Rasa, buah Nina, buat semua-semua lah, Mbak Najwa.
1: Iya, oke. Okay.
2: Buat Mbak Najwa, sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Ada lagunya kan?
1: Ada dong.
2: Iya dong. Makasih banyak ya Mbak Najwa.
1: Sama-sama.
2: Yang cantik yang imut-imut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Pak Jiman tadi. Dan ini sudah ada yang bergabung lagi. Halo, siapa malam perempat?
3: Halo.
1: Halo.
3: Selamat malam perempat Budaya Sumatera Utara, Najwa.
1: Budaya Nusantara.
3: Budaya Nusantara, selamat malam.
1: Selamat malam, ada siapa di mana?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Mas Bambang yang paling ganteng, Ginje lho.
1: Oh, ada Mas Bambang. Gimana kabarnya Mas Bambang?
3: Alhamdulillah sehat, Najwa.
1: Iya, alhamdulillah. Mau lagu apa nih?
3: Aku lagu Butet ya.
1: Butet?
3: Iya.
1: Sebentar, Butet, Butet. Adalah. Bentar ya. Yang nyanyi mau dari siapa nih? Ini ada dari Dignal, ada dari Jessica Nenggolan, Rinto, Vicky Sianipar, sama Sabar Kitambora.
3: Dari Rinto aja.
1: Rinto boleh, salam-salamnya.
3: Salam-salamnya pertama kali untuk keluarga Misumi ya. Perjuangan salam saya dan salam keluarga. Ada Nopri, ada Jok Dedi ya. Terus ada anakku lah ya. Nurjana Esa, Arpa Nurajia SPD, Dewi Apriani SPD, Rahmat Hidayat, Dedi Anugrah. Terus ada Pak Giman tadi ya. Pak Giman. Pak Giman Sarto di Patok Ulara Popo, Pak Giman. Ada Bang Al ya. Terus ada ini, Mas Paijo. Ada Bogel juga ya. Dan ada Separis?
1: Belum.
3: Gua gak naik dia. Saya paling hebat tuh Paris alias Bogel.
1: Iya.
3: Terus ada ini lagi ya, Pak Anto ya. Terus sudah lah untuk semua-semuanya aja Najwa ya.
1: Semua-muanya, oke.
3: Semua-muanya aja lah Najwa. Terima kasih banyak Najwa ya.
1: Sama-sama.
3: Satu lagi ya, hampir lupa.
1: Apa?
3: Ini Bang apa namanya? Yang di Stabat.
1: Bang apa?
3: Lumia.
1: Bang Lumi, lu Pakam.
3: Hah? Ini Kok tadi yang naik, tadi kan udah naik dia kan?
1: Nggak ada Bang Lumi naik.
3: Bukan Bang Lumi ini yang di Stabat.
1: Siapa itu? Ini ada Bang Jack, ada Pak Jiman, ada Mas Adi.
3: Ini kok tunggu dulu, kok jadi lupa aku ya? Ada Wira lah. Wira.
1: Iya.
3: Ada Wira, salam malam, salam saya dan salam keluarga. Udah untuk semuanya ya dari Asmejet ya.
1: Boleh.
3: Itu banyak ya adikku. Bertugas, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, untuk kakak-kakak yang masih mau bergabung di Sapa Malam kali ini masih bisa ya. Ini sudah ada yang bergabung, kita angkat dulu nih. Halo, Sapa Malam Perempat.
4: Assalamualaikum, Najwa.
1: Waalaikumsalam, ada siapa di mana?
4: Dengan Mbak Putri Madu di Jerman 15.
1: Oh gitu, Pak Mbak Putri Madu ya?
4: Iya, betul.
1: Gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat, Najwa.
1: Oke, sehat. Ya, mau lagu apa nih?
4: Lagu daerah Simalungun lah ya.
1: Simalungun, siapa yang nyanyi?
4: Dari trio apa ya, lupa. Oh, trio Palapa. Mata Pelang Terpodum.
1: Bentar ya.
4: Iya.
1: Mata.
4: Ya, Mata P Langtar Podom.
1: Trio Palapa?
4: Iya, Trio Palapa.
1: Gak ada nih penyanyinya Trio Palapa di Simalungun.
4: Jadi siapa yang ada situ?
1: Sebentar ya, nanti cari.
4: Udah pernah diputar loh sama siapa, Canum.
1: Iya, gak ada nih yang di sini.
4: Iya, ya, pokoknya judulnya itu aja. Siapa penyanyinya pun gak apa-apa.
1: Mata ya tadi, mata?
4: Iya, Mata P Langtar Podom.
1: Mata Pelantar, ini juga adanya Mata Niariku.
4: Enggak, Mata Pelantar pun enggak ada.
1: Ya
4: udahlah kalau gitu.
1: Ada Kecewa nih, terus ada Kejam Niham.
4: Itu aja lah, kok enggak Kejam Niham itu aja.
1: Kejam Niham dari Lucy Purba nih.
4: Iya,
1: boleh, Purba. Salam-salamnya.
4: Salamnya buat Pak Engah lah ya, alias Yoga Dipercut ya.
1: Iya.
4: Selamat malam. Udah itu buat Bang Yusri Jela Pratama, Mama Rizky, Cynthia, Pak Jenderal Tanjung, Ibu Ratmi, Ibu Parida, di Sembada, Pak Jiman. Udah itu buat semuanya.
1: Iya, oke deh.
4: Buat Najwa, pulang hati-hati ya.
1: Siap.
4: Selamat bertugas, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan ini sudah ada masuk juga WhatsApp dari siapa nih. Assalamualaikum Najwa, minta lagu Aceh judulnya Seminggu Rasa Rindu dari Berge dan juga Cutrani. Salam-salamnya untuk Adi Genjer, Pak Yusri Rizal Pratama, Pak Ijo, Pak Zainal Tanjung, Bang Zek, Koko Bowo, Wira Stabat, Mama Rizky, Bu Ratni, Farida Sembada, Cantik Manis, Umi Sumi, Mbak Wati, Pak Jiman, Bunda Eva. Buat Najwa, salam sehat selalu. Terima kasih dari Pak Abdullah dan juga Bu Nur Hayati. Oke, boleh ya, Abang Kakak. Kayaknya ini dulu nih lagu pertama yang Najwa putar, karena ternyata WhatsApp udah masuk dari tadi. Dan pastinya juga bakal tetap di Probat FM Suara Budaya Nusantara.

104 FM, Suara Budaya Nusantara. Mete pandi atak fisika.

sahabat budaya, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Perempat akan kembali mengudara esok pagi pukul 4:45 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Medan.

Selamat pagi sahabat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 4 kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Hari ini pada lembar kerja Rabu 29 Juli 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Pagi, Abang dan Kakak, di mana saja Anda berada? Senang sekali ya Hanum yang akan menemani Abang dan Kakak nih dari pukul 5 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pastinya dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik ya yang akan Hanum hadirkan di sepanjang pagi hari ini ya. Nanti tepat pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Medan untuk mengikuti Mutiara Pagi. Dan nanti dilanjutkan tepat pukul 6, itu nanti informasi Sumatera Utara. Dan tepat pukul 7 akan ada Hari Ini Dalam Sejarah. Akan Anu hadirkan juga lagu-lagu daerah ya, dan lagu-lagu menarik lainnya di sepanjang pagi hari ini. Dan Anu beritahukan juga tepat pukul 5 lewat 4 akan ada sholat azan sholat subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Dan masih banyak lagi nanti informasi dan lagu-lagu yang menarik yang akan Anum hadirkan ya di sepanjang pagi hari ini. Untuk itu buat Abang dan Kakak yang bergabung, selamat bergabung di Pro 4 Medan ke Suara Budaya Nusantara.

Apa kabar sahabat budaya, pukul 5 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah salat subuh.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

0: 88,4 MHz. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bang dan kakak sahabat budaya, saatnya kita bergabung bersama dengan Pro 1 Medan untuk mengikuti Mutiara Pagi. Untuk itu selamat bergabung dan selamat mendengarkan.
2: Edisi Rabu 29 Juli 2026, kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSK dengan topik Motivasi Kuantum Nabi Zakaria Alaihissalam, Keajaiban Itu Ada. Hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, nanti di sesi pertanyaan Anda dapat bergabung bersama kami untuk menyampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811616943. Baik pendengar, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSK. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tami.
2: Apa kabar Ustadz pagi ini, sehat?
3: Alhamdulillah, sehat insyaallah.
2: Alhamdulillah, ya baik Ustaz. Untuk kajian kita pagi hari ini seputar motivasi kuantum Nabi Zakaria alaihissalam, Keajaiban Itu Ada, langsung saja kepada Ustaz, saya persilakan untuk menyampaikan mukadimahnya. Tafadhol Ustaz.
3: Baik, syukran. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la nabiyya ba'da ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Sahabatku, sahabat motivasi, inspirasi, mutiara pagi. Alhamdulillah di dua pekan sebelumnya kita bertemu dan menyapa langsung dari tanah suci Makkah dan Madinah. Dan alhamdulillah pekan ini, Rabu ini telah kembali ke tanah air dengan membawa spirit cahaya Al-Madinatul Munawwarah. Madinah yang penuh dengan cahaya, dan kemudian Makkatul Mukarramah, Mekah yang penuh dengan kemuliaan. Tentu dalam doa-doa yang baik dimunajahkan, Allahumma rzuqna ziyaratal haramain asy-syarifain Makkah wal Madinah, khususan li jamaah RRI Mutiara Pagi. Tentu telah kita sampaikan doa-doa terbaik ya Allah kepada seluruh sahabat Mutiara Pagi, angkasawan dan angkasawati, pendengar setia Mutiara Pagi, mudahkan sampaikan ke tanah suci Makkah dan Madinah fi ibadatil haji wal umrah, dalam ibadah haji dan umrahnya diri dan keluarga yang dicintainya. Amin amin ya rabbal alamin. Motivasi kuantum keajaiban Nabi Zakaria. Di 24 Juli 2026 kemarin kita memperingati Hari Anak Nasional. Karena pada tahun 1974 ditetapkan undang-undang tentang anak atau tentang perlindungan anak. Maka momentum tepatnya di tanggal 24 Juli 1974 menjadi momentum dijadikan Hari Anak Nasional. Maka salah satu keajaiban yang hadir dalam sejarah Nabi Zakaria yang termaktub dalam riwayatnya di usia 90 menuju 100 tahun. Di usia itulah kurang lebih ada yang mengatakan Nabi Yahya lahir di 90 tahun usia Nabi Zakaria. Ada pula riwayat yang menyebutkan di usia 99 atau 100 tahun umur Nabi Zakaria dan istrinya berumur 98 atau 99. Ini yang disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi Zakaria telah berusia sangat lanjut. Dan kisah Nabi Zakaria dalam keajaibannya dan bagaimana Islam melihat urgensi regenerasi ya anak dalam pernikahan yang halal dan suci itu, an-nikahu nisfuddin, nikah itu separuh daripada agama, baik dalam penyempurnaan ibadahnya atau dalam melahirkan keberlanjutan generasi yang beriman dan berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Anbiya misalnya, bagaimana keajaiban doa Nabi Zakaria yang dengannya kita belajar jangan pernah berputus asa dalam harap dan doa itu. Apapun dan bagaimanapun kehidupan yang kita jalani, khususnya ini hanya merupakan simpul dari contoh ketidakputusasaan. Hidup yang selalu ada harapan. Rabbi, la tazarni fardan, wa anta khairul warisin. Tuhai Allah Tuhanku, janganlah engkau

حسين: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يا الله janganlah kau biarkan aku seorang diri, engkaulah sebaik-baik yang mewarisi dengannya. Fanadatul malaika wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab innallaha yubashshiruka bi Yahya. Sampai kemudian keajaiban itu datang ketika malaikat memanggilnya ketika ia sedang berdiri melaksanakan salat di mihrab, sesungguhnya Allah wahai Nabi Zakaria memberi kabar gembira kepadamu. Tentang apa? Tentang kelahiran seorang anak yang bernama Yahya. Bahkan nama anak dari Nabi Zakaria langsung namanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termaktublah di dalam Al-Quran. Bismi Yahya, nama Yahya. Sahabatku, sahabat Mutiara Pagi, inilah dia keajaiban yang digambarkan. Satu, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Usia, keadaan, dan keterbatasan bukan penghalang bagi kekuasaan Allah untuk menghadirkan mimpi-mimpi, cita, dan doa kita. Kedua, doa keajaiban yang tulus tidak pernah sia-sia. Allah mengabulkan doa pada waktu terbaik menurut hikmahnya yang terbaik. Yang ketiga, motivasi keajaiban tetap beribadah saat menunggu jawaban doa itu. Maka doa itu dikabulkan ketika Nabi Zakaria sholat. Ketika sholat mendapat kabar gembira langsung dari malaikat yang datang. Dan yang keempat adalah keajaiban dimulai dari keyakinan. Ya, bagaimana hati yang yakin, ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ketika manusia merasa mustahil, Allah tidak ada yang mustahil. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dan bagaimana semangat kun fayakun itu bukan menjadi urusan pribadi kita, urusan suami, istri, dan keluarga. Wa anta khairul warisin. Tapi tujuan lahir daripada anak dari rahim kita adalah anak yang dipastikan dan kita meminta menjadi bagian estafet regenerasi keimanan, regenerasi keislaman yang ada agar kita mempunyai kebaikan dalam hidup yang tak terputus. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan ada investasi harta, sedekah jariah adalah salah satu amalan terbaik dengan hartanya. Kemudian ada amalan dengan ilmu, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Mengalirlah terus setiap kebaikan daripada ilmu yang bermanfaat itu. Dan ada investasi kebaikan yang ketiga yang diajarkan dalam agama ini. Waladun salih yadu'ulahu. Anak yang saleh yang terus mendoakan dalam sholat-sholatnya, dalam ibadah-ibadahnya. Maka Hari Anak Nasional yang kita peringati 24 Juli kemarin, Islam tidak hanya bicara tentang regenerasi dalam bentuk populasi dan demografi penduduk yang bertambah atau berkurang. Tapi bagaimana memastikan anak yang terlahir, sebagaimana doa lain Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin. Duhai Allah, anugerahkanlah kepada aku anak-anak dan generasi yang salih. Titipkanlah daripada rahim seorang ibu, istri daripadanya. Titipkanlah dari rahimku ya Allah seorang hamba yang akan menyembahmu, taat kepadamu, menghafal ayat-ayatmu, menjaga dan memuliakan agamamu. Begitulah spirit yang diajarkan oleh para nabi, tidak hanya bicara tentang melahirkan seorang anak secara reproduksi biologis, tapi memastikan bahwa anak yang terlahir adalah anak yang melanjutkan daripada perjuangan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, tentu kita bersyukur negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Artinya apa? Dakwah reproduksi oleh orang-orang tua kita, nenek-nenek kita sebelumnya melahirkan banyak anak dalam rangka ya memperbanyak generasi Islam. Ini merupakan kontribusi dakwah yang luar biasa. Kita mengalahkan jumlah penduduk asal daripada muslim yang ada di Arab, Jazirah Arabia. Tidak ada negara Arab yang lebih banyak penduduk muslimnya mengalahkan Indonesia.

0: generasi kedua, ada India, ada Pakistan, ya ini termasuk negara-negara yang paling banyak dalam ibadah umrohnya. Jadi kalau kita umroh itu disebut ya populasi jemaah terbanyak itu adalah Pakistan, India, Indonesia, Bangladesh ya. Indonesia merupakan negara yang paling besar dan paling banyak masjidnya di antara semua negara Islam yang ada di dunia. Sabifillah, tentu semangat Nabi Zakaria yang harus kita hadirkan dalam keajaiban melahirkan keturunan, tidak hanya sekedar melahirkan secara biologis, tapi bagaimana memastikan anak yang terlahir mempunyai Islam yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Mbak Tami sebagai motivasi kita.
1: Ya baik Ustadz. Pertanyaan pertama ini sudah ada dari WhatsApp ya, dari Ibu Aslah di Laudendang. Ustadz, apakah para Israel yang memperangi Palestina itu keturunan dari Nabi Zakaria?
0: Bani Israel adalah dimulai daripada Nabi Ya'qub alaihissalam, ya. Nabi Ishak, Nabi Ya'qub alaihissalam, Bani Ishak. Kalau secara zuriyah keturunannya adalah keturunan Nabi Ishak dan Nabi Ya'qub daripada jalur Nabi Ibrahim alaihissalam, tentu turunnya pula ke Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, nanti ada Yahya, dan kemudian ada Isa daripada keturunan Ali Imran, putrinya adalah Maryam. Secara keturunan zuriyah iya, ya, mungkin mempunyai silsilah keturunan. Maka kita sebutkan tadi, Bunda, Bu Asla, bagaimana melahirkan anak bukan hanya zuriyah secara biologis, keturunan secara biologis saja, tapi bagaimana kita bisa memastikan ya zuriyah kita mempunyai keimanan, keislaman yang baik. Itulah spirit daripada semangat ya Nabi Zakaria secara langsung tidak, mungkin tidak secara langsung karena Nabi Zakaria cuma punya satu anak, yaitu Yahya saja, tak ada generasi yang lain. Tapi kalau kita simpul dalam garis besar, ya itu merupakan keturunan daripada Nabi Ibrahim, Isa, Yakub, itu adalah yang tinggal di Palestina. Adapun Nabi Ismail yang tinggal di kota Mekah. Maka disebutkan oleh para nabi dalam doanya, khususnya Nabi Ibrahim, ya, "Man tabi'ani fa innahu minni." Siapa-siapa yang mengikuti jejak langkahku ya Allah, ibadahku, keimananku, keislamanku, daripada keturunan-keturunanku, maka dia merupakan bagian daripada jalanku, ittiba, ya. "Faman asani fa'innaka ghafurur rahim." Ya Allah, andai kata mereka beraku ingkar, maka sungguhnya engkau adalah Allah yang maha pengampun dan maha penyayang. Allah alam bisawab.
1: Baik Ustaz, kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Farida di Sembada. Ustaz, kalau hamba Allah tidak menjalani haji atau umroh, apakah rukun Islamnya berkurang Ustaz?
0: Iya, famanis tato'a ilaihi sabila ya. Jadi memang hukum dasar kewajiban itu berasal daripada istito'a. Kewajibannya karena kesanggupannya ya. Sanggup maka wajiblah zakat, sanggup maka wajiblah haji dan kemudian umroh di dalamnya. Jadi kesempurnaan Islam ya diawali daripada kewajiban kemampuannya ya. Ini kita bicara tentang keajaiban Bunda Farida, bukan hanya bicara tentang kewajiban ya. Mungkin tak wajib, tapi ada keajaiban. Karena kita supir, kita tak mampu. Karena kita tukang, kita tak mampu. Kita pekerja kasar, kita tak mempunyai kewajiban. Tapi Bunda Farida, kita punya keajaiban. Ya, Mbak Tami sudah berangkat dengan umrohnya, alhamdulillah. Ya, saya kemarin berangkat dengan jemaah privat daripada Bapak Haji Arief Estri Nugroho sebagai mantan Sekda Provinsi Sumatera Utara 2022-2024. Tiga gubernur beliau menjadi Sekda. Pada masa Pak Edi Rahmayadi, pada masa Pak Hasanuddin PJ Gubernur, pada masa Pak Fatoni. Sebelumnya beliau sempat menjabat sebagai PJ atau PLT Wali Kota Medan dan Sekda Medan. Di sana ada kewajiban karena beliau mempunyai kemampuan untuk berangkat. Tapi di sana ada keajaiban karena beliau memberangkat. berangkat kan saudara-saudaranya yang belum berangkat umroh. Dan menariknya lagi, beliau memberangkatkan supir yang bersamanya namanya Pak Gunawan. Hampir 30 tahun sudah menjadi supir keluarga. Kemudian ada Bang Irul Nasution, itu adalah supir dan ajudan pribadi beliau. Jadi beliau memberangkatkan dan ini menjadi keajaiban buatnya, keajaiban buat ajudannya. Kewajiban bagi yang mampu, keajaiban bagi yang dimampukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bunda Farida, jangan sampai kitanya berhenti pada kewajibannya. Mintalah keajaiban kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dari saudara kita, mungkin dari anak-anak kita, mungkin dari keturunan kita yang akan diberikan Allah fadilah hartanya dan kita bisa diberangkatkan sekeluarga. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Ya, baik Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Syarifah di Mencirim. Ustaz, bagaimana dengan orang yang sudah berumur sampai akhir hayatnya tidak menikah? Apakah nanti di surga akan menemukan bidadari atau bidadara, Ustaz?
0: Subhanallah Bunda Syarifah. Tentu apa yang dijalani dalam takdir-takdir terbaik Allah Subhanahu wa taala, dalam ikhtiar yang telah dijalani daripadanya, semua mempunyai kemuliaan-kemuliaan. Ya. Jadi ada seorang sahabat itu Julaibib. Julaibib itu sahabat seorang budak yang hitam legam tapi mempunyai semangat dakwah, semangat jihad luar biasa. Bertemu dengan Nabi, Nabi mengatakan, "Hei Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Maka Julaibib mengatakan, "Karena keadaan sosialnya, keadaan fisiknya, siapalah aku Nabi seorang budak yang hitam legam yang mau denganku," kata Julaibib. "Maka maukah engkau menikah?" "Mau Nabi, karena mengikuti sunnahmu." Ya, karena Nabi menikah, maka Nabi mencarikan pasangan untuk Julaibib. Subhanallah, Nabi tidak tanggung-tanggung mencarikan pasangan perempuan yang paling soleh dan paling cantik yang ada di kota Madinah. Dia datangi, Nabi datangi, beliau datangi daripadanya orang tua daripada perempuan ini dan dia meminta untuk menikahkan dengan Julaibib. Walaupun pada awalnya orang tuanya ragu, ya, ketika berdiskusi ayah dan ibu bagaimana, nah, tapi yang minta adalah Nabi Muhammad, bagaimana menolak Nabi Muhammad. Maka dari kamar si anak bertanya, "Siapa yang meminta aku menikah dengan Julaibib?" Nabi Muhammad SAW, maka anak perempuannya berkata, "Kalau Nabi Muhammad yang meminta, tidak ada ragu, tidak ada penolakan, nikahkan aku dengan Julaibib." Singkat cerita, Bunda Syarifah dinikahkanlah. Tapi selesai pernikahan ada panggilan jihad, hayal jihad, hayal jihad. Julaibib belum lagi malam pertama, belum lagi sempat dengan padanya, ya, dia langsung minta ikut jihad sama Rasulullah. Rasul mengatakan, "Kau baru menikah, aku ingin tetap berjihad ya Rasulullah. Ini jalan lebih mulia daripada ya malam pertama pernikahan." Dan subhanallah, dalam pertempuran jihad itu Julaibib wafat fisabilillah. Belum sempat lagi menyentuh daripada perempuan yang dikatakan tercantik di Madinah. Apa yang terjadi sahabatku? Maka saat memakamkan atau mengembumikan jasad daripada mujahid Julaibib, Nabi tersenyum melihat ke atas langit. Para sahabat bertanya, "Mengapa engkau tersenyum wahai baginda Nabi?" Para bidadari-bidadari surga turun ke bumi berebut memegang kaki Julaibib. Subhanallah. Jadi kemuliaan dalam pernikahan adalah baik. Kemuliaan dalam rangka menjaga kesucian juga adalah baik. Contoh daripadanya Siti Maryam, menjaga kesucian tetap dijaga Allah. Jadi Bunda Syarifah, pertama selama niatnya karena Allah. Jamaluddin Al-Afghani karena ilmunya, menuntut ilmunya, memilih jalan untuk tetap melajang supaya bisa mudah dalam berdakwah, tak terikat dengan hubungan keluarga, itu pilihan, ya. Tapi tentu sunnah Nabi lebih utama. Kalau takdir belum sampai, insya Allah semoga Allah temukan jodoh kita yang ada di surga dengan bidadara dan bidadari, itu berlaku kepada siapapun hamba-hamba Allah yang masuk surganya. Allah alam bisawab.
1: Ya baik, kemudian Ustadz, pertanyaan berikutnya dari Bang Rudi di Garudua ya. Ustadz, apa tanda-tandanya kalau doa kita itu dikabulkan Ustadz?
0: Kalau melihat apa yang disebutkan dalam keajaiban Nabi Zakaria, motivasinya, doa yang dikabulkan adalah doa yang tidak pernah putus asa. Tidak pernah berhenti berdoanya. Doa yang dikabulkan adalah doa yang tulus. Kita tidak pernah merasa doa kita sia-sia. Doa yang dikabulkan adalah doa yang terus dalam ibadah, yang tak pernah mati ibadahnya. Terus menerus. Ya. Doa yang dikabulkan adalah doa yang diyakini. Ya. Bahwa doa itu pasti dikabulkan. Ana inda zanni adidi. Aku sesuai dengan prasangka hamba. Ya. 2008 saat saya baru pulang dari Jogja, 2008-2009 itu Mbak Tami. Saya tulis semua cita-cita saya. Ingin berdakwah di RRI, ingin berdakwah di TVRI, ingin umroh, ya, dengan semua kebaikan-kebaikan capaian, ya, dalam prestasi yang kita cita-citakan. Dan semua itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan masanya. Tidak pernah kita gugurkan doa itu, setiap waktu kita sampaikan. Jadi itulah spirit doa yang dikabulkan, sebagaimana contoh daripada Nabi Zakaria. Jadi jangan pernah berputus asa dalam doa, tetap terus sampaikan terus doa tanpa henti, kemudian terus beribadah, ya, sebagai bentuk yakin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah alam bisawab.
1: Ya baik Ustaz, karena kita sudah berada di penghujung waktu ya untuk sesi kajian Mutiara pagi hari ini. Terakhir, dapat memberikan kesimpulan sekaligus doa penutup dalam kajian kita hari ini Ustaz.
0: Baik, Tami dan seluruh sahabat motivasi, inspirasi Mutiara pagi. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di sanalah Nabi Zakaria terus berdoa kepada Allah sebagai Tuhannya. Dia berkata, Rabbi, qala Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah. Duhai Allah, duhai Tuhan, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Inilah keajaiban doa daripada Nabi Zakaria. Ada keajaiban dalam hidup. Dan kita sebagai hamba Allah harus melihat cahaya keajaiban itu. Apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita doakan, insya Allah ada cahaya keajaiban yang menerangi. Jodoh tidak tua, tidak muda kalau memang ada cahaya jodohnya. Semoga Allah sampaikan. Yang sulit Allah mudahkan, yang jauh Allah dekatkan, yang sedikit Allah banyakkan ya Allah. Ya, yang langit Allah turunkan, yang di bumi Allah tumbuhkan. Semoga keajaiban dari apa-apa yang dimunajahkan, yang mau haji, yang mau umroh, Allah beri keajaiban, diberangkatkan dan dimudahkan dalam setiap keinginan berhaji dan berumrohnya. Dan alhamdulillah saya telah mendapatkan kemuliaan keajaiban itu. Tentu salah satunya dengan keberkahan berdakwah dengan Radio Republik Indonesia. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya Allah, sampaikan semua doa dengan keajaibanmu. Jadi, maka jadilah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSQ yang sudah meluangkan waktunya bersama kami dalam kajian Mutiara Pagi hari ini seputar motivasi kuantum Nabi Zakaria alaihissalam, keajaiban itu ada. Semoga dengan apa yang Ustadz sampaikan ini dapat bermanfaat dan tentunya dapat menambah wawasan keislaman kita terkait dengan pembahasan maupun kajian untuk pagi hari ini. Terima kasih Ustadz, semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini. Terima kasih untuk pertanyaannya pagi hari ini dan mohon maaf untuk beberapa pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami bacakan ya. Mudah-mudahan besok di kesempatan yang sama dapat bergabung kembali dalam kajian Mutiara Pagi dengan topik yang berbeda. Terima kasih dan pendengar, kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, saat lagi juga akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Pagi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
2: Berita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Abang dan kakak sahabat budaya, Kabupaten Samosir mempromosikan kekayaan budaya Batak Toba melalui pagelaran budaya dan pada Pekan Raya Sumatera Utara 2026. Beragam atraksi seni tradisional hingga penampilan musisi lokal disuguhkan untuk memperkenalkan budaya Samosir kepada masyarakat luas. Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan PRSU sebagai wadah promosi budaya, pariwisata, dan produk unggulan daerah. Menurutnya, keikutsertaan Kabupaten Samosir di PRSU diharapkan dapat memperkuat citra Samosir sebagai destinasi wisata unggulan nasional sekaligus membuka peluang investasi. Ia juga menambahkan budaya bukan sekedar warisan leluhur, tetapi juga menjadi perekat persaudaraan sekaligus pergerakan ekonomi kreatif masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan terima kasih kepada panitia dan seluruh pihak yang telah mensukseskan penyelenggaraan PRSU 2026. Pada malam budaya itu, kebudayaan Samosir menampilkan berbagai kesenian khas Batak Toba seperti tortor Pangurason, tortor Mangalahat, tortor Marsiada Pari, pertunjukan Taganing, Martumba yang dibawakan oleh TPPKK Kabupaten Samosir, hingga opera Batak yang mengangkat nilai-nilai kehidupan masyarakat. Selain itu, pengunjung juga disuguhkan penampilan Marsabra Band asal Samosir serta tarian dari Konsulat Jenderal India di Medan. Itu tadi berita perempat pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita perempat selanjutnya. Saya Hanum Mutasuhut, terima kasih.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

aktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Sumatera Utara, anugerah ilahi. Tanahnya subur, sumber daya alamnya melimpah. Beragam etnis, hidup damai berdampingan. Kaya bahasa, kaya adat istiadat, menyatu dalam khazanah budaya.
1: Sumatera Utara, surga kecil dititipkan Tuhan di sini.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ya buat Abang dan Kakak yang sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya ya, sambil mencuci pakaian dan mengerjakan pekerjaan rumah. Semangat ya, semangat ayo. Dan ada juga yang sedang berolahraga hari ini, tetap semangat ya biar tetap sehat. Krim salam nih buat Bu Arbiati atau Bu Ati, semangat ya Bu. Buat Pak Abdullah juga semangat ya, yang pagi-pagi sudah WhatsApp nih memberi informasi mengerjakan apa saja hari ini. Nah ini sudah pukul 6:15 waktu Indonesia Barat nih, saatnya Anum akan berikan informasi-informasi ya mengenai Sumatera Utara sampai 1 jam ke depan sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat, sambil diselingi dengan lagu-lagu di Sumatera Utara pastinya sampai 1 jam ke depan. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada Medanku Sayang dari M2N Band.

Terima kasih Bang dan Kakak, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Informasi pertama yaitu Bupati Deli Serdang Asriluddin Tambunan ini mendorong seluruh klub akuatik untuk mendata atlet secara resmi. Hal ini sebagai langkah memperkuat pembinaan dan melahirkan atlet-atlet berprestasi. Dia mengatakan pendataan atlet menjadi bagian penting dalam pembinaan yang terarah. Melalui pendataan tersebut nanti pemerintah dapat memberikan dukungan yang tepat, termasuk rencana pemberian akses penggunaan kolam renang bagi atlet yang telah terdaftar. Selain mendorong pendataan atlet, ia juga berkomitmen meningkatkan kualitas sarana olahraga akuatik, dan pemerintah juga akan menyiapkan perencanaan peningkatan kolam renang ini agar memenuhi standar pertandingan yang ditargetkan. Selain dukungan terhadap pembinaan melalui penyediaan fasilitas, ia juga mendorong jajaran pengurus yang baru saja dilantik untuk memperbanyak ajang kompetisi. Ia juga mengatakan kejuaraan menjadi sarana penting untuk mengukur kemampuan atlet sekaligus menambah pengalaman bertanding. Ketua Federasi Akuatik Sumatera Utara, Kabir Bedi, mengapresiasi komitmen Pemkab Deli Serdang dalam mendukung pembinaan olahraga akuatik. Menurutnya, potensi atlet di Deli Serdang cukup besar, dan ia juga menambahkan pembinaan atlet tidak cukup dilakukan melalui latihan di klub, tetapi harus diimbangi dengan penyelenggaraan kompetisi secara rutin agar kemampuan atlet dapat terus terukur dan berkembang. Informasi tadi bisa Anda dapatkan melalui laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Jemur, jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
1: Hei, nyuci sambil nyanyi sih enak. Tapi lihat tuh, fokus, fokus. Nyuci dikit aja, sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi. Tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman. Karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh. Limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar.

Ada Suryanto Siregar BTW OTW ya. Lagi viral lagunya nih di sini ya. Karena banyak yang request kemarin. Nah, informasi selanjutnya ini ada Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution ini menegaskan persoalan pangan yang merupakan isu mendasar dan krusial yang menyangkut kebutuhan masyarakat. Karena itu ketahanan pangan ini harus menjadi tanggung jawab pemerintah di seluruh tingkatan. Menurutnya pemenuhan kebutuhan dasar dan ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala keluarga, pemerintah juga melalui tingkat desa, kabupaten, kota, provinsi hingga nasional juga harus ikut bertanggung jawab. Bobi menilai berbagai program Presiden Prabowo Subianto ini termasuk di sektor pertanian telah berjalan dengan baik dan mulai menunjukkan hasilnya.

0: Dan di daerah. Gus Miadi juga menyampaikan bahwa Sumatera Utara gagal menjadi tuan rumah Pekan Nasional Petani Nelayan 2029. Sebagai gantinya, ia mengusulkan agar Sumatera Utara menjadi tuan rumah pertemuan petani se-Indonesia. Itu tadi ya, informasinya bisa Anda dapatkan di www.rri.co.id. Kita dengarkan dulu lagu selanjutnya, ini ada Pucuk Pisang dari Laila Hasim.
1: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan sepuluh.
2: Ambil segenggam batang cerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
1: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

Musik merupakan acara perkenalan atau menyelidiki atau mensiasati dari pihak keluarga perempuan ke keluarga laki-laki atau sebaliknya. Bahkan, makna sebenarnya kata merisik itu adalah menyemat nifah menjadi sebuah atap. Kata merisik dikiaskan kepada orang yang sedang mencari pasangan hidup seperti menyemat daun nifah, yaitu satu persatu daun nifah disusun sehingga tidak bocor. Seperti itulah diharapkan sebuah perkawinan yang diawalkan orang Melayu dahulu tanpa adanya kata pacaran, sehingga harus ada seseorang yang disebut namanya dengan Mak Propot. Kata Mak Propot ini kata yang sangat tua pada masyarakat Melayu dan sampai kini. Dia itu sebagai penghubung atau mediator untuk menyatukan seorang perjaka dengan seorang dara.

0: masih nami bison arong lagu bermintaan sian anak rantau alana ngaso mal nasida mabege lagu dangdut atok permusin nami baik kau maju lagu abang ganteng.
1: Terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Untuk informasi selanjutnya, ini Bupati Wakil Bupati Labuan Batu Selatan Syahdian Purba Siboro memimpin rapat pembentukan panitia pelaksana hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Rapat juga dirangkai dengan melepas dua putra putri terbaik Labuan Batu Selatan yang terpilih sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Pada kesempatan ini, Wakil Bupati Syahdian Purba juga menegaskan bahwa peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 akan dipusatkan di lapangan Santun Berkata Bijak Berkarya, Kota Pinang, dan harus dipersiapkan secara matang. Informasi tadi bisa Anda dapatkan melalui laman resmi kami di www.rr.

0: Planet FM, radio siaran budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang dan kakak sahabat budaya, ketua pengurus daerah Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia MAPMI Kota Tanjung Balai Hajah Delima menerima anugerah kehormatan dari pengurus besar MAPMI Indonesia sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian memimpin organisasi selama 3 periode. Selama memimpin PD MAPMI Kota Tanjung Balai, Delima dinilai konsisten menjaga eksistensi organisasi serta melestarikan adat dan budaya Melayu di daerah. Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian musyawarah wilayah PW MAPMI Sumatera Utara di Medan pada tanggal 25 sampai 26 Juli 2026. Pada kesempatan yang sama, PB MAPMI juga menyerahkan piagam penghargaan dan bintang kehormatan kepada 25 pengurus sebagai tanda jasa pengabdian selama 10 hingga 30 tahun. Penerima bintang kehormatan 30 tahun yakni Datu Sri Haji Oka Saidin dan Haji Syafrudin Siba, sementara penghargaan 25 tahun diterima oleh Haji Asri Naim, Datuk Adil Freddy Haberham, dan Haji Tengku Daniel Mozart. Sedangkan penghargaan 20 tahun diterima Datuk Syahril Tambuse, Haji Oka Edi Ihsan, dan Alam Syah Ahmad. Sebelum menyampaikan rasa syukurnya, Delima juga menjelaskan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pengurus hingga tingkat kecamatan. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus DPD MAPMI Kota Tanjung Balai yang selama ini terus mendukung berbagai program pelestarian budaya Melayu hingga organisasi mampu terus berkembang. Itu tadi berita perempat pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita perempat selanjutnya. Saya Hanum Mutasawut, terima kasih.